0: tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
1: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
2: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Pak Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
0: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
5: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, Jemaah Haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk Ngabur Bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing Ibadah Haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Memang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, saya takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya jadi uang jadi main punya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan perakiraan cuaca dari BMKG Riau, pendengar, untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau untuk hari ini Senin 25 Mei 2026. Pendengar, untuk wilayah Riau, pendengar, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius. Ya, demikian perkiraan cuaca dari BMKG Riau, peringkat untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau hari ini Senin 25 Mei 2026.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store.
6: Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu. Namun, punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh, Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan, sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan. Kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias, apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, di hari Rabu 27 Mei ini merupakan Hari Raya Idul Adha pendengar. Dan pendengar dan juga menghadapi libur panjang dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan lonjakan penumpang di pelabuhan penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa mengatakan lonjakan penumpang diperkirakan tidak seramai saat arus mudik Idul Fitri. Meski demikian, pihaknya tetap menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna memastikan pelayanan penyeberangan tetap berjalan lancar dan aman. Ya, menjelaskan pendengar, jadwal operasional kapal penyeberangan pada Selasa 26 Mei 2026 masih berjalan normal. Namun khusus pada hari raya Idul Adha Rabu 27 Mei 2026, operasional kapal baru dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam menghadapi potensi kelonjakan penumpang, Dishub Bengkalis telah menyiapkan 4 armada kapal yang akan dioperasikan serta 1 armada cadangan yang disiagakan. Dan pendengar, selain itu Dishub memastikan tidak ada larangan maupun pembatasan terhadap kendaraan angkutan barang yang menggunakan jasa penyeberangan Roro Air Putih Sungai Selari selama libur Idul Adha. Kabar dari portal resmi kami pendengar rri.co.id.
1: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Banjir ya, Pus. Kasian, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Di mana-mana tempe enak, orang

Ya, peringat selamat pagi, peringat terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan peringat kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa. Dan peringat kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: sampai saat ini semua dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat juga untuk menjalankan berbagai kegiatan aktivitas sepanjang hari ini, khususnya di edisi Senin 25 Mei 2026. Masih bersama saya Suci Rasliya menemani Anda saat ini, dan kita kali ini merangkai kebersamaan dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan, pendengar, di kebersamaan kita ini ada pembahasan khusus yang memang akan kita ulas lebih dalam. Ini bisa dikatakan juga sangat penting ya, dan ini kenapa harus kita bahas, karena memang ini menyangkut kesehatan, keselamatan juga kita bersama, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadi ada pembahasan khusus, pendengar, yang akan kita kupas lebih maksimal dan dalam lagi terkait dengan keselamatan ataupun juga kesehatan hewan kurban untuk keselamatan bersama. Ya, kita tahu memang ibadah kurban ini bukan hanya berbicara tentang nilai spiritual dan kepedulian sosial, tetapi ini juga menyangkut kesehatan hewan, keamanan pangan, hingga perlindungan masyarakat ya dari resiko penyakit hewan menular. Karena itu, memastikan hewan kurban yang sehat, layak dan aman dikonsumsi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Lalu bagaimana pengawasan pemerintah terhadap lalu lintas hewan kurban dari luar daerah? Mungkin juga bagaimana cara kita mengenali hewan kurban yang sehat dan lain sebagainya, pendengar. Ini kita akan bahas ya lebih dalam bersama dengan dua orang narasumber yang saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Yang pertama saya akan langsung menyapa ada Ibu Mimi Yuliani Nazir APTMM. Beliau adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mimi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ini ya. Semoga memang kami berharap Ibu selalu sehat, karena banyak ini PR dan tugas ya Bu ya yang harus dikerjakan ini saat ini ya. Pemantauan dan luar biasanya nanti ke depannya. Baik, Bu Mimi, kita tidak hanya berdua, kita juga bersama dengan perwakilan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang Riau ya, ada Dokter Hewan Hamria Ori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sapaan akrabnya apa ini?
2: Dokter Ori.
0: Dokter Ori ya. Iya. Oke, sehat kabarnya juga Dokter Ori?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, selalu sehat, Dokter. Oke, Ibu Mimi dan Dokter Ori, ini kita memang berbincang tentang hal yang memang dirasa ini sangat penting, masyarakat kita juga perlu tahu ya.
1: Sangat penting.
0: Kesehatan hewan kurban ini demi keselamatan kita bersama, karena ini yang juga akan kita konsumsi, begitu yeah. Bu Mimi dan yeah. Dokter Ori ya. Nah, untuk itu pendengar, kami akan ajak Anda untuk berpartisipasi ya. Mungkin ada hal-hal yang nanti ingin Anda sampaikan, ingin Anda tanyakan ya, ingin Anda tanggapi, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0761 25111, atau juga bisa Anda layangkan pertanyaan melalui via pesan singkat WhatsApp kami di 0811 76 73 991. Anda yang juga mendengarkan dialog ini, pendengar, itu Anda bisa bergabung melalui dua media sosial kami. Anda juga bisa menyaksikan dialog yang Anda dengarkan ini di kanal YouTube RRI Pekanbaru, atau di live streaming kami ya di media sosial TikTok ya, TikTok RRI Pekanbaru. Silakan juga Anda menyampaikan pertanyaan di kolom komentar TikTok ataupun juga kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik, Dokter Ori ataupun juga Ibu Mimi, sebelum tentu kita menyapa pendengar kita ingin bergabung, saya izin ke Ibu Mimi dulu ya, Dokter Ori ya, karena kita ingin tahu seperti apa saat ini di Riau secara umumnya terkait dengan kondisi umum kesehatan hewan kurban kita menjelang Idul Adha ini seperti apa, Ibu Mimi, silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak Suci ya, dan Bapak Ibu teman-teman pendengar radio yang saya hormati. Alhamdulillah, ini menghitung hari ya, ya. Hari Raya Idul Adha kita. Bagaimana penanganan pengawasan hewan korban di Provinsi Riau? Nah, penanganan ini dan pengawasan ini sudah dilaksanakan dalam beberapa bulan ini. Ya, kita sudah melakukannya. Pertama, tentunya dalam mobilisasi lalu lintas hewan yang masuk ke Provinsi Riau dari provinsi tetangga yang ada seperti di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung dan lain-lainnya. Dan tentu untuk itu kita mempunyai 5 tempat pengecekan namanya checkpoint pengawasan lalu lintas hewan di Provinsi Riau ini, yang berada di kabupaten kota yang bertetangga langsung dengan provinsi tetangga kita. Nah, setiap hewan yang masuk ke Provinsi Riau itu tentunya harus dilakukan pengawasan di checkpoint tersebut dan dilihat administrasinya, SKKH-nya dan lain-lainnya. Dan Dan itu awalnya. Tentu nanti setelah itu akan dilakukan tempat penampungan daripada hewan korban. Yang salah satunya itu ada di tempat kita di Laboratorium Veteriner Kesehatan Hewan. Nah itu dan setiap harinya dilakukan pengecekan ya bersama-sama tentu berkolaborasi dengan yang peternak atau pengusaha yang melakukan usaha ternak kurban tersebut ini. Nah, kami sudah melakukan beberapa hal selain daripada pengecekan pengawasan lalu lintas, yaitu berkolaborasi dengan Kementerian Agama dalam hal memberikan informasi secara kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan kepada teman-teman kantor urusan agama yang ada di seluruh Provinsi Riau. Tentunya ini melalui Kemenak Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Yaitu dilakukan Zoom untuk memberikan informasi terkait dengan bagaimana penanganan sebelum dan sesudah dilakukan pelaksanaan hewan korban ini. Karena kalau secara fikih itu sudah expert oleh teman-teman KUA. Dan teman-teman KUA inilah yang hadir pada ada lebih kurang 800 orang yang hadir pada saat itu. Tentu maksudnya untuk memberikan informasi lanjut kepada panitia-panitia korban yang ada di wilayah masing-masing, ya, seperti di masjid atau di tempat-tempat komunitas yang ada di itu. Nah, itu yang dimaksudkan supaya informasi ini sampai ke panitia korban. Dan kami juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas-komunitas masjid yang melaksanakan bagaimana penyembelihan hewan yang sehat dan tepat dalam hal penanganan hewan tersebut secara peternakan dan kesehatan hewannya. Nah, selain itu kami juga memberikan suatu informasi juga kepada komunitas-komunitas yang lainnya dan berkolaborasi dengan PDHI, dengan teman-teman menyurati teman-teman yang membawai bidang peternakan di seluruh kabupaten kota untuk melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan baik dari tempat awal sampai ke pemotongan yang ada, dan itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah sudah ada SK yang dikeluarkan oleh masing-masing kepala dinas untuk pengawasan tersebut. Dan ini berkolaborasi dengan teman-teman dokter hewan yang ada di seluruh daerah di wilayah masing-masing. Dan mudah-mudahan ini berlangsung sampai di hari-ha pelaksanaan.
0: Lancar semua kita harapkan begitu ya, Bu Mimi. Amin, ya, amin. Ya. Berarti memang ada pengecekan dan pengawasan yang kita lakukan bahkan sudah dari beberapa bulan yang lalu dan bahkan juga sudah ada kita lakukan koordinasi ya dengan pihak terkait lainnya begitu Bu Mimi. Nah, sejauh ini bagaimana kita melihat kondisi hewan yang memang masuk ke Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru dari pengecekan ataupun juga pengawasan kita lakukan hingga saat ini?
1: Ya. Pada prinsipnya yang masuk itu kan sudah mendapatkan surat kesehatan, keterangan kesehatan hewan.
0: Ya, itu harus ya, ya, harus
1: itu
0: ada,
1: harus
0: ya.
1: Ada gitu. Karena tidak mungkin hewan yang sakit dimasukkan ke wilayah kita. Dan namun itu kan semua berproses. Bisa jadi sakit pada saat perjalanan, bisa saat sakit pada saat di penampungan, bisa sakit pada saat dan lain-lain ya. Karena ya namanya makhluk hidup,
0: Kan
1: sama ya, sama makhluk hidup itu prosesnya kan pasti mobilisasinya cukup tinggi. Kemudian perputaran daripada kesehatannya juga ini fluktuatif gitu. Jadi itu makanya dilakukan pengawasan. Nah, seluruh pusat kesehatan hewan kan ada di wilayah. Jadi itulah bagaimana memberdayakan teman-teman dokter hewan dan teman-teman veteriner untuk melaksanakan di wilayah masing-masing melakukan monitoring terkait dengan hewan-hewan korban yang ada di sana. Jadi kalau misalnya yang sakit ya kita obati.
0: Ya. Nah, ini karena memang ada dokter Ori yang juga ikut terlibat dalam ini ya. Berarti saya ke dokter Ori lagi. Jadi bagaimana untuk saat ini dari pandang sudut selaku dokter hewan, bagaimana kondisi kesehatan hewan korban kita saat ini, dokter Ori?
2: Iya, baik. Kalau dari sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya.
0: Boleh,
2: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini, PDHI Cabang Riau ini, kebetulan baru berganti ketua.
0: Oh ya?
2: Iya, dan ini akan segera dilakukan pelantikan terhadap ketua yang baru
0: dalam
2: di PDHI.
0: Iya,
2: dalam waktu dekat. Mungkin bulan Juni. Sekarang kan dipimpin oleh Dokter Hewan Harjono. Kebetulan karena berhalangan hadir, jadi pagi ini saya mewakili untuk bergabung bersama teman-teman di RRI.
3: Siap.
2: Nah, untuk kapasitas jumlah dokter hewan sendiri yang ada di PDHI Cabang Riau itu sekitar 250 orang. Sebenarnya masih jauh dari cukup ya, iya, kalau kita bandingkan dengan jumlah hewan yang mau diawasi.
0: Iya, karena ini Riau ya.
2: Iya, seprovinsi Riau. Iya, seprovinsi Riau itu masih sangat kurang perbandingannya dengan jumlah dokter hewan. Makanya itu sebenarnya kita perlu bersama-sama sebenarnya. Dan nanti kita juga memerlukan tenaga-tenaga tambahan. Makanya mungkin dengan adanya dialog interaktif seperti ini dan juga beberapa waktu lalu itu PDHI juga ada kerjasama dengan beberapa komunitas, salah satunya itu dengan Juleha, juru sembelih halal yang DWP Provinsi Riau itu, kita mencoba untuk mengedukasi teman-teman yang ada sebagai pengurus masjid, begitu, terkait kesehatan hewan maupun kesejahteraan hewan itu sendiri. Ya tentunya kalau dari PDHI ya paling bisa menerangkan mengenai dari sudut kesehatan hewannya apa saja yang harus diperhatikan sebelum membeli.
0: Ya, ini secara
2: ya secara global ya, ya, secara umum apa saja ciri-ciri hewan yang sehat itu bagaimana, begitu. Kemudian juga tentang kesejahteraan hewannya pada saat nanti penggiringan atau kita pemilihan di tempat penampungan, penggiringan kemudian menampung di menampung sementara di kandang penampungan di masjid dan lain sebagainya, begitu.
0: Baik, ini ada hal-hal yang memang perlu kita perhatikan step by stepnya, begitu ya, tidak hanya saat penyembelihannya saja. Ya, tapi yang lebih sulitnya memang sebelumnya justru malah ini, Bu Mimi. Ya. Baik. Artinya untuk saat ini bagaimana kita melihat kondisi di lapangan ini? Lusa, insya Allah mungkin kan, atau ada berapa hari setelah kita melaksanakan sholat id melakukan pemotongan? Ini juga ada masyarakat kita yang masih terus mungkin mencari, membeli, begitu ya, terkait hewan kurban. Apakah memang sudah kita katakan ini layak hewan yang ada di Riau ini? Siapa yang bisa menanggapi ini? Bu Mimi, Dr. Ori?
1: Tadi di awal juga sudah kita sampaikan bahwa untuk mobilisasi hewan kurban itu kan sudah ada pengawasannya
0: ya?
1: Dari awalnya sudah ada. Dan kita masyarakat muslim kan juga sudah mendapatkan secara fikihnya hewan untuk kurban itu seperti apa, ya kan? Sudah ada syarat-syaratnya. Nah, itu yang harus dipenuhi oleh kita untuk membeli hewan kurban secara fikih. Kalau secara kesehatannya tentu kita lihat secara fisikly. Secara fisikly hewannya sehat, kemudian kulit nya mengkilat, apa bersih,
0: harus diperhatikan,
1: ya,
0: itu,
1: harus diperhatikan itu, matanya jernih gitu, nggak belekan gitu ya. Ya umumnya sih hampir sama dengan bagaimana kesehatan manusia.
0: Nah
1: kalau saya
0: berbeda,
1: tidak jauh berbeda. Jadi itu yang harus, kemudian sudah mempunyai gigi pul yang lengkap. Nah itu harus diperhatikan, dan usia di 2 tahun untuk sapi, kemudian kambing, domba. Nah itu 1 tahun ke atas.
0: Baik.
1: Ya, seperti itu. Jadi kalau secara fikih sudah ada ketentuannya, secara kesehatannya juga kita sudah memberikan informasi-informasi tersebut. Jadi bisa dilihat secara fisikly. Nah kalau misalnya ada penyakit yang bintil-bintil gitu, ya berarti hewannya tidak sehat.
0: Baik.
1: Tidak bisa untuk dilakukan untuk penyembelihan kurban.
0: Artinya harus lebih teliti.
1: Harus lebih teliti. Ya.
0: Oke. Kalau kita berbicara tentang hewan yang masuk ini ke Riau, begitu ya, itu biasanya pas akan hewan kita dapatkan itu dari daerah mana saja? Ditahan dulu Bu Mimi, nanti dijawab ya, karena telepon kita berdering. Dr. Ori, kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar kita yang ingin berpartisipasi. Silakan pendengar, Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761251111 ya, atau juga nanti bisa bergabung di via WhatsApp Pro 1, kirim pesan singkat Anda kepada kami di 0811767391. Halo Pro 1, selamat pagi. Pagi Bapak, dengan siapa Bapak? Iya, dengan siapa Bapak?
4: Pak Ujang.
0: Pak Ujang, baik. Mohon sedikit dikeraskan volume suaranya Pak Ujang. Silahkan, apa yang ditanyakan Bapak? Ya, silahkan Pak Ujang.
4: Iya.
0: Ya.
4: Api Pak Ujang di mana?
0: Sapi presiden kita, sapi Prabowo di sebelah mana?
1: Iya, pengamat sapi presiden Pak Ujang. Iya,
0: itu saja Pak Ujang. Iya, terima kasih kembali Pak Ujang. Ini di Pekanbaru.
1: Iya.
0: Menggelitik pertanyaannya ya, tapi boleh nanti kita jelaskan juga Ibu ya terkait dengan sapi presiden ini. Pendengar kita penasaran di mana disembelihnya?
1: Apa ada tahun ini?
0: Oke. Untuk Anda pendengar lain juga boleh berpartisipasi kembali bersama kami pendengar di nomor yang sama. Balik kita ke sebelumnya ini Bu Mimi, terkait dengan daerah mana saja yang bisa katakan jadi pemasok untuk hewan kurban di Riau ini.
1: Ya. Seperti kita ketahui bahwa Provinsi Riau ini di dalam kondisi sehari-hari, nah itu kan pasokan daripada hewan ternak sapi ini dipasok dari luar, ya dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian Lampung dan Jawa. Nah apalagi di masa korban ini yang memerlukan sapi yang lebih banyak daripada kebutuhan sehari-hari. Jadi itu pemasoknya sama gitu daerahnya, karena memang di situ lumbung ternak yang ada di Indonesia. Ya, jadi kita kita hanya bisa ketersediaannya itu sekitar 10-20%. 80% itu di memang disupport oleh daerah lain daerah seperti lain yang saya sampaikan tadi.
0: Baik. Berarti bisa dikatakan ini ada jumlah peningkatan. Untuk tahun ini kita ya, apalagi menjelang kurban ini ya. Telepon kita kembali berdering ya, Dr. Rory dan juga Bu Mimi. Kita sapa di ujung telepon. Sayang sekali terputus, coba diulang kembali pendengar. Nomor yang sama juga bisa Anda gunakan di 0761251111. Halo, Pro 1 selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bu.
0: Pagi Bapak, dengan siapa Bapak?
3: Pak Suhaimi Bengkalis.
0: Dari Bengkalis, Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi.
3: Masalah ini apa korban?
0: Iya betul.
3: Kambing atau sapi. Sekarang kasih ibu tadi sudah di Juleha. Juleha itu juru pemotong hewan
0: sembelihnya, ya
3: kan itu kan Bu.
0: Iya,
3: tapi Bu, itu kan silanya banyak desa-desa, malah bukan di masjid je Bu motong, di sekolah, di kantor, malah di RT sekarang Bu. Itu pengawasannya itu macam mana tu Bu? Malah sekarang mak cakap tak lewat apa ya, tak lewat doktor hewan. Malah ni datang kalau tanda-tanda penyakit kambing atau sapi itu macam mana Bu, terus jelas Bu supaya umum tahu Bu.
0: Ya, nanti dijabarkan lebih jelas
3: supaya umum tahu. Bukan di masjid musala, di RT, di sekolah, di kantor Bu motong sekarang Bu. Terima kasih Bu sebelumnya.
0: Ya Pak Suhaimi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi dari Bengkalis. Kami nantikan beberapa saat juga untuk Anda pendengar, silakan bergabung ya di 0761251111. Lantafon yang bisa Anda gunakan atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 0811767973991. Baik, kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ujang mungkin terlebih dahulu Bu Mimi.
1: Ya. Nah,
0: ini presiden.
1: Terima kasih Pak Ujang. Memperhatikan bagaimana perkembangan dalam pemenuhan sapi presiden di tahun 2026 ini. Alhamdulillah Provinsi Riau itu mendapatkan 14 bantuan sapi presiden yang akan disembeli di tahun 2026 ini. 14 itu terdiri dari 1 untuk bantuan presiden untuk provinsi. Kemudian 12 sapi untuk bantuan di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. 12. Satu lagi untuk tokoh masyarakat. Nah, ini sudah dilakukan pengawasan, bahkan kita sudah langsung ke ini ke lokasi sapi tersebut untuk pengecekan seperti yang diusulkan oleh teman-teman kabupaten kota, karena ini prosesnya juga sudah lebih kurang 2 bulan yang lalu gitu. 2 bulan yang lalu kita berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden, kemudian dengan Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah itu bagaimana pemilihan dalam sapi presiden yang sekarang ketentuannya, persyaratannya itu di atas 1 ton, 1 ton beratnya. Harus sapi lokal, maksudnya sapi yang ada di wilayah masing-masing.
0: Nah,
1: masing-masing kabupaten kota itu mengusulkan 2, mengusulkan 2 yang terberat yang ada di wilayah tersebut. Ya, kemudian yang paling berat di antara sapi yang ada di kabupaten kota itu diambil untuk provinsi, ya, kemudian baru untuk kabupaten kota. Dan itu sudah mendapatkan sapi yang terpilih, dan itu sudah dilakukan monitoring oleh tim sekretariat presiden, dan alhamdulillah hari Selasa yang lalu sudah dilakukan penyelesaian administrasi, penyelesaian administrasi, karena semuanya langsung sekretariat presiden dengan peternaknya, ya. Dan mungkin sekarang sudah kling m-banking ya,
0: sudah masuk.
1: Ya, jadi, sudah masuk.
0: Petani, peternak yang mana yang ini yang berhasil peternak itu?
1: Kalau untuk provinsi itu peternak dari Siberida, dari Provinsi Riau, di itu kecamatan Siberida. Nah ini
0: proses panjang kita sudah artinya dilalui, ya, begitu, ya.
1: Ini akan ke provinsi, itu akan dipotong di musola rumah Suluk Syekh Usman Sahabuddin, kecamatan Kabupaten Rohil.
0: Jadi di Rohil.
1: Ya, di Rohil.
0: Nah, itu
1: ya.
0: Pak siapa tadi itu? Pak Ujang. Ya. Sapi presiden
1: untuk provinsi, disembelihnya di musola rumah Suluk Syekh Usman Sahabuddin di Kabupaten Rohil. Kemudian di kabupaten kota itu disesuaikan dengan yang sudah dipilih oleh kepala daerah masing-masing. Nah, ini kita punya data memang, ya. Masing-masing di mana, nanti bisa, kalau misalnya ada yang diperlukan informasinya nanti kita sebutkan. Ada 14. Kemudian untuk tokoh masyarakat yaitu di Pondok Pesantren Mahat Azhara Kabupaten Kampar. Dan sapi yang terberat di Provinsi Riau untuk tahun ini 1 ton 13 kilo.
0: Oh,
1: yang untuk
0: beratnya,
1: provinsinya,
0: ya,
1: ya, beratnya.
0: Ini yang akan disembelih di Rohil,
1: Rohil nanti, ya. Kemudian ini mengalami peningkatan berat sekitar 60 kilo daripada tahun yang lalu. Tahun lalu 950 kilo. Jadi alhamdulillah, berarti ada motivasi daripada teman-teman peternak untuk meningkatkan kualitas daripada sapi.
0: Ya,
1: mudah-mudahan tahun depan akan lebih meningkat lagi, lebih beratnya meningkat lagi. Dan ini semua tentu bagaimana ini kita pemilihannya sapi lokal untuk memotivasi para peternak yang ada di Provinsi Riau untuk selalu meningkatkan kualitas daripada sapinya,
0: lebih semangat lagi, ya. Jadi memang itu yang dipilih adalah sapi lokal.
1: Sapi lokal, ya.
0: Nah, baik. Nah, jadi dari 12 kabupaten kota ini ada peternak di Rohil, ya.
1: Peternaknya dari Kecamatan Siberida, Indragiri Hulu.
0: Di Indragiri Hulu.
1: Yang dipotong di Rohil.
0: Jadi gitu, dipotongnya di Rohil. Ya. Ini peternaknya dari Indragiri Hulu, ya. Baik, luar biasa sekali. Ini semakin semangat, hendaknya semakin memotivasi begitu Bu Mimi, ya, untuk tahun-tahun yang akan datang. Oke, silakan kembali Anda berpartisipasi bersama kami pendengar di line telepon 0761251111. Tadi sempat berdaring kembali sambungan telepon kita. Kami masih nantikan beberapa saat sebelum juga nanti bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita Bapak Suhaimi tadi di Bengkalis. Sebelum menanggapi apa yang disampaikan Pak Suhaimi di Bengkalis, ya, telepon kita kembali berdaring Bu Mimi dan juga Dr. Ori. Kita akan menyapa kembali di ujung telepon untuk pendengar kita. Halo, Prof. Satu, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bapak. Dengan siapa, Bapak?
5: Dengan Bastian,
0: Bu. Pak Bastian, di mana saat ini, Pak Bastian?
5: Lagi di Ponegoro, ya.
0: Oke, di Ponegoro. Hati-hati, ya, Pak Bastian. Ini sepertinya sudah mobile ini, ya.
5: Betul sekali.
0: Baik, ya. Silakan Pak Bastian, apa yang disampaikan?
5: Ya, kita ingin ada edaran dari tim kesehatan gitu untuk mengamankan limbah sembelihan gitu. Yang mana hari ini limbah-limbah itu dibuang hanya ke parit-parit sekitar masjid atau musola. Nah, kalau airnya besar ya lumayan cepat hanyut, tapi kalau sekarang ini lagi musim kemarau gini, ya itu nyangkut-nyangkut limbah-limbahnya, lemah ada, isi perut ada, begitu. Ini kan akan membahayakan. Jadi bagaimana solusi untuk menjaga kesehatan lingkungan setelah penyembelihan hewan korban gitu. Perlu ada edaran gitu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bastian, terima kasih untuk atensi Anda, Pak Bastian. Baik, kita sepertinya harus rehat dulu sejenak Bu Mimi dan Dr. Ori sebelum nanti kita menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh pendengar kita, dan kita nanti undang juga atensi dari pendengar lain. Kami rehat dulu sejenak pendengar, ya. Kita nanti akan lanjutkan kembali pembahasan ini tentang kesehatan hewan kurban untuk keselamatan bersama, masih di Dialog Interaktif Riau Menyapa.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

0: Kesehatan hewan kurban untuk keselamatan bersama masih jadi topik yang kami hadirkan untuk Anda pendengar ya dalam dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Dan kita masih bersama dengan dua orang narasumber yang tentu juga masih hadir saat ini di Studio Pro 1. Ada Ibu Mimi Yuliani Nazir, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, dan juga ada Dr. Ori, perwakilan PDHI Cabang Riau. Anda juga pendengar silakan kembali berpartisipasi bersama kami lewat telepon 0761-251-11 atau via WhatsApp Pro 1 di pesan singkat 0811-7673 masih kami buka untuk Anda pendengar. Dan silakan Anda saksikan dialog interaktif yang Anda dengarkan ini ya melalui kanal YouTube kami di RRI Pekanbaru atau di media sosial kami di live streaming TikTok RRI Pekanbaru. Baik, Bu Mimi dan Dr. Ori, tadi sudah ada pendengar kita juga yang lain yang sudah berpartisipasi. Ini terkait dengan penyakit hewan ataupun juga ternak-ternak yang secara pribadi dan lain sebagainya. Lalu juga ada tentang limbah dari pemotongan hewan setelah penyembelihan artinya. Nah, dari pendengar kita, izin siapa yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Dr. Ori?
1: Boleh.
0: Oke, silakan.
1: Makasih ya, Bu. Ya, tadi ada Pak Suhemi ya, dan Pak Bastian. Pak Suhemi dari Bengkalis nih.
0: Betul.
1: Dapat salam nih katanya dari Dr. Muhammad Mardani.
0: Oh,
1: kebetulan
0: ya.
1: Dr. Hani di Bengkalis. Dan Pak Suhemi ini adalah kolega apa ternaknya beliau gitu. Gitu.
0: Baik.
1: Nah, untuk di PDHI sendiri itu sudah bekerja sama dengan dinas-dinas peternakan dan kesehatan hewan sekabupaten Provinsi Riau untuk menerjunkan tenaga dalam pengawasan terhadap hewan kurban gitu.
0: Yeah.
1: Nah, untuk di Kota Pekanbaru itu sendiri ada sekitar 30 dokter hewan dan juga 30 lebih juga calon dokter hewan. Karena kebetulan kan di Universitas Riau itu baru buka prodi kedokteran hewan. Nah, itu kita juga mintakan
0: peran serta
1: bantuan
0: mereka, ya.
1: Iya, betul. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah mungkin sudah semester 4 ya, di semester 4 ke atas yang sudah mendapatkan pelajaran Keswan Kesmafet begitu untuk sama-sama membantu dalam pengawasan hewan kurban. Nah, untuk sebenarnya untuk tempat yang ada di kabupaten seprovinsi Riau, sebenarnya aturan di dalam memotong hewan itu sebaiknya itu di rumah potong hewan. Tetapi kan kapasitas dari rumah potong hewan itu tidak bisa memenuhi sebanyak ini hewan yang dipotong di seprovinsi Riau.
0: Betul.
1: Gitu. Di kota Pekanbaru itu saja kapasitasnya paling satu malam itu sekitar 30 sampai 50.
0: Iya.
1: Sedangkan kita kan
0: ribuan
1: gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya tempat-tempat pemotongan itu juga wajib mendaftarkan izin tempatnya ke dinas gitu ya. Karena beberapa persyaratan terhadap tempat itu harus dipenuhi. Misalnya diantaranya dia mempunyai, seperti tadi menjawab Pak Bastian ya, dia mempunyai dia sudah lubang galian untuk penampungan darah dan juga jeroan. Jadi penampungannya itu 50 kali 50 kali 50, ya, tinggi lebar dan tingginya itu untuk 10 ekor sapi.

0: Kembali ke dokter Ori terkait dengan kesehatan hewan. Ini artinya juga kita harus perhatikan dengan penyakit-penyakitnya. Nah, ini bisa dikatakan dokter Ori, biasanya penyakit yang paling beresiko menular itu ya dari hewan ke manusia. Nah, itu seperti apa? Karena ini kan daging yang kan kita konsumsi. Bagaimana dokter Ori?
1: Iya. Kalau dari sisi kesehatan ya memang kalau di pengawasan terhadap hewan kurban ini itu sangat memang harus betul-betul ya
0: maksimal harusnya
1: iya betul, karena disinilah sebenarnya titik kritisnya gitu, titik poinnya gitu dia bisa terjadi penularan ya, apalagi misalnya kalau kita tidak memperhatikan misalnya daerah asal kita membeli begitu ya, misalnya kita beli di pinggir-pinggir jalan yang kita tidak belum dapat pemeriksaan kesehatan di situ, nah, begitu ini,
0: atau tergiur dengan harga yang murah mungkin ya.
1: Betul, iya atau tergiur dengan harga yang murah itu gitu. Kita tidak curiga tidak, ke situ nah, gitu itu. Ya. Nah, kalau untuk kesehatan hewan itu sendiri atau penyakit yang dapat menular ke manusia itu kan biasa disebut dengan zoonosis ya gitu. Kalau di daerah Jawa itu ada penyakit-penyakit yang memang kita sangat takut sekali ya karena itu menular begitu dibuka itu langsung menular itu ya, antraks ya gitu. Tapi kalau di kita di Riau, Allah, ya. Kita di Riau mudah-mudahan kita dilindungi ya Bu Mimi ya, nggak jangan sampai masuk gitu ya. Nah, kalau beberapa waktu lalu 2023 atau 2024 itu ada surat edaran juga ya Bu ya dari dinas dari kementerian mengenai penyakit PMK dan juga LSD yang lagi waktu itu lagi viral-viralnya ya, lagi naik-naiknya ya itu ya. Nah, sampai banyak juga yang tidak motong ya Bu ya, maksudnya menurun begitu. Kalau sekarang kan alhamdulillah kasus penyakit itu sudah bisa ditangani, teratasi, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap penyakit PMK maupun LSD. Nah, mungkin cara-caranya saja yang perlu kita ketahui, misalnya kita lihat ciri-cirinya. Kalau kayak PMK itu kan penyakit mulut dan kuku, jadi ada keropeng-keropeng kah di mulut, mulutnya berlendir begitu ya. Itu kita jangan pilih hewan yang seperti itu, atau keropeng di sela-sela kukunya itu ya, itu juga kita anulir, kita tidak memilih. Kemudian kalau LSD itu benjolan-benjolan sekujur tubuh, seperti cacar gitu ya dia ya modelnya, itu di tidak kita jadikan apa, walaupun harganya murah begitu ya. Ya itu saya kira itu ya. Kalau untuk ini menjawab juga tadi kan dia minta ada Pak Bastian ini minta ada surat edaran ya. Sebenarnya mungkin sudah kita ada. Juga ya kalau dari dinas provinsi rasanya sudah ada.
0: Sudah Bu ya.
1: Mungkin ada, mungkin kita nanti dari PDHI apakah ada tambahan tentang misalnya kita mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara memilih dari sisi sehatnya begitu ya. Kemudian tadi penanganan postmortem seperti yang Ibu Mimi sampaikan juga begitu. Dari segi keserawannya, nah kalau dari segi keserawan atau kesejahteraan hewan itu juga diatur di undang-undang tuh sebenarnya. Sepele kita nampaknya begitu, apa mengasah pisau gitu ya, padahal kita kan juga mau potong ya gitu, kemudian tidak menyeret lah hewan kok gitu.
0: Jangan dianggap sepele begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena kalau dia stres,
0: nah itu lebih bahaya lagi ya.
1: Itu berakibat di hasil akhir, di daging,
0: di dagingnya.
1: Ada kadang-kadang dagingnya menjadi lebih hitam, begitu. Jadi kita usahakan dia senyaman mungkin. Nah, kalau dalam sisi agama mungkin yang disebut adab kita terhadap hewan, begitu
0: harus diterapkan, harus ada. Baik, saya ke Bu Mimi. Ini dengan perkembangan digital saat ini, teknologi ya begitu Bu Mimi ya, dari pemerintah kita ada memanfaatkan teknologi digital tidak dalam kita bisa katakan melakukan pengawasan sejauh ini Bu Mimi?
2: Iya, kita dinas peternakan kan mempunyai sosmed juga ya, jadi bisa semua informasi-informasi tersebut kita upload atau posting di ini di media sosial kita, karena zaman sekarang siapa sih yang nggak punya ini media ya, sosial, ya media sosial gitu, dan itu memang sudah waktunya kita memanfaatkan tersebut. Jadi bisa dilihat juga di media sosialnya kita. Dan mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan Dr. Ori.
0: Silakan.
2: Nah, Provinsi Riau

0: kita sudah melakukan penanganan penyakit mulut dan kuku. Nah itu sudah ternak-ternak yang ada di Provinsi Riau sudah dilakukan vaksinasi. Ya, vaksinasi kita sudah mendrop 20.200 vaksin ke seluruh kabupaten kota. Dan alhamdulillah ini semua sudah ternak yang semulanya ada kasus ternak PMK itu sekitar 810 ternak. Nah itu sudah angka kesembuhannya cukup tinggi,
1: sudah membaik,
0: sekitar 88% hampir 90%. Berarti ini merupakan suatu angka yang cukup tinggi dalam hal penanganan angka kesehatan hewan. Dan tentu ini untuk mengantisipasi kejadian atau dalam penanganan hewan-hewan korban yang ada di Provinsi Riau ini. Jadi betul yang disampaikan bahwa PMK, LSD, nah itu semua kita sudah tangani.
1: Baik, untuk vaksin itu, ini kita lanjutkan kembali pembahasan tentang vaksin ini, Bu Mimia. Ini peternak bisa mendapatkan gratis atau kita jemput bola atau bagaimana untuk melakukan pengawasan untuk hewan yang terkena PMK tadi?
0: Vaksin ini kan kita drop ke ini, ke kabupaten kota,
1: seluruh
0: ke dinas yang membidangi peternakan yang ada di kabupaten kota. Nah ini untuk melakukan vaksinasi ternak-ternak yang ada di lingkungannya. Dan itu peternak bisa menyampaikan bahwa mereka perlu dilakukan vaksinasi terhadap hewan-hewan ternak. Kalau enggak, petugasnya yang langsung kini melakukan hal tersebut. Jadi itu memang disiapkan untuk peternak yang ada di Provinsi Riau.
1: Oke, baik. Bu Mimi, ini kita kembali ke proses dalam penyembelihan hewan kurban ya. Sebelumnya kita sudah melakukan pengawasan di saat penyembelihan juga bahkan sesudahnya, begitu ya. Nah, ini terkait dengan pembagian daging kurban. Ini kan kita menggunakan plastik dan lain sebagainya. Ada himbauan tertentu enggak sih dari pemerintah terkait dengan fenomena plastik juga yang mulai langka, kesehatan dari plastiknya itu sendiri. Nah, ini bagaimana dalam proses pembagian daging kurban ke masyarakatnya ini lagi, Bu Mimi?
0: Kita kan sekarang ini menggunakan lebih baik menggunakan daun itu ya, kita untuk halas waktu saat mengelompokkan itu ya. Jadi jangan ini. Nah, kalau misalnya untuk distribusi ya mau tak mau kita harus menggunakan plastik, tapi jangan berwarna. Ya, gunakanlah yang warna putih itu. Karena ini apalagi sekarang plastik juga langka, sulit ya, tapi itu memang diperlukan. Jadi kita nggak bisa lagi mengelak untuk menggunakan plastik itu, karena kalau kertas kan malah jadi langsung tembus ke ininya, ke dagingnya. Itu jadi untuk masyarakat setelah mendapatkan daging kurban tersebut ya langsunglah disimpan di dalam kulkas ya,
1: di proses penyimpanan daging sebelum dikonsumsi. Bagaimana ini ada triknya juga ya agar tidak salah ya. Dokter Rory mungkin ingin menambahkan.
2: Betul yang disampaikan Bu Mimi tadi ya, bahwa penanganan daging itu juga titik kritis lainnya nih setelah kita melakukan penyembelihan tadi itu ya. Kalau untuk menggunakan plastik, mungkin sekarang itu juga ada plastik yang food grade ya, Bu. Jadi jadi kan kita ini udah hitung nih dari hewan kurbannya kan, kita hitungnya berapa nih dari misalnya sekian rupiah untuk membeli hewannya, itu dilebihkan nanti untuk misalnya ya panitia membeli membeli plastik dan sebagainya begitu. Nah, usahakan betul jangan menggunakan yang berwarna, apalagi yang berwarna hitam itu tidak boleh, karena ada beberapa zat yang bisa masuk ke dalam daging ya, merusak itu kesehatan kita. Kemudian jangan disatukan antara daging dengan jeroan. Nah, jeroan pun harus kita pisahkan antara jeroan merah dan jeroan hijau. Begitu. Kalaupun mau disatukan ya mungkin jeroannya jeroan hijau sama jeroan, tapi sebaiknya jadi ini menggunakan tiga plastik nih. Plastik yang pertama untuk daging, yang kedua untuk jeroan merah, yang ketiga untuk jeroan hijau. Ah, begitu. Iya. Itu tidak boleh disatukan karena kalau disatukan antara jeroan dengan daging lebih cepat membusuk. Kemudian untuk daging kurban itu sendiri sebaiknya diedarkan itu 5 jam setelah penyembelihan. Tapi kan pada kenyataannya bahkan di masjid saya sendiri itu sudah bertahun-tahun ya agak susah. Karena kan hewan yang dipotong banyak. Panitia juga terbatas.
0: Ya.
2: Sebaiknya memang kurang 5 jam itu sudah dibagikan, tapi karena lebih dari 5 jam dibagikan, begitu kita ambil daging itu kita langsung potong-potong atau kita pilah-pilah mana yang mau kita gunakan untuk keperluan. Misalnya hari pertama kita mau merendang, kira-kira berapa banyak
1: porsinya,
2: ya, porsinya itu udah kita
1: pisahkan langsung,
2: betul.
1: Ya,
2: betul. Dan sebaiknya tidak dicuci.
1: Oh, tidak dicuci.
2: Betul.
1: Langsung disimpan saja.
2: Langsung disimpan. Kalau dicuci itu dia justru lebih
0: kontaminasi dengan
2: iya berkontaminasi dan lebih cepat busuk nanti dagingnya.
1: Jadi bukan karena kualitas daging yang didapatkan yang sebelumnya rusak, tapi karena memang dalam pengemasannya itu ada yang salah, mungkin pas sampai di rumahnya begitu Ibu Mimi. Jangan dicuci, kalau bisa langsung disimpan.
2: Dan disimpannya di freezer. Kalau mau menggunakan dalam jangka waktu yang lama sampai 6 bulan begitu. Tapi kalau mau sebentar di refrigerator juga boleh, tapi ya hitungannya berapa jam saja.
1: Baik, oke. Tidak terasa Bu Mimi, Dr. Rory, kita sudah di menit 55 ini. Hampir 1 jam kebersamaan kita ini. Banyak hal yang mungkin akan kita ulas lebih dalam lagi ya, tapi karena waktu terbatas, apa sekiranya di sesi akhir kita ini pesan ataupun juga himbauan untuk seluruh masyarakat kita ini ke Bu Mimi terlebih dahulu, silakan.
0: Baik, jadi kita harus pertama tentu harus memperhatikan pelaksanaan daripada penyembelihan, kemudian penyimpanan, dan tentunya nanti dalam hal pemasakan, karena ini semua jadi harus memperhatikan asuhnya aman, sehat, utuh, dan halalnya. Jadi itu merupakan sesuatu yang sampai kita konsumsi kepada masyarakat dan keluarga kita sendiri. Jadi itu harus diperhatikan.
1: Baik, Dokter Nori, silakan.
2: Mungkin tadi ada yang terlewat juga ya Bu, misalnya kayak ada beberapa seperti bahan seperti cacing yang biasanya dijumpai di
1: dalam
2: hati, begitu ya. Itu kadang-kadang ada banyak pertanyaan yang ini bagaimana kondisinya, dagingnya boleh dikonsumsi atau
1: layak
2: tidak,
1: konsumsi
2: begitu,
1: atau tidak.
2: Kalau yang seperti itu misalnya apalagi kita ketemuin di jeroan misalnya, atau kita lihat ada sesuatu yang tidak beres nih di paru-paru atau di jantung, itu kita tidak konsumsi itunya, hatinya ataupun paru-parunya dan sebagainya. Tapi kalau di dagingnya masih layak, masih bagus, itu masih bisa kita konsumsi, begitu ya. Nah, kemudian ya itulah kenapa kita harus memilih dari awal. Di awal itu kita lihat betul bagaimana kita memilih hewan kurban yang sehat itu seperti apa ya, dengan dibekali dengan SKKH. Kemudian kita perhatikan keserawannya pada saat proses penggiringan dan sampai ke penyembelihan. Kemudian kita lihat juga dari sisi kesehatan masyarakat veterinernya pada saat kita menangani dagingnya. Nah, supaya kita juga mendapatkan apa yang dinamakan pemotongan hewan kurban yang halal dan toyib, gitu. Dengan konsep itu.
1: Baik, Dr. Ori.
2: Terima kasih.
1: Bu Mimi, terima kasih banyak untuk waktunya, sudah berbagi informasi yang luar biasa kepada pendengar kita ini. Waktu penyembelihan semakin dekat, lancar, kita doakan, kita berharap terima kasih untuk waktunya sekali lagi Bu Mimi, Dr. Ori. Selamat kembali melanjutkan aktivitas sehat yang ini yang terpenting ya, karena banyak PR ini ya Bu Mimi, khususnya ini menjelang kita proses penyembelihan hewan kurban. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1, kami ucap juga terima kasih atas atensi Anda yang telah bergabung tadi langsung bersama kami, ataupun juga untuk Anda yang setia mendengarkan program ini. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Ibu Dr. Anda Hajah Mimi Yuliani Nazir, dan juga ada perwakilan PDHI Cabang Provinsi Riau, Dr. Hewan Hamria Ori. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Mimi dan Dr. Ori, selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, peringkat Pol 1 untuk Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini kami cukupkan hingga di sini. Ya, semoga apa yang tadi sudah Anda dengar dapat bermanfaat untuk kita semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Halo RRI.
2: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
2: Gimana keluhannya, Pak?
1: Ini di sekolah kami

Pendengar, baru saja kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Saat ini pendengar Anda kembali lagi bersama kami RR Bengkalis.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Salah, tahu dong, mau jambu aduh nih.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dia tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantar duit, tak apa dah kalau engkau tak. Engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik aku menyalur.

0: tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
3: Eden, belum merdeka juga loh.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
6: Apa sih alasan kamu telat?
7: Nah tuh baca, ayo Dila baca.
6: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
7: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
6: Ya habis tanda bacanya begini nih.
8: Gimana sih? Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
9: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
3: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
3: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
3: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
3: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.
1: Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang. Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.
1: Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Edward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

0: sih kok kalian baru pulang jam segini?
1: Kok ibu? Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus

0: berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
1: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

0: bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Ya, berikan Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkas. Mendengar selanjutnya kita akan ikuti program Jaksa Menyapa bersama Pro 1 RR Pekanbaru dengan judul pembahasan hari ini, kenakalan remaja memahami perilaku, dampak, dan konsekuensi hukum. Baik pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru yang mana pendengar narasumber berasal dari Kejari Siak. Baik, kita akan ikuti program Jaksa Menyapa bersama Pro 1 RR Pekanbaru.

sesungguhnya. 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami. Dan kali ini kita melangkah dalam sesi Riau Siang ya, masih untuk hari ini tentunya, di edisi Senin, hari yang ke-25 di bulan Mei 2026. Seperti halnya yang telah kami sampaikan tadi sebelumnya, pendengar, mengawali kebersamaan kita dalam Riau Siang dari sekarang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita bersama dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa. Dan pada pembahasan ataupun juga pertemuan kita di Jaksa Menyapa hari ini, kita akan bersama dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Siak dengan topik pembahasan khusus yang akan dihadirkan terkait dengan kenakalan remaja, memahami perilaku, dampak, dan konsekuensi hukum. Ada rekan kami Hairani Januarini yang akan bersama Anda dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa hari ini.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Selamat pagi menjelang siang untuk Anda pendengar. Bersama kembali kita dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini di hari Senin 25 Mei 2026. Dan Jaksa Menyapa kali ini kita kehadiran dari Kejaksaan Negeri Siak ya, atau Kejari Siak. Sudah hadir di studio program 1 RRI Pekanbaru. Kali ini narasumber saya ada Bapak Mikael Oka Simanulang SH, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejari Siak. Kita sapa terlebih dahulu Pak Mikael, selamat siang. Apa kabar nih Pak Mikael?
3: Selamat siang Mbak Rani. Puji Tuhan, saya sehat.
2: Sehat, alhamdulillah, baik. Dan untuk hari ini pendengar, kita akan membahas terkait dengan kenakalan remaja, memahami perilaku, dampak dan konsekuensi hukum ya. Nah, ini penting karena memang saat ini kasus kenakalan remaja ini sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi banyaklah yang dilakukan ya, atau yang ditangani oleh kejaksaan-kejaksaan di seluruh Indonesia ya. Baik, untuk Anda juga nanti ingin bergabung bersama kami, kami persilakan di line telepon 0761 25111 atau di 0811 7673991 ya. Kami juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Pekanbaru. Anda juga yang ingin mungkin bertanya ya, melihat kami di akun media sosial kami di YouTube channel, silakan Anda bertanya melalui kolom komentar di YouTube RRI Pekanbaru. Baik, Pak Mikael sapaannya.
3: Iya, Pak Mikael.
2: Mungkin kita kita bahas terlebih dahulu. Ini kenakalan remaja atau memahami perilaku, dampak dan konsekuensi hukum. Kenakalan seperti apa mungkin Pak yang menjadi apa ya, dasar hukum ya, penindakan hukum yang dilakukan di kejaksaan di Indonesia sendiri Pak?
3: Baik. Bu Rani, kalau kita berbicara kenakalan remaja itu banyak sekali jenisnya Bu Rani ya. Contohnya yang kita biasa lakukan lah ketika kita waktu bersekolah, yeah. Contohnya mengejek-ejek teman dengan kata-kata kasar atau mengejek dengan fisik teman kita sendiri atau mengejek dengan kata yang tidak pantas, itu sudah termasuk dalam kenakalan remaja. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara kenakalan remaja apa yang bisa diproses oleh hukum, contohnya ya kita banyak contoh dari kenakalan remaja, tapi itu sebenarnya tidak semua bisa kita lakukan proses hukum.
2: Yeah.
3: Contohnya ada lagi yang paling dekat dengan remaja-remaja ini di usia-usia sekolah ini, yang paling dekat adalah bolos sekolah. Itu kan salah satu termasuk contoh dari kenakalan remaja. Dan dari bolos sekolah ini tidak mungkin juga kita bisa melakukan upaya hukum atau proses hukum dalam kita menegakkan hukum di Indonesia ini, Ibu Burani.
2: Okay.
3: Kemudian yang contoh paling sederhananya, ketika seorang remaja ini melakukan balapan liar, itu bisa dilakukan penegakan hukum atau penindakan hukum. Contohnya dari apa kepolisian itu melakukan tindakan untuk penilangan, supaya dia menertibkan administrasinya seperti SIM, STNK atau standar motor yang sesuai dengan SNI. Nah, kemudian kalau misalnya sampai berhadapan dengan hukum, contohnya itu pencurian, yeah. Dan masih banyak lagi Bu Rani.
2: Oke. Jadi kalau misalnya remaja ini batas umurnya berapa berarti ini Pak Mikael?
3: Nah, kalau kita berbicara dalam hukum pidana Bu Rani, itu batas remaja itu adalah usia di bawah 18 tahun.
2: Di bawah 18 tahun.
3: Iya, kita berbicara hukum pidana. Jadi kalau perdata itu kan berbeda lagi. Ada usia 21 tahun, dia sudah dianggap dewasa. Nah, jadi kita kalau berbicara hukum pidana itu di bawah 18 tahun, Ibu Rani.
2: Oke, baik. Jadi di bawah 18 tahun, iya. Itu kita kenakan dengan sanksi pidana remaja ya.
3: Pidana Kalau kita berbicara pidana anak.
2: Oh, pidana anak.
3: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Berarti remaja masih termasuk dengan anak.
3: Iya, asal dia di bawah 18 tahun.
2: Oke, okay, baik. Baik. Dan bagaimana kondisi kenakalan remaja yang ada saat ini di Kabupaten Siak nih, Pak Mikael?
3: Baik. Kalau untuk di Kabupaten Siak, khususnya di Kecamatan Siak, Bu Rania, dan di kabupatennya, kita kalau kenakalan remaja itu bisa dibilang minim sekali, karena kita mendapatkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga bahwa Kabupaten Siak ini dicanangkan sebagai kota layak anak. Mm-mm. Jadi untuk kenakalan-kenakalan anak atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak ataupun anak menjadi korban itu sangat minim daripada kabupaten-kabupaten lain, Bu.
2: Oke. Okay. Atas dasar apa itu, Pak? Mungkin minimnya kasus ya, kenakalan remaja di wilayah hukum Siak ini. Ini mungkin atas ada dasarnya atau kenapa apa namanya ya? Ya minimnya berdasarkan apa begitu?
3: Baik, kalau kita berbicara minimnya itu banyak faktor ya, Bu. Antara mm-hmm. lain mungkin salah satu indikatornya di sana kesadaran hukum dari orang tua, karena ya atau orang-orang dewasa ini cukup tinggi di sana, Bu, mm-hmm. terhadap anak-anak. Jadi banyak ada juga kasus tapi tidak banyak yang menjadi pelaku itu orang dewasa. Sesama mereka saja, sesama mm-hmm. anak-anak. Karena kalau kita berbicara kasus terhadap anak ini bisa jadi orang dewasa yang menjadi pelaku kepada si anak gitu. Mm-hmm. Jadi kalau di sana itu sedikit, Ibu, pelakunya itu
2: remaja dan anak ya.
3: Orang dewasa.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kalau orang dewasa ini kesadaran hukumnya juga lumayan tinggi terhadap hukum-hukum yang ada di Indonesia ini, Bu.
2: Oke. Okay. Tapi kalau biasanya apa saja nih bentuk kenakalan remaja yang paling sering ditemukan di lingkungan pelajar di terutama di Kabupaten Siak?
3: Baik, kalau misalnya di Kabupaten Siak, Ibu ya, kita berbicara di Kabupaten Siak itu dia itu sering ada yang namanya bolos sekolah.
2: Bolos sekolah itu bisa jadikan landasan hukum itu?
3: Itu tidak bisa, seperti saya katakan di awal tadi, itu kenakal, contoh kenakalan remaja. Tapi kita tidak bisa melakukan proses sanksi, hukum.
2: Okay.
3: Ya, tidak bisa disanksi hukum. Yang kemudian ada juga beberapa kasus bullying di sekolah, tapi itu berjalan dengan apa diselesaikan dengan kekeluargaan.
2: Okay.
3: Nah, kemudian ada juga yang sampai para anak-anak terlibat dengan remaja terlibat dengan narkotika. Mm. Ada juga yang maaf kata remaja ini menjadi korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Itu ada,
2: iya. Oke, ada masih ada terjadi di wilayah hukum Siak ya.
3: Masih, tapi kalau kita bilang perkaranya itu tidak begitu banyak.
2: Iya. Oke, okay, dibandingkan daerah-daerah lainnya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Tapi penyebab faktor apa saja yang bisa yang menyebabkan menjadi penyebab utama seorang remaja terlibat kenakalan ini, Pak?
3: Nah, banyak faktor, Ibu, dari apa namanya? Kenapa remaja-remaja ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap menjadi kenakalan remaja. Mm-hmm. Contohnya dia masih mencari jati diri.
2: Yeah.
3: Ya, namanya dari apa, dari usia 0 sampai dengan 18 tahun itu masa-masanya mengembangkan diri sendiri.
2: Mm-hmm.
3: Nah, jadi dia pengen coba ini itu, coba ini itu. Akhirnya dia belum sadar apa yang dilakukan oleh si anak tersebut ternyata itu berdampak buruk bagi dia.
2: Resikonya besar ternyata.
3: Resikonya
2: ya.
3: Buruk. Mm-hmm. Terus yang kedua, bisa disebabkan oleh faktor lingkungan.
2: Mm-hmm.
3: Jadi dia berteman dengan seseorang yang apa namanya, yang contoh penyalahguna narkotika.
2: Hmm.
3: Lambat laun pasti kalau dia tidak bisa menahan dirinya, dia akan ikut.
2: Yeah.
3: Untuk mencoba awalnya. Awalnya pasti dengan kata mencoba.
2: Hmm.
3: Semua kejahatan itu awalnya coba-coba. Akhirnya setelah dirasakan enaknya, akhirnya keterusan.
2: Hmm.
3: Itulah yang beberapa faktor, Bu, yang paling utama kenapa kenakalan remaja ini bisa menjadikan anak itu terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang seperti itu.
2: Oke, Pak Mikael, ini juga edukasi kepada pendengar dan terutama mungkin kepada orang tua yang lagi mendengarkan kita di program satu ya. Kenapa remaja, masa remaja itu disebut dengan fase yang rentan terhadap perilaku penyimpangan ini, Pak?
3: Nah, kenapa kita anak remaja ini terentan ya, Bu ya, dalam dikatakan apa fase perubahan dari anak ke remaja? Mm-mm. Yang pertama, dia itu anak umur 6 sampai dengan 10 tahun, anak mulai berpikir, Ibu, secara logis dan konkret. Kemudian mengembangkan kemandirian serta kemampuan sosialnya. Jadi ada 3 fase di sini. Yang pertama itu fase anak 6 sampai dengan 10 tahun. Yang kemudian itu ada fase pubertas antara 10 sampai dengan 12 tahun, dan yang kemudian itu ada fase remaja di atas 12 tahun. Nah, jadi kalau di fase pubertas ini, Bu Rani, ditandai lonjakan hormon yang memicu perubahan fisik. Jadi dia mulai dari apa mengalami perubahan-perubahan fisik. Jadi contohnya kalau bagi laki-laki, awalnya tidak ada kumis di sekitar bibirnya, mulai tumbuh yang tipis-tipis. Itu kan contoh fase pubertas. Yang kemudian fase yang ketiga itu fase remaja di atas 12 tahun, bahwa penyesuaian terhadap perubahan tubuh dan kuatnya pengaruh teman sebaya. Nah, tadi saya contohkan bahwa dalam fase yang terakhir ini itu kita sudah berteman kepada siapapun, Bu Rani. Jadi gampang masuknya perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu kepada kita jika kita tidak bisa memilih. Jadi di fase remaja inilah kita yang akan masuk ke dalam ibaratnya itu dunia nyata, dunia pergaulan. Anak-anak seusia 12 tahun bisa berteman dengan yang di atasnya usia 18 tahun, bahkan yang lebih tua dari 18 tahun atau di bawahnya. Karena itu tadi, kalau kita tidak bisa memilih teman, kita akan rawan masuk ke dalam kenakalan remaja tadi. Itu.
2: Oke. Memang kalau mengasuh atau ya apalagi dari anak-anak ke remaja ini susah gampang ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Kadang-kadang juga pergaulannya atau dia bergaul dengan siapa susah dikontrol juga untuk dikontrol, saat betul. Ini. Tapi bagaimana cara orang tua ini mengenali tanda-tanda anak mulai terpengaruh pergaulan yang negatif nih, Pak?
3: Mikael? Nah, kalau misalnya ciri-ciri dari anak yang terpengaruh dari kenakalan remaja atau dari pergaulan, Bu ya, kita bisa melihat dari perubahan sikap ya.
2: Yeah.
3: Nah, biasanya anak ini penurut, akhirnya contoh sederhana tidak penurut kan, biasanya dia contoh disuruh ibunya atau disuruh ayahnya untuk ke warung atau untuk belajar lah, dia melawan. Nah, itu bisa menjadi salah satu indikasi atau indikator bahwa anak tersebut sudah terkena atau terdampak dari kenakalan remaja, karena itu ya contoh yang paling gampang, Ibu. Nah, kemudian emosinya pasti tidak stabil. Biasanya anaknya kalem-kalem aja di rumah, tiba-tiba kalau disuruh langsung marah. Atau biasanya tidak pernah melempar barang, akhirnya melempar barang. Itu salah satu ciri-ciri anak yang sudah terkontaminasi dari kenakalan remaja, Ibu Rani.
2: Oke, baik. Jadi kalau misalnya ada ciri-ciri tersebut, mungkin orang tua yang paling paham di rumah ya.
3: Betul.
2: Harus ya ditanya dan harus dicegah lah.
3: Iya,
2: dengan faktor lingkungan. Dan mungkin ini peran, bukan hanya peran orang tua, tapi peran sekolah juga dalam mencegah kenakalan remaja. Ini apa yang seharusnya dilakukan sekolah nih, Pak Mikael?
3: Nah, sebenarnya memang betul kata Bu Rani tadi, bahwa dalam mencegah kenakalan remaja ini bukan hanya dituntut dari peran orang tua. Nah, dari peran sekolah juga, karena sekolah ini diibaratkan rumah kedua bagi anak-anak. Nah, jadi sekolah juga dituntut Ibu untuk melakukan mengambil peran agar anak-anak didik dari para guru ini di sekolah ini tidak terkena atau tidak terdampak dari kenakalan remaja. Salah satunya bisa mengambil peran pendidikan karakter dan nilai moral. Seperti contohnya sekolah menanamkan disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan empati melalui pembelajaran serta keteladanan guru agar siswa terhindar dari kenakalan. Nah, jadi bisa melalui pendidikan karakter dan moral, kemudian lingkungan yang aman dan positif. Jangan kita membuat sekolah itu menjadi momok yang menakutkan bagi murid. Nah, supaya apa? Supaya murid nyaman ketika di sekolah, ada masalah dia mau cerita ke gurunya, supaya berbagi pengalaman, dan gurunya tahu bahwa muridnya ini ada masalah yang dihadapi di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang kemudian melakukan bimbingan konseling kalau misalnya anak ini ternyata diindikasi sudah mengalami ini kenakalan remaja, bisa dilakukan bimbingan konseling oleh guru yang berpengalaman. Selanjutnya pengawasan dan penegakan aturan. Nah, jadi bagaimana murid bisa disiplin? Karena itu aturan-aturan yang di sekolah itu harus ditegakkan. Jangan kita sembarangan juga Burani untuk menetapkan aturan yang ada di sekolah. Kemudian kegiatan positif dan pengembangan bakat. Jadi ekskul-ekskul yang bernilai positif kepada kepada siswanya, kepada orang-orang yang ada di sekolah, itu juga harus dikembangkan begitu.
2: Oke, tapi apa nih mayoritas kasus kenakalan remaja yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Siak nih, Pak Mikhail?
3: Kalau mayoritas, kalau sepengalaman saya Bu ya, dari tahun 2023 sampai dengan saat ini, yang banyak terjadi itu dari 2023 sampai sekarang, yang pertama itu pencurian ada.
2: Okay.
3: Kemudian yang kedua, anak berkelahi. Yang ketiga itu anak menjadi korban, anak menjadi anak berhadapan dengan hukum karena narkotika. Yang kemudian karena perbuatan atau tindak pidana kekerasan seksual. Itu Bu yang rata-rata, yang umum terjadi di Kabupaten Siak.
2: Tapi kan sekarang banyak pemberitaan-pemberitaan di luar sana ini ya, dari media sosial, yang memang ini yang seperti tadi kata Pak Mikhail, bahwa anak-anak remaja ini menjadi mencari jati dirinya. Dan itu yang dilakukan di media sosial atau pengaruh dari game online, itu dilakukannya di kehidupan nyata dia. Nah, berdampaknya dengan hukum, seperti mungkin kepada guru, teman sebaya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mungkin dari kejaksaan sendiri? Tapi sebelum dijawab, kita buka dulu line telepon ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi
4: Pak Jaksa Siak.
2: Selamat pagi Pak. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Pak siapa di Bengkalis?
4: Suhaimi.
2: Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi.
4: Ya, masalah kenakalan remaja. Ya kan Bu?
2: Iya Pak, betul.
4: Remaja, aku kan remaja sekarang sudah modern. Main kilanya ada narkoba, dakak, dogol antara laki-laki perempuan. Itu kalau narkoba Pak, narkoba kalau umpama tangkap oleh polisi, besi dah umpamanya dah ada 3 hari, 4 hari, itu sampai ke pengadilan jaksa itu hari keberapa tu Pak? Kalau polisi lama-lama dibendam ke penjara polisi aja, tak lepaskan sama apa. Itu berapa lama tu Pak? Kemudian tahanan narkoba atau tahanan pencuri itu beda Pak. Mencuri umpamanya mencuri motor, itu macam mana tu Pak?
2: Oke, okay, apakah disatukan?
4: Kalau dia masih SMP, SMA, juga apabila ditahan, Mbak, itu bisa ada apa ikut ujian terakhir.
2: Oke.
4: Okay. Ujian, Mbak, bisa ada punya ijazah dia.
2: Ya. Yeah.
4: Makasih, Mbak, ya, sebelumnya.
2: Terima kasih. Terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi. Ini Pak Suhaimi pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Apalagi mungkin yang memang sesuai dengan kasus remaja-remaja kita ya. Silakan di belakang Pak Suhaimi. Kita buka di line telepon 0761-25111 atau di 0811-767-6793991 ya. Untuk Anda yang ingin berinteraktif bersama kami, kita membahas terkait dengan kenakalan remaja, memahami perilaku, dampak dan konsekuensi hukum ya. Kita bersama dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejari SIA, Bapak Mikael Oka Simanulang SH. Baik, tapi sebelum kita jawab pertanyaan Pak Suhaimi nih Pak, pertanyaan dari saya tadi terkait dengan sosial media yang ya gadget lah yang berpengaruh pada kenakalan remaja. Nah, ini seperti apa mungkin Pak kalau dari Bapak pandangan Pak Mikael sendiri?
3: Baik, benar Bu bahwa gadget sekarang ini menjadi faktor pengaruh terbesar bagi kenakalan remaja. Mm-hmm. Contoh orang anak-anak sekarang itu dia belum bisa memilah-milih ya mana yang baik dan benar, tapi karena dia sering melihat itu, jadi dia bisa mencontohkan. Mm-hmm. Nah, bahwa kalau misalnya sampai dia karena mencontohkan itu melakukan tindak pidana, ya berarti tetap harus diproses, Bu. Jadi tidak ada alasan yang bisa diberikan ketika seseorang melakukan kesalahan dengan alasan dia mencontoh dari gadget. Jadi tetap harus tetap diproses kalau dia memang melakukan tindak pidana. Begitu, Bu. Okay. Jadi kita sebagai apa orang tua juga harus membantu apa mengawasi anak-anak dalam penggunaan gadgetnya seperti itu, Bu.
2: Oke, okay, baik. Menanggapi pertanyaan dari Pak Suhaimi tadi di SIA nih, apa kalau narkoba ditangkap oleh polisi berapa lama sampai ke dari pengadilan ke mungkin ke lapas, begitu seperti itu? Dahan tahanan narkoba atau mencuri atau dengan tahanan lainnya apakah disatukan? Dan untuk SMP SMA apakah bisa mendapatkan sampai tamat sekolah?
3: Baik. Pertanyaan dari Pak Suhaimi tadi, kalau misalnya Bapak Suhaimi atau pendengar yang lain mendapatkan kasus yang serupa, ketika misalnya anak-anak tersebut, anak di bawah 18 tahun menjadi pelaku, dari kepolisian itu ada waktu namanya untuk penyelidikan itu dalam waktu 7 hari dan dapat diperpanjang, Ibu. Nah, jadi karena berbeda kasus dengan orang dewasa, anak ini mendapatkan perlakuan khusus supaya dia tidak berlama-lama di proses hukumnya. Jadi 7 hari bisa diperpanjang menjadi 7 hari untuk di kepolisian. Nah, kemudian di kejaksaan juga seperti itu, 7 hari bisa diperpanjang untuk penelitian berkas perkaranya. Nah, ketika sudah diteliti, polisi sudah melakukan penyelidikan dan jaksa penuntut umum sudah melakukan penelitian, kemudian akan segera dilimpahkan. Nah, kemudian akan dilimpahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, paling lama dalam waktu 1 bulan itu paling lama kita berbicara ini, Bu ya. Dari waktu itu sudah putus harusnya.
2: Yeah.
3: Jadi sebanyak 40 hari lah misalnya kita berbicara proses hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum ini. Nah, dalam penegakan hukum terhadap anak ada yang dinyatakan bahwa bisa dilakukan upaya diversi, tapi itu untuk tindak pidana yang di bawah 7 tahun. Nah, ancaman 7 tahun. Nah, tapi kalau narkotika ini dia sampai dengan 15 tahun. Jadi dia tidak dapat didiversi. Kemudian jawab pertanyaan itu pertanyaan yang pertama, kemudian saya akan menjawab yang kedua. Kalau misalnya pelakunya anak berhadapan dengan hukum pencuri dengan narkotika. Nah, Biasanya untuk anak itu kita satukan Ibu di lembaga permasyarakatan anak.
2: Jadi beda anak dengan dewasa beda ya?
3: Beda. Kalau dia di bawah 18 tahun dia harus ke permasyarakatan anak.
2: Di ibu dan anak ya?
3: Iya, di Kota Bengkulu. Hanya ada di Kota Bengkulu.
2: Oh, hanya ada
3: di Kota Pekanbaru. Okay. Salah. Kota Pekanbaru. Nah, jadi untuk semua pelaku anak itu disatukan di situ.
2: Meskipun dari luar daerah berarti
3: di Kota Pekanbaru. Iya. Jadi tidak ada penggabungan antara anak dengan dewasa di situ. Itu untuk pertanyaan kedua. Yang ketiga, ketika anak sedang bersekolah kemudian berhadapan dengan hukum dan dia mau ujian. Saya pernah menangani kasus serupa, Ibu. Menangani kasus serupa tentang kalau tidak salah penganiayaan. Penganiayaan yang ada di Kabupaten Siak. Dan anaknya itu kelas 3 SMA. Anak ini kelas 3 SMA, kemudian selama menjalani proses atau proses hukuman, kita sudah berbicara hukuman bukan proses di peradilan atau di kejaksaan. Proses hukuman, anak ini harusnya sudah ujian nasional. Nah, bagaimana terhadap anak ini? Apakah mendapatkan, boleh mendapatkan ijazah? Kalau saya menyarankan ke orang tuanya, ya silahkan diurus ke misalnya lembaga permasyarakatan anak, lembaga pembinaan anak ini. Nah, berkomunikasi dengan tempat anak ini dititipkan. Dan setelah orang tua dari pelaku ini berkomunikasi, pihak permasyarakatan anak ini memberikan izin, Bu, untuk ikut dilakukan ujian. Nah, sistemnya setelah komunikasi dengan tempat anak dititipkan, maka komunikasikan dengan sekolah mau seperti apa. Kebetulan anak ini sekolahnya di Sumatera Utara.
2: Oh, jauh.
3: Iya. Jadi kan harus didampingi oleh gurunya. Nah, gurunya yang datang ke Pekanbaru untuk diawasi. Nah, jadi kewajiban atau hak-hak anak ini masih tetap terpenuhi, tidak putus di situ saja. Tapi kita sebagai orang tua dari anak yang berhadapan dengan hukum inilah yang harus berusaha mencari jalannya, begitu Ibu.
2: Bukan berarti anak yang saat ini mendapatkan penanganan hukum bukan berarti harus putus sekolah juga ya,
3: bukan,
2: Pak ya?
3: Bukan berarti.
2: Karena mereka masih ada masa depannya juga.
3: Iya.
2: Ya, ke depannya.
3: Apalagi kan posisi anak tinggal satu kali ujian udah selesai nih, misalnya tingkatan SMA sudah selesai, SMP sudah selesai. Masa harus kita korbankan anak ini 2 tahun yang lalu sudah mulai sekolah, kan seperti itu.
2: Baik, terima kasih sudah jelas Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Ini tetangganya Siak nih Pak ya.
3: Iya, betul.
2: Sudah jelas ya Pak Suhaimi. Silakan di belakang Pak Suhaimi kembali 0761251111 atau di 0811767991. Terkait dengan tema kita pada siang hari ini, pendengar, kenakalan remaja, memahami perilaku, dampak dan konsekuensi hukum ya. Pak Mikael, kita break sejenak.
3: Boleh.
2: Dan pendengar, kita break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar, di hari Senin, hari ke-25 ya, di bulan Mei 2026. Ya, kita membahas terkait dengan kenakalan remaja, memahami perilaku, dampak dan konsekuensi hukum. Bersama dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejari SIA, Bapak Mikael Oka Simanulang SH. Silakan untuk Anda kembali, pendengar, yang ingin bergabung bersama kami di 0761251111 atau di 0811767399 ya. Boleh juga menyertai WhatsApp dan juga SMS ke nomor telepon seluler kami. Pak Mikael, mungkin dari program-program dari Kejaksaan Negeri SIA ada tidak, Pak, terkait dengan kita terus mensosialisasikan jenis-jenis ya dari kenakalan remaja dan konsekuensinya seperti apa, agar mungkin remaja-remaja yang ada di Kabupaten SIA ini mengenali dan sadar dengan hukum lah, istilahnya seperti itu.
1: Baik, Bu Rani. Kalau kita dari kejaksaan sendiri itu ada namanya program jaksa masuk sekolah,
0: Ibu. Masuk sekolah ya.
1: Jadi kita itu tingkatannya dari anak-anak SD sampai dengan SMA itu kita bisa masuk untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap kenakalan-kenakalan remaja atau tindak pidana apa saja. Terus apa konsekuensi hukumnya, itu kita di kejaksaan ada melakukan itu, kegiatan rutin kita setiap tahun. Kemudian juga, Bu Rani, bahwa kegiatan kita jaksa masuk sekolah ini didukung juga oleh pemerintah Kabupaten SIA, dan mereka juga mengadakan kegiatan itu, mengadakan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah dengan menggandeng aparat penegak hukum. Jadi kita juga dari kejaksaan atau dari kepolisian itu juga sering diajak oleh dinas-dinas terkait, misalnya contoh dinas pendidikan yang ada di Kabupaten SIA, itu sering mengajak kita untuk memberikan penyuluhan hukum kepada anak-anak yang ada di sekolah, Ibu. Itu, Ibu.
0: Oke, jadi jaksa masuk sekolah itu rutin dilaksanakan setiap tahun atau seperti apa, Pak?
1: Rutin, Bu, rutin setiap tahun.
0: Iya. Oh, oke. Berarti setahun sekali.
1: Kalau kita ada sekitar, kalau dari kejaksaannya ada 4 program, Bu. 4 program berarti 4 kali kegiatan. Nah, tapi kalau dinas, kita mengikuti berapa kali kegiatan mereka, baru kita diundang menjadi pemateri, begitu, Bu.
0: Itu SMP SMA atau SMA saja atau seperti apa, Pak?
1: Itu SMP SMA.
0: SMP SMA.
1: Iya, biasanya kalau misalnya hari ini kita dari 4 kegiatan yang ada di kejaksaan, kita bagi 2, SMP-nya dapat 2 sekolah, SMA-nya dapat 2 sekolah, gitu. Jadi kita bagi. Itu bergantian setiap tahun. Jadi mungkin tahun ini SMP 1, SMP 2, tahun kemudian SMA 1, SMA 2 yang ada di Kota SIA. Tahun depan mungkin 3-4 SMP-nya atau SMK yang lain, itu. Jadi kita bergantian, tidak hanya stuck di sekolah-sekolah yang tertentu saja.
0: Oke. Tapi biasanya apa, Pak, yang kita berikan kepada siswa-siswi tersebut kalau misalnya terkait dengan program kita Jaksa Masuk Sekolah?
1: Nah, di program Jaksa Masuk Sekolah ini kita memberikan penyuluhan hukum tentang kenakalan-kenakalan remaja. Jadi contohnya apa, contoh dari kenakalan remaja yang biasa atau umum dilakukan. Kemudian kita bagikan juga apakah kenakalan remaja itu bisa dipidana. Nah, akhirnya mereka tahu, Bu, bahwa ada aktivitas-aktivitas mereka yang mereka anggap main-main, bahwa itu akan kena tindak pidana. Jadi seperti itu, kita kasih tahu bahwa ini misalnya mengejek badan seseorang atau body shaming itu kan bisa berujung pidana, dan hukumannya berapa lama, seperti itu. Itu yang kita berikan, Bu.
0: Oke, pemahaman itu kepada siswa dan siswi, ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kita buka kembali di line telepon. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat pagi, Bu. Ini Pak Suhaimi lagi, Bu.
0: Oh, Pak Suhaimi kembali. Baik, Pak Suhaimi. Silakan, Pak.
2: Masalah hukuman anak, Bu, 18 ke bawah. 8 ke bawah, Pak Jaksa. Pak Jaksa, siap. Pertama, Pampama bapak dia masih pengak di proses di Siak. Ya dia aslinya Bengkalis. Bengkalis lah atau di daerah batas Siak sama apa. Itu apa bisa kerudah dia masih diproses di Jaksa di Siak. Apa bisa dipindah ke Bengkalis Pak? Ke Jaksa ke Bengkalis. Itu macam mana proses Pak?
0: Okey. Ha.
2: Masih proses kalau di penjara dah. Penjara bisa lah masih sedang dalam proses. Jaksa Siak tentang narkoba, tentang curi motor. Apakah bisa diselesaikan di Bengkalis Pak?
0: Okey, baik. Ha,
2: wilayahnya. Pama dia proses di Siak.
0: Ya.
2: Yeah. Apakah sebelumnya sebelumnya diselesaikan di Bengkalis Pak?
0: Okay. Itu saja Bapak.
2: Itu saja Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan di belakang Pak Suhaimi di 0761251111 atau di 0811763991. Bisa tidak Pak? Mungkin kasusnya di mana di perbatasan Siak menuju mana begitu. Ingin mungkin orang tuanya atau keluarganya agar lebih gampang dan lebih mudah ya untuk dilimpahkan kasusnya. Nah, bagaimana Pak?
1: Baik. Sepengalaman saya Bu ya, Bu Murani dan Pak Suhaimi, bahwa ketika

0: bukan persidangan. Apa pertimbangannya bahwa si anak misalnya dari ini, dari Kabupaten Bengkalis, diajukan untuk pelimpahan sidangnya di Bengkalis. Contoh kayak misalnya ada warga Kabupaten Siak ditangkap oleh penyidik yang ada di Polda. Nah, dibawa ke Polda, setelah proses dikirim ke, karena Polda itu tingkatannya Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Tinggi Riau. Jadi berkoordinasi, setelah itu nanti akan di tahap 2 kan di mana, itu nanti setelah ditanyakan mau di mana di tahap 2 kan, apakah melihat keadaan saksi atau korban ini banyak di Siak, maka akan dilimpahkan ke Siak. Tapi kalau saksi dan korbannya ada di Kota Pekanbaru, maka prosesnya akan dilanjutkan di Pekanbaru. Seperti itu.
1: Oh, gitu. Iya. Tergantung mungkin dari korbannya sendiri ya, korbannya.
0: Saksi dan korban. Saksi dan korban. Jadi contoh saya pernah mendapatkan kasus limpahan dari Kejaksaan Tinggi yang dilakukan oleh Polda dan koordinasinya di Kejaksaan Tinggi dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Siak, bahwa perkaranya dulu itu memang ada di Kabupaten Siak tapi ditangkapnya oleh Polda, seperti itu. Jadi karena kenapa dipindahkan ke Siak, karena saksi dan korban itu banyak di Siak, gitu Ibu.
1: Oke, ini datang dari WhatsApp kita nih Bapak. Halo Jaksa menyapa, ini Theo dari Magelang. Mau tanya bagaimana bentuk hukuman atau sanksi bagi remaja yang terbukti melakukan bullying atau perundungan mengingat usia mereka masih di bawah umur. Terima kasih. Nah, seperti apa nih Pak? Dari Pak Theo di Magelang.
0: Baik, kalau kita berbicara tindak pidana bullying ini memang ya kita mengatakan Bu ya, bahwa ini kenakalan remaja yang biasa dilakukan, tapi karena sudah meresahkan akhirnya dimasukkan dalam kategori tindak pidana. Nah, bagaimana proses hukumnya ya? Selagi memang itu terbukti ya, kita harus melakukan penegakan hukum. Nah, dalam penegakan hukum anak ini Bu, ada yang dikatakan upaya diversi dalam tiap tingkatannya.
1: Diversi itu apa, Pak?
0: Diversi itu kalau misalnya Ibu Bu Rani pernah dengar ada tindak pidana yang diselesaikan di luar pengadilan.
1: Oh, oke, kekeluargaan berarti.
0: Iya. Oke. Nah, setiap anak yang berhadapan dengan hukum itu yang tuntutan apa ancamannya di bawah 7 tahun itu bisa kita lakukan upaya diversi. Nah, kalau misalnya anak ini melakukan tindak pidana, itu di tahap kepolisian itu harus diupayakan diversi. Nah, kalau terjadi kesepakatan untuk berdamai, berarti proses hukum ini tidak berlanjut. Nah, tapi kalau misalnya di kepolisian tidak ada kesepakatan untuk diversi, maka dilanjutkan ke kejaksaan. Nah, di kejaksaan selama jaksa penuntut umum meneliti berkas perkara, berarti sambil meneliti berkas perkara atau tahap 2 lah, sudah tahap 2 diupayakan untuk diversi. Nah, jadi kalau misalnya terjadi kesepakatan di kejaksaan, maka tidak ada pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Nah, tapi kalau tidak ada kesepakatan, kita limpahkan ke pengadilan. Nah, di pengadilan pun sama, Bu. Jadi ketika berkas perkara itu masuk ke pengadilan, akan yang pertama sekali dilakukan itu upaya diversi. Nah, tidak terjadi kesepakatan untuk diversi, maka dilanjutkan untuk pembuktian dan sidangnya. Nah, kemudian ketika anak tersebut tidak dilakukan tidak mendapatkan upaya diversi, maka proses hukum tetap berjalan. Nah, kalau berjalan, bagaimana proses hukumnya? Nah, di dalam undang-undang sistem peradilan anak itu mengenal adanya hukuman anak ini tidak boleh lebih tinggi daripada hukuman dewasa. Jadi contoh, misalnya anak ini undang-undang narkotika Bu, di pasal 114 minimalnya di pasal

0: 114 ayat 1 itu minimalnya itu 5 tahun dan maksimal itu dengan 15 tahun. Nah, berarti setengahnya dari situ. Nah, maksimalnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini hanya boleh 7,5 tahun. Hmm. Tidak boleh dari 15 tahun.
1: Oh, itu.
0: Okay. Nah, kalau misalnya anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum sudah melakukan upaya-upaya yang tujuannya untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu, jangan sampai ke meja hukum seperti itu. Nah, tapi upaya diversi ini ada syarat-syaratnya tadi, kayak paling mutlak dia di bawah 7 tahun ancamannya. Mm-hmm. Jadi kalau udah di bawah di atas 7 tahun itu tidak bisa lagi. Mm-hmm. Nah, kita juga mengingatkan kepada orang tua atau pihak manapun, ketika anaknya bermasalah atau melakukan kesalahan itu, kalau bisa diselesaikan terlebih dahulu lah secara kekeluargaan. Hmm. Jangan langsung proses hukum yeah. seperti itu. Kasihan anak-anak. Hmm. Anak-anak ini kalau misalnya apa-apa yang telah dilakukannya padahal harusnya bisa didamaikan atau di apa diselesaikan secara kekeluargaan, karena keegoisan orang tua tadi akhirnya melaporkan ke pihak berwajib. Karena baik itu korban maupun pelaku ini sama-sama akan mengalami rasa tertekan, Bu, kalau sudah berhadapan dengan hukum.
1: Iya, trauma
0: juga, ya. Iya, betul. Itu yang kita jaga, karena mereka belum siap berhadapan dengan hukum. Harus kita panggil sidang, harus kita mintain keterangan, sementara mental atau jiwa mereka belum cukup matang untuk kegiatan itu. Dan pada orang tua juga ya harus merendahkan egonya supaya anak kita yang menjadi korban ataupun menjadi pelaku itu bisa sehat mental dan jiwanya itu. Okay.
1: Tapi kasus yang bisa dilakukan diversi itu seperti apa nih, Pak?
0: Nah, misalnya kayak misal contoh perundungan itu bisa, Bu. Apa namanya?
1: Kalau jenis narkotika?
0: Narkotika itu ancaman minimalnya sudah di atas 7 tahun.
1: 7 tahun.
0: Iya, karena dia 15 tahun maksimal tadi kan. Nah, berarti maksimalnya anak juga itu 7,5 tahun. Jadi sudah tidak bisa didapatkan untuk diversi seperti itu.
1: Oke, baiklah. Dan apakah anak yang melakukan tindak pidana ini masih bisa juga mendapatkan pembinaan atau seperti apa nih, Pak?
0: Baik. Kalau sekarang, Ibu, konsep untuk anak-anak ini itu dititipkan di lembaga pembinaan anak. Jadi dia di dalam pembinaan anak ini betul-betul dibina. Jadi dia diberikan keterampilan kepada anak. Ketika memang anak ini tidak mau melanjutkan sekolahnya, maka dia bisa mengembangkan keterampilannya yang didapat dari lembaga pembimbingan ini. Nah, jadi selama dia melakukan proses hukum di dalam lembaga pembinaan ini, itu dia mendapatkan pembinaan dari negara itu.
1: Okay.
0: Jadi tidak dibiarkan menjadi orang-orang yang berada dalam kurungan seperti itu.
1: Iya, jadi mereka juga dibina sesuai dengan skill mereka masing-masing.
0: Iya,
1: ya, agar keluar juga diharapkan mereka bisa dapat jati diri mereka.
0: Betul.
1: Ya, dan bisa mendapatkan pekerjaan.
0: Betul, begitu,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, baik, Pak Mikhail, apa ini pesan yang ingin disampaikan kepada para pelajar agar tidak terjerumus dalam pergaulan negatif nih, Pak Mikhail?
0: Baik, pesan dan pesan-pesan kami kepada anak-anak remaja dari usia 18 tahun ke bawah ini, supaya ketika bergaul itu lebih berhati-hati. Kami tidak melarang anak-anak usia remaja ini untuk bergaul kepada siapapun, tapi ketika bergaul itu usahakan untuk memilah-milih bagaimana atau apa yang diperbuat oleh temannya. Jangan sampai temannya melakukan contoh balap liar, dia ikut-ikutan.
1: Iya, padahal cuma menonton ya mungkin.
0: Iya,
1: ya.
0: Boleh kita berteman dengan orang-orang yang suka dengan adu kecepatan, tapi kan kalau kita memang tidak bakat kita ke situ, kita enggak usah ikut. Nah, kemudian orang-orang yang apa teman-temannya mencuri, awalnya dia memang nggak mau tapi karena ikut-ikut temannya akhirnya dia mencuri juga. Hmm. Jangan sampai seperti itu, karena seperti saya katakan di awal tadi Bu Rani, kenakalan remaja ini awalnya coba-coba, yeah, akhirnya keterusan karena keenakan. Hmm. Seperti itu. Dah, kemudian kalau misalnya ada masalah atau ada masalah di dalam rumah ataupun di luar rumah, di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, sebaiknya cerita ke orang tuanya supaya orang tuanya tahu ini, membantu mencarikan solusi terhadap masalah si anak ini. Mm-hmm. Kalau misalnya ribut sama kawannya, ya cerita ke orang tuanya biar dibantu cari solusi, bukan nanti malah orang tuanya memarahi anaknya. Itu juga, itu juga perbuatan atau apa tindakan dari orang tua yang salah. Jadi sehingga anaknya ini merasa orang tuanya ini jauh dari dia. Yeah. Sementara anak-anak ini butuh bimbingan dari orang tua. Mm. Itu Bu.
1: Karena orang yang paling dekat adalah orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Jadi orang tua juga harus aware ya Pak ya.
0: Harus aware
1: pada anak-anaknya. Jangan ya dikira anaknya tuh di suka di kamar ya. Jadi anak introvert, tapi takutnya itu juga akan mengganggu mentalnya juga. Betul. Kalau tidak bersosialisasi.
0: Betul, betul.
1: Apa harapan dari kejaksaan terhadap generasi muda di Kabupaten Siak, terutama mungkin ke depan? Meskipun mungkin yang Bapak bilang kasus untuk kejahatan atau kenakalan remaja di Kabupaten si ini rendah lah begitu.
0: Baik, kalau harapan kami sebagai aparat penegak hukum tentunya Bu ya, kepada remaja usia 18 tahun ke bawah ini supaya tindak pidana atau kenakalan-kenakalan yang ada di usia ini bisalah berangsur-angsur hilang ataupun tidak ada lagi dilakukan setiap tahun kan. Mm-hmm. Itu merupakan pencapaian terbesar dari kegiatan kami, kegiatan-kegiatan jaksa masuk sekolah ini, karena kami menyasar atau menargetkan supaya anak-anak ini terhindar dari anak-anak remaja ini terhindar dari perbuatan atau kenakalan-kenakalan remaja. Itu harapan terbesar kami selaku aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Siak.
1: Baik. Mudah-mudahan ya jenis apapun jenisnya dari kenakalan. Betul. Remaja ini ya bukan ya menjadi perhatian lah kita untuk kita semuanya. Iya. Ya. Ya jangan sedikit-sedikit seperti Bapak bilang dilaporkan, dihukum ya, tapi coba ya dibicarakan
0: dulu
1: di kalangan
0: secara
1: keluargaan ya, karena memang remaja ini butuh yang namanya pendampingan dari. Betul. Keluarga. Terima kasih Pak Mikael. Iya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dan sudah menyimak kami melalui Testerial dan juga di YouTube channel RRI Pekanbaru serta di Era Digital ya. Kita cukupkan program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini di hari Senin, hari ke-25 di bulan Mei 2026. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 pukul 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami akan hadirkan selanjutnya informasi olahraga kurang dengar Anda. Dan kita akan simak informasi olahraga siang ini dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Koma mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan dua gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy
1: todo. Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain, jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Firjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Rakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting, yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik, dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir, dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium. McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of 3 sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan, dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, iya, panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

95,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senara saya Maizul tentunya dapat menemani Anda melanjutkan rangkaian Riau Siang edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Semoga di siang hari ini Anda senantiasa dalam keadaan yang sehat, tetap semangat menjalani segala aktivitas mendengar, dan tentu saja selalu ditemani suasana yang menyenangkan. Pendengar, tentunya saya Maizul akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga ke Riau sore ya, dengan berbagai sajian program menarik yang telah kami siapkan, lengkap dengan lagu-lagu pilihan yang akan mengalun ke ruang dengar Anda tentunya. Mulai dari informasi terkini, hiburan yang menyegarkan, hingga interaksi yang bisa Anda ikuti, semuanya akan hadir menemani hari Anda tentunya. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Manusia Aksara dengan Yang Salah, spesial untuk Anda.

Bioskop siang pendengar di mana saja berada. Baru saja tadi kita ikuti warta berita dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Kita akan hadirkan lagu-lagu dan juga informasi dalam program Lintas Bengkalis Siang di edisi hari ini Senin 25 Mei 2026.

Oke, dari mesin waktu dari Budi Doremi ya, mendengar lagu yang baru saja kita dengar mengantarkan kita menit ke 37 dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan berikan informasi untuk Anda mengenai tentang hari ini kabar musik tanah air bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Ya, mendengarkan kutip dari detik.com, The Virgin kini gila dangdut tapi pakai sound rock ya pendengar. Perjalanan musik duo ikonik The Virgin yang mungkin lama sudah enggak muncul di televisi dan juga di acara-acara besar tentunya. Kini The Virgin blok sedikit nih, biasanya mereka sih kaum musik pop rock. Sekarang Mita dan Dara memasuki babak baru yang penuh kejutan. Jadi pertengahan tahun ini mereka kembali menyapa penggemar dengan sebuah eksperimen berani bertajuk Gila Dangdut. Yup, di bawah bendera Naga Suara, single ini bukan sekedar lagu baru melainkan sebuah pernyataan artistik yang memadu disoroti rock dengan goyang dangdut yang agak enggak terelakkan. Dalam keterangan pers pada Minggu 24 Mei 2026, karya ini lahir dari keresahan yang jenaka tentang bagaimana dangdut seringkali dipandang sebelah mata namun diam-diam dicintai. Lagu ini sudah resmi dirilis pada 22 Mei 2026 menjadi penggambaran tentang momen jujur ketika gengsi seorang runtuh di hadapan irama kendang yang aktif. Narasi lagunya bercerita tentang sosok yang awalnya merasa dinilai melihat layar televisi yang penuh dengan tayangan dangdut, namun perlahan tapi pasti pertahanan itu goyah. Pengen liburan. Irama musik rakyat ini ternyata punya daya magis yang mampu menghipnotis siapapun, mulai dari pelosok desa, hiruk pikuk kota, hingga kancah mancanegara. Gak cuma itu aja, The Virgin menyisipkan elemen rap berbahasa Jawa yang lugas menyentil fenomena penyanyi instan dan budaya pesta yang kian marak, memberikan warna yang sangat personal dalam lagu ini. So, lewat lagu Gila Dangdut, The Virgin membuktikan bahwa kedewasaan bermusik adalah tentang keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan merayakan keberagaman tanpa batas genre.

0: emang.
1: Mimet ih. 50 rupiah ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: asik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eh, Den. Belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
2: Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Nunduk Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi K.

0: Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung, tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di pantai Tureleto.
1: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
2: romantis. Wah, ma, Ulan ma.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Ya, pendengar lo masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Masih di Lintas Bengkalis siang, kita masih menghadirkan lagu-lagu Melayu dalam program Budaya Nusantara hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya.

Tahukah Anda, Menteri Peranan Wanita pertama Republik Indonesia? Ia adalah Lasijah Sutanto. Perempuan kelahiran Bantul 13 Agustus 1924 ini sedari kecil memiliki hasrat yang cukup tinggi dalam ilmu pengetahuan. Lasijah adalah Menteri Urusan Peranan Wanita pertama Indonesia. Baginya, perempuan harus dibentuk sebagai individu yang mampu berperan ganda, entah itu sebagai ibu rumah tangga, juga sekaligus sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan. Selama memimpin institusinya, ia selalu berprinsip bahwa penanganan perempuan di Indonesia harus dititikberatkan pada integritas wanita dalam pembangunan.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
3: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
3: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
3: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
3: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
3: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
3: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
3: Ya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
3: Oke, kek.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

0: Sebaiknya Anda tahu, Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia.
1: Tahukah Anda taman paling ujung timur Indonesia? Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri.
2: Dengar di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mendengarkan warta berita daerah siang. Langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Untuk melaksanakan pembinaan kepegawaian kepada ASN yang ada di sekretariat.
2: Kita akan membuatkan kue talam durian sepanjang 1 kilo.
0: Pokok-pokok berita utama. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi memimpin apel dan juga pelaksanaan mutasi terhadap 307 aparatur sipil negara ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Setuan Riau. Ombudsman Riau dan DPRD Pekanbaru dorong pemerataan pendidikan, pandangan soal sekolah favorit masih jadi tantangan besar dalam SPMB. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Senin 25 Mei 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Warta Riau Siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM. Kita ke kabar pertama, pendengar. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi memimpin apel dan juga pelaksanaan mutasi terhadap 307 aparatur sipil negara ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Setuan Riau. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
3: Apel Senin pagi di halaman gedung DPRD Provinsi Riau sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya, di mana pada hari ini Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi langsung bertindak sebagai pimpinan apel. Kehadiran Sekda Prof di DPRD Riau tersebut untuk memberikan arahan dan juga pelaksanaan mutasi terhadap 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat Dewan atau Setuan Riau. Sekda seusai apel mengatakan mutasi yang dilakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto dalam rangka pembinaan menyeluruh terhadap pegawai pemerintah provinsi. Sekda menjelaskan kebijakan tersebut juga bertujuan mencegah terulangnya permasalahan lama yang berpotensi mengganggu kinerja individu maupun pemerintahan. Karena itu pembinaan dilakukan agar sistem kerja di Setuan dapat berjalan lebih tertib dan produktif.
4: Hari ini kita menindaklanjuti kebijakan Pak Gubernur untuk melaksanakan pembinaan kepegawaian kepada ASN yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Nah, mungkin karena semua sudah maklum kenapa ini dilakukan, ya semata-mata pembinaan. Kita tidak mau juga ada peristiwa yang kemudian berulang, yang berisiko terhadap kinerja pegawai sendiri secara individu maupun kinerja sekwan secara kolektif.
3: PLT Gubernur SF Arianto sebelumnya sudah menyampaikan mutasi terhadap ASN Setuan Riau tidak ada muatan politik. Kebijakan itu murni langkah reformasi birokrasi dan penataan organisasi. ASN yang dipindahkan ditempatkan di sejumlah OPD seperti BPBD Damkar, Satpol PP Provinsi Riau, hingga beberapa panti sosial dan panti asuhan milik pemerintah daerah. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap agar pelayanan di lingkungan Setuan tetap berjalan normal.
5: Artinya ini biasa kok, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau melihat permasalahan ini temuannya bisa kita lihat dulu, baca temuan. Nih, pertama kita ketahui kemarin dari kawan media kan sudah tahu semua. Ada SPD fiktif yang diperiksa oleh Polda Riau.
3: ASN yang dipindahkan dari Setuan Riau maupun yang masuk ke Setuan Riau dihimbau untuk menjalankan tugas dengan baik dan profesional serta mengikuti ketentuan serta aturan yang berlaku. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Ombudsman Riau dan DPRD Pekanbaru dorong pemerataan pendidikan. Pandangan soal sekolah favorit masih jadi tantangan besar dalam SPMB. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau mendorong pemerintah Kota Pekanbaru memperkuat komitmen dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Dorongan ini terutama berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan dan penghapusan pandangan masyarakat terhadap sekolah favorit. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama, mengatakan pihaknya siap membantu pelaksanaan SPMB untuk berjalan lebih baik. Namun ia menekankan bahwa perbaikan tidak boleh hanya dilakukan saat proses penerimaan berlangsung, melainkan harus dimulai dari perencanaan yang lebih matang.
7: Kami akan bantu, misalnya SPMB kali ini, tapi tolong komitmen untuk bisa perencanaan membuka ruang, tidak ada lagi sekolah favorit, kemudian pemerataan dan segala macam tahun depan, ini bisa jauh lebih baik, lebih sempurna.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru Niar Erawati menilai masih ada tantangan besar dalam mengubah pola pikir masyarakat. Ia menyebut sebagian orang tua masih beranggapan bahwa sekolah tertentu memiliki kualitas lebih baik dan dapat memberi peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.
8: Kemudian yang satu ini yang sulit kita sosialisasikan adalah kecenderungan masyarakat menilai bahwa sekolah, kecenderungan masyarakat melihat bahwa ada sekolah-sekolah favorit yang ketika menyekolahkan anak di sana itu mendapatkan peluang masa depan yang lebih baik. Nah, ini merupakan PR kita bersama, bersama Dinas Pendidikan, Ketua Ombudsman dan juga Bapak Ibu Ketua BPMP beserta Pemkom Pemerintah Kota Pekanbaru. Ini yang harus kita menjadi PR bersama, bagaimana masyarakat itu kita edukasi sehingga beranggapan bahwasanya sekolah itu tuh sama saja, ya Bu ya. Itu yang kami sulit untuk meyakinkan.
6: DPRD Pekanbaru berharap upaya pemerataan pendidikan tidak hanya berhenti pada sistem penerimaan murid baru, namun juga pemerataan kualitas guru, fasilitas belajar dan layanan sekolah juga perlu diperkuat agar kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sekolah dapat tumbuh secara bertahap. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemkab Meranti mendapat bantuan sapi kurban dari PT Timah TBK. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
9: PT Timah TBK Arya Kundur menyerahkan bantuan 13 ekor sapi kurban bagi masyarakat Kepulauan Meranti. Penyerahan bantuan itu berlangsung hari Minggu lalu di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti Asmar di Jalan Pramuka Selat Panjang. Dari 13 ekor sapi itu, 9 ekor diantaranya akan disalurkan ke 8 desa di Kecamatan Rangsang yang menjadi area operasi PT Timah TBK. Sisanya diserahkan ke Pemkab Kepulauan Meranti untuk dibagikan ke masyarakat. Bupati Kepulauan Meranti Asmar mengapresiasi hal tersebut. Ia berharap PT Timah bisa kembali segera beroperasi sehingga bisa memberikan manfaat bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.
10: Jadi saya bersama Bupati Kepulauan Meranti dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada PT Timah. Mudah-mudahan ke depan PT Timah bisa beroperasi dengan segera dan juga bisa meningkatkan pendapatan dari Timah untuk DBH-nya Kabupaten Kepulauan Meranti.
9: Sementara itu, Division Head of Kundur Area PT Timah TBK Ronanta Tarigan berharap bantuan sapi kurban itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah operasional perusahaan tersebut. Ia berharap hubungan PT Timah dan Pemkab Kepulauan Meranti ke depan terus terjalin dengan baik.
10: Terima kasih kepada Pak Bupati Meranti telah menjemput kami. Semoga apa yang diberikan oleh PT Timah ini bisa bermanfaat kepada Bupati dan masyarakatnya. Kemudian harapan kita ke depan hubungan antara Pemda Meranti dengan area Kundur PT Timah khususnya bisa semakin
9: lebih. Ronanta Tarigan menambahkan program bantuan sapi kurban sepenuh perayaan Idul Adha 1447 Hijriah itu sebagai bentuk kepedulian PT Timah area Kundur terhadap masyarakat Kepulauan Meranti. Ia berharap bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Setelah melalui berbagai seleksi, akhirnya Sekretariat Kepresidenan membeli sapi yang berasal dari peternak di Mandau, lolos dan sudah dilakukan pembayaran senilai 98 juta rupiah dan akan disembelih di Masjid Agung Istiqomah pada Idul Adha mendatang. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
11: Proses administrasi pembelian sapi bantuan Presiden Republik Indonesia untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bengkalis resmi dirampungkan. Penyelesaian administrasi tersebut dilakukan di Pekanbaru pada Selasa 19 Mei 2026 lalu oleh pihak Sekretariat Kepresidenan Peternak Pemerintah Provinsi Riau serta perwakilan Kementerian Peternakan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis, Zuhairi mengatakan seluruh tahapan administrasi kini telah selesai dan sapi yang diusulkan secara resmi menjadi sapi bantuan presiden untuk masyarakat Bengkalis. Ia menjelaskan meskipun status sapi telah resmi menjadi bantuan presiden, tanggung jawab pemeliharaan masih berada di tangan peternak hingga waktu penyerahan kepada panitia kurban.
12: Intinya semalam proses penyelesaian administrasi dengan sekretariat presiden di kantor gubernur dihadiri oleh Kabak Kesra Provinsi, Sekmek, dan perwakilan dari Kementerian Pertanian.
11: Menurut Zuhairi, berdasarkan keputusan awal, penyembelihan hewan kurban bantuan presiden tersebut akan dilaksanakan di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis untuk Bengkalis sesuai keputusan awal. Dan juga ia menambahkan proses serah terima sapi bantuan presiden kepada pengurus Masjid Raya Istiqomah Bengkalis ini direncanakan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis pada pagi hari usai pelaksanaan sholat Idul Adha.
12: Ini saya juga dah ketemu dengan Pak Wakil. Dengan Pak Wakil yang nyerahkan tuh karena kan lagi menunaikan ibadah haji. Informasi yang saya dapatkan nanti pemerintah Kabupaten Bengkalis pagi itu sebelum dipotong dilakukanlah penyerahan ke masjid pagi. Setelah sholat Id kan sebelum dilakukan pemotongan ya telah dilakukan penyerahan.
11: Sementara itu proses penyembelihan nantinya akan dilaksanakan oleh juru sembelih halal Juleha Bengkalis yang telah berkoordinasi dengan panitia kurban Masjid Agung Istiqomah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Nilai impor pupuk tercatat tumbuh signifikan sebesar 42,55% secara year on year untuk kebutuhan sektor perkebunan atau pertanian. Selengkapnya, Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
13: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan 1 tahun 2026, indikator peningkatan sektor RIIL barang modal, terjadi peningkatan nilai impor barang modal yang mengindikasikan sektor RIIL dan dunia usaha sedang aktif melakukan belanja barang. Sedangkan pupuk, nilai impor pupuk tercatat tumbuh signifikan sebesar 42,55% secara years on years untuk kebutuhan sektor perkebunan atau pertanian. Kepala BPS Provinsi Riau menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Riau secara years on years atau Q2Q.
14: Dan peningkatan nilai impor barang modal ini juga mengalami peningkatan bahwa dunia usaha kita, sektor real kita belanja barang dari impor yang meningkat. Kemudian nilai impor pupuk tercatat tumbuh 42,55% secara year on year. Ini juga luar biasa penggunaan pupuk untuk tumbuhan kita.
13: Dilihat dari sisi pengeluaran, penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 4,89% terhadap PMTB, pembentukan modal tetap bruto sebesar 3,03%, dan konsumsi rumah tangga sebesar 1,71%. Meski data makro menunjukkan angka yang impresif, bagaimana masyarakat merasakan dampaknya secara langsung? Salah satunya, Fadil, warga Pekanbaru, mengaku adanya peringatan aktivitas ekonomi, meski tetap berharap stabilitas harga barang pokok tetap terjaga.
15: Kalau dilihat dari sisi lapangan usaha, penyumbang terbesar adalah industri pengolahan sebesar 2,1%, sedangkan pertanian itu ada di 1,12%.
13: Pertumbuhan ini didorong kuat oleh industri pengolahan dan investasi PMTB, serta menempatkan Riau sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di luar Pulau Jawa. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Tahapan sensus ekonomi 2026 telah dimulai pada Mei 2026 dengan perekrutan petugas lapangan dan akan berakhir pada Agustus mendatang dengan tahapan pencacahan door-to-door oleh petugas di lapangan. Selengkapnya, reporter Muhammad Fiza melaporkan.
16: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis mulai melaksanakan tahapan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh data lengkap mengenai kondisi usaha non-pertanian di Kabupaten Bengkalis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Tahapan awal sensus diawali dengan rekrutmen petugas lapangan pada Mei 2026. Proses tersebut meliputi registrasi, tes kompetensi secara online, hingga wawancara bagi calon mitra Mitra Statistik yang nantinya akan bertugas melakukan pendataan di lapangan. Selain itu, BPS juga melaksanakan sosialisasi dan layanan SE 2026 online yang berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Pada tahap ini, pelaku usaha, khususnya usaha menengah dan besar, diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner secara mandiri melalui sistem daring yang telah disediakan BPS. Kepala BPS Bengkalis, Sudiro, mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung serta mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan valid kepada petugas.
17: Kalau itu, nah kita sudah mulai dari bulan Mei ini ya, sampai nanti di akhir di tanggal 31 Agustus. Ya. Kalau kita lihat dari yang hadir ini adalah kita semua penghasil data gitu ya. Data dengan melaksanakan sensus ekonomi. Oleh sebab itu, kegiatan sensus ekonomi ini mari sama-sama kita dukung, karena ini bukan kegiatan yang biasa saja, tapi kegiatan kita bersama.
16: Adapun tahapan pencacahan lapangan atau door to door akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan mendatangi langsung seluruh pelaku usaha non pertanian, mulai dari usaha mikro, UMKM hingga perusahaan besar, untuk melakukan pendataan secara menyeluruh. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kue talam durian sepanjang 1 km akan meriahkan hari ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru. Berikut disampaikan reporter Hario Gunawan.
18: Pemerintah Kota Pekanbaru akan menghadirkan kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada Juni mendatang. Kue khas tersebut rencananya disajikan di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khoiri, mengatakan pembuatan kue talam durian sepanjang 1 km merupakan bentuk partisipasi dan dukungan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Akmal menjelaskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu saat pelaksanaan Car Free Day, sehingga masyarakat dapat ikut menyaksikan sekaligus menikmati sajian khas daerah tersebut. Menurutnya kegiatan itu juga,
2: kita akan membuatkan kue talam durian sepanjang 1 kilo. Ini adalah sumbangsi dari UMKM. Itu di hari-hari Ahad itu, di jam Car Free Day, sehingga pagi itu juga rekor muri. Nah, setelah itu nanti kuenya akan dimakan dan dibagi kepada masyarakat yang hadir pada saat itu.
18: Sementara itu, warga Kota Pekanbaru, Hadi, menyambut baik rencana tersebut karena dinilai dapat memperkenalkan kuliner khas Pekanbaru kepada masyarakat luas.
19: Kue talam 1 kilometer itu keren sih sebenarnya. Pasti masyarakat luas antusias juga kan, karena kue talam tuh memang salah satu makanan favorit orang Pekanbaru lah. Selain bolu komojo yang sebelumnya itu kalau nggak salah tuh pernah masuk rekor muri, kalau nanti misalnya tuh kue talam 1 kilometer itu berhasil pecahin rekor muri, tentu kan jadi kebanggaan juga bagi masyarakat kan baru. Selain meramaikan HUT Kota, acara ini juga bisa mengenali kuliner khas Melayu lah ke masyarakat yang lebih luas gitu.
18: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap kegiatan tersebut tidak hanya memeriahkan hari jadi kota, tetapi juga mampu mendorong promosi wisata kuliner dan meningkatkan perekonomian pelaku UMKM lokal. Reporter Hario Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pertahankan resep warisan keluarga, pedagang lamang tapai Jalan Sudirman tetap bertahan di era modernisasi. Selengkapnya, Raudatul Fatia Rizani melaporkan.
13: Mempertahankan kuliner tradisional di era modern tentu bukan perkara yang mudah. Namun bagi para pedagang lamang tapai di Jalan Sudirman Pekanbaru, bertahan bukan hanya soal mencari keuntungan materi, melainkan sebuah upaya untuk menjaga warisan resep keluarga agar tidak punah ditelan zaman. Salah seorang pedagang lamang tapai, Pak Ijal, mengungkapkan meskipun omset penjualannya tidak menentu, dirinya tetap bertahan demi merawat cita rasa asli kuliner daerah supaya tetap bisa dinikmati generasi berikutnya.
20: Nggak turun sih deh. Apalagi sekarang saya kan jajanan modern banyak, betul kan? Tapi saya tetap bertahan karena memang sampai di Sudirman ini. Karena rasanya mau turun-turun juga. Sayang kalau ditinggalin. Nanti anak cucu kita nggak tahu lagi sama rasa lama sampai yang asli.
13: Konsistensi para pedagang dalam menjaga cita rasa kuliner tradisional ini nyatanya membuahkan hasil. Meski konsumen didominasi oleh kalangan orang tua, kudapan tradisional ini nyatanya justru mulai memikat perhatian generasi muda. Salah seorang pembeli dari kalangan mahasiswa, Karina, mengaku awalnya hanya ikut-ikutan orang tua saja. Namun setelah mencoba, dirinya justru ketagihan karena perpaduan rasa gurih lamang dan asam manis tapai memiliki keunikan sendiri yang tidak ditemukan pada jajanan modern.
1: Sering menunggu orang tua saya beli kesini, tapi pas saya nyobain, kok rasanya unik juga ya? Soalnya ada rasa gurih dari lapang bambunya, terus dipaduin sama asam-asam manis dari tapai ketannya. Dan menurut saya, kue ini tuh rasanya juga gak kalah saing sama kue-kue modern zaman sekarang. Makanya saya juga beberapa kali beli kesini kalau lagi pengen ngambil-ngambil.
13: Dengan masih adanya minat dari generasi muda, diharapkan kuliner tradisional seperti lamang tapai dapat terus lestari dan tetap menjadi salah satu ikon kuliner khas yang memperkaya khazanah budaya di Kota Pekanbaru. Rodatul Fathia Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Miss Darun Nafis Kabupaten Pelalawan melakukan studi tiru ke Madrasah Uwais Al-Qarni Pekanbaru. Selengkapnya dilaporkan reporter Tongkulem Siregar.
21: Jajaran Madrasah Ibtidaiyah Darun Nafis Kabupaten Pelalawan melakukan studi tiru ke Madrasah Uwais Al-Qarni Pekanbaru Senin 25 Mei 2026. Didampingi Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan Abdul Wahid. Kepala MI Darun Nafis Rahayu mengatakan kunjungan itu untuk mempelajari proses pembelajaran di Madrasah Uwais Al-Qarni Pekanbaru sebagai sekolah unggul di Indonesia.
22: Kami tujuannya untuk ke MI Al-Qarni ini untuk mengadakan studi tiru. Kami ingin mencontoh tentang di madrasah ini, terutama mungkin tentang kegiatan-kegiatannya, kedisiplinan, cara mengajar semuanya.
21: Sementara Direktur Madrasah Uwais Al-Qarni Pekanbaru sekaligus Kepala Madrasah Ibtidaiyah Uwais Al-Qarni Pekanbaru, Ummi Hilfa, mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan tersebut.
23: Alhamdulillah, kami sangat antusias menerima kunjungan dari MI Darun Nafis, karena memang selama ini MI Uwais Al-Qarni merupakan salah satu sekolah referensi satuan pendidikan ramah anak di Indonesia yang menjadi acuan untuk studi banding, studi contoh, dan studi tiru dari banyak sekolah, terutama di Provinsi Riau. Dan alhamdulillah kami hari ini khusus menerima dari kunjungan MI Darun Nafis ini. Biasanya kami mengumpulkan dulu beberapa sekolah yang akan berkunjung, mereka mengirim surat dulu kepada kami, kemudian kami menyiapkan waktu khusus untuk menerima kunjungan tersebut. Dan alhamdulillah kami sangat antusias menerima kunjungan-kunjungan sekolah di Kota Pekanbaru khususnya dan di Provinsi Riau pada umumnya, karena dengan kunjungan tersebut kami bisa berbagi ilmu.
21: Kunjungan difasilitasi Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di Kabupaten Pelalawan. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Min 1 Bengkalis menggelar kegiatan pelepasan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2025-2026 yang diawali dengan khatam Al-Quran dan tepung tawar. Berikut laporan dari reporter Nur Fitriani.
24: Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis, Min 1, menggelar kegiatan pelepasan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2025-2026 pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan khatam Al-Quran dan tepung tawar sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya proses pendidikan para siswa. Acara itu turut dihadiri perwakilan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta para wali murid siswa kelas 6. Kepala Min 1 Bengkalis Bambang Sutaryo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada Min 1 Bengkalis.
25: Terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan Min 1 Bengkalis untuk anaknya dibimbing, dibina, dididik di Min 1 Bengkalis. Selain itu juga Kepala Min 1 Bengkalis memohon maaf kepada wali murid jika mungkin dalam layanan pendidikan di Min 1 Bengkalis terdapat mungkin kekurangan, kelemahan dan lain sebagainya.
24: Selain menjadi momen pelepasan siswa, kegiatan tersebut juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pihak madrasah, wali murid, dan masyarakat. Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis melalui Seksi Pendidikan Madrasah mendorong para lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, baik ke madrasah sanawiyah maupun ke pondok pesantren. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Selanjutnya kita beralih ke kabar terakhir sekaligus kabar olahraga pendengar. Atlet muda triathlon asal Kota Pekanbaru, Saqif Ar-Raqi Atif atau Raka, sukses mengharumkan nama Riau setelah meraih medali emas pada ajang internasional Sunrise Trifest at Desaru 2026 di Johor, Malaysia pada kategori Aquathlon Junior Q 14 hingga 15 tahun. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Prestasi membanggakan kembali torehkan atlet muda Riau di ajang internasional. Atlet triathlon asal Kota Pekanbaru, Saqif Ar-Raqi Atif atau yang akrab disapa Raka, sukses meraih medali emas pada kejuaraan internasional Sunrise Trifest at Desaru 2026 yang berlangsung di Desaru, Johor, Malaysia. Raka yang turun pada kategori Aquathlon Junior KU 14 hingga 15 tahun, tampil impresif dan berhasil mengungguli para peserta dari berbagai negara. Keberhasilan tersebut sekaligus mengharumkan nama Riau di cabang olahraga triathlon tingkat internasional. Sekretaris Umum Federasi Triathlon Indonesia FTI Kota Pekanbaru Andi Saputra mengatakan, pencapaian Raka menjadi bukti bahwa atlet muda Riau memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Menurutnya, FTI Pekanbaru bersama pengurus triathlon Riau akan terus melakukan pembinaan terhadap Raka, bahkan atlet muda tersebut sudah diproyeksi menjadi salah satu atlet andalan Riau untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendatang.
2: Alhamdulillah pulang dari kejurnas, rakanya langsung ke internasional yang diadakan di Malaysia, kejuaraan internasional, kemudian raka meraih juara satu di kelompok umur aquathlon di Malaysia, Jiut 14-15. Dapat emas, inilah atlet calon kita untuk mewakili Riau nanti, mewakili Riau untuk PON nanti.
1: Sementara itu, orang tua Raka, Faisal, mengaku bangga atas pencapaian putranya yang mampu meraih prestasi internasional meski baru mengenal olahraga triathlon sejak tahun lalu. Menurut Faisal, Raka mulai menunjukkan bakatnya setelah mengikuti sejumlah kejuaraan, termasuk juga kompetisi di Bintan yang membuatnya meraih predikat potensial winner.
3: Selama kali Raka ikut yang acara triathlon yang di Bintan, alhamdulillah sih waktu pas ikut pertama kali itu udah dapat potensial winner. Jadi urutan kelima secara skala internasional. Kemudian baru kemarin Raka juga ikut di internasional Asia Cup di Putrajaya, Malaysia. Di sana Raka ikut yang lomba aquathlonnya, masih menduduki posisi ke-6 kemarin itu. Dan terakhir yang di Desaru, Malaysia, ya alhamdulillah mendapatkan juara satu kemarin itu. Kedepannya mungkin dari FTI, kemarin kita juga udah baru bincang dengan pengurus, mudah-mudahan si Raka bisa dipersiapkan untuk PON 2028 nantinya.
1: Keberhasilan Raka di Malaysia diharapkan dapat memotivasi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi di bidang olahraga, khususnya cabang triathlon yang saat ini mulai berkembang di Provinsi Riau. Demikian, Hairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Sariel Abdi, memimpin apel dan juga pelaksana mutasi terhadap 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Setuan Riau. Ombudsman Riau dan DPRD Pekanbaru dorong pemerataan pendidikan. Pandangan soal sekolah favorit masih jadi tantangan besar dalam SPMB. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
0: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
0: Saya ini saya capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
0: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Ih, nuzu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
0: Astaga, kopiku dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI di mana saja berada. Senang sekali di edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Kembali kita hadirkan Pro Dangdut di ruang dengar Anda. Dan saat ini bertemankan rekan siar Syahrizan Usman di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Baik, seperti biasa ingin bergabung bersama Pro Dangdut di hari ini, langsung saja di 0823 8836 4742.

0: Baik di 0823-8836-4742 di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Yang ingin bergabung silakan ya di hari ini bersama kami di Pro 1 Bengkalis. Halo Prodangdut. Iya, kenapa ini? Halo Prodangdut. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Apa pasalnya?
0: Iya, membisu dia ya.
1: Terkejut.
0: Boleh. Sekali-sekali.
1: Radio meletang kak ha. Bawa angin.
0: Iya.
1: Oh, dah jalan warna sini loh.
0: Oh, iyalah. Baiklah.
1: Apa kabar, Hong Ganteng?
0: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nana, gimana dan, kabarnya?
1: Tahu dah.
0: Ada di sini, namanya di sini.
1: Aduh.
0: Udah bikin nih. Siapa yang bikin?
1: Tahu.
0: Muncul ya di sini. Mau lagu apa Nana hari ini?
1: Lagu dari Adiba lah kak. Bismillah. Bismillah menikah. Tu dia datang tidak nikah.
0: Siapa penyanyinya?
1: Adibal.
0: Baik. Silakan salamnya, Nana.
1: Ada lagu abang tu?
0: Ada.
1: Untuknya Kak Irzan, keluarga semoga sehat selalu. Dan DJ RRI semoga sehat selalu. Untuknya Pak Bakri semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Untuknya siapunya Bunda Erda di Damon.
0: Iyo.
1: Nenek Anggun. Untuknya Mak Ope, untuknya Mama Ayah, untuknya Galang. Untuknya Pak Suhaimi.
0: Ya.
1: Adalah Kak Malu lah kat banyak.
0: Malu ke siapa?
1: Untuknya Mbak Rumis, keluarga semoga sehat selalu Mbak.
0: Oke.
1: Saya untuk suami yang tersayang jelas, semoga sehat selalu.
0: Siap. Saja.
1: Saja kaya.
0: Oke.
1: Ayo, terima kasih. Selamat siang, jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nana di siap ya. Lagu dari Adiba, Bismillah menikah. Baik, ditunggu lagunya. Baik, di 0823-8836-4742 kembali kita terima di Prodangdut hari ini. Halo Prodangdut, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Semoga diberkahkan rezeki, sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
1: Dipanjangkan
0: ya
1: umur. Apalagi kita nak menyambutkan bulan Idul Adha.
0: Semoga
1: diberi jalan yang terbaik untuk baik kita semua.
0: Begitu juga dengan Rumi ya.
1: Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Kak Izan juga makin sukses selalu.
0: Dan juga pendengar-pendengar kita yang saat ini lagi mendengarkan ya.
1: Iya iyalah, itu harus tuh persaudaraan kita akan kukuh selalu walaupun tak jumpa, walaupun melalui sudah apa suara.
0: Iya, melalui suara
1: tapi keakrapan di udara tuh makin asik. Makin dekat ke keluargaan kita.
0: Lagu?
1: Lagu saya. Tapi DJ kalau dapatnya Kak Izan.
0: Insya Allah.
1: Dari Ice Trisnawati Dungkang.
0: Ice
1: Trisnawati ya Dungkang.
0: Duncang ya.
1: Aduh engkang.
0: Aduh engkang.
1: Kak Izan nih ini lapor lah
0: Coba ada spasinya. Cuma ada spasinya seperti tadi, barulah saya nyambung nih.
1: Lah, awak menyebutnya berjujai.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya iyalah, pasti kopi ini berarti.
0: Bolehlah kalau ada kopi.
1: Boleh, jom. Nanti kirim ya.
0: Saya buat kopi, nanti kalau mau datang langsung minum di RRI ya. Saya bikin kopi satu termos boleh lah ya. Cukup lah ya.
1: Wah, duduk mandi semua itu. Insya Allah lah Kak Izan. Insya Allah sama kita menikmati. Tapi insya Allah saya puasa ini. Tak dapat minum kopi untuk Kak Izan aja lah.
0: Oke lah. Salamnya.
1: Amin. Bagaimana?
0: Silakan.
1: Salam untuk mantu Nana tadi itu, semoga sehat selalu. Makin langgeng aja sama yang tersayangnya itu. Mudah-mudahan diberkahkan rezeki juga, sukses selalu. Apa gitu untuk Kaizan ya, Kaizan berkebahagiaan selalu samping yang tersayangnya. Dan untuk Umi Yati, ya, ini Umi kemana nih Umi? OTW tidak?
0: Yup.
1: Mana tahu dia OTW aja, mudah-mudahan sehat selalu Umi. Moga diberkahkan juga rezekinya, kebahagiaannya sama untuk Om. Mudah-mudahan diberi sehat dan panjang umur, tetap semangat selalu.
0: Baik.
1: Jatuh untungnya Kak Mary juga yang diang tua. Mudah-mudahan sehat selalu Kak Mary dan diberkahkan juga rezekinya. Dan untuk bibi saya yang di Bantan dengan paman saya, moga semakin sehat. Dan untuk Kak Eli juga dan untuk Bun juga, semakin sehat Bun. Kita nak nyambut air raya Bun, semangat. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan untuk Mak Onga, dan untuk Mak Ute, dan untuk Nyaya Joko yang tersayangnya tu, dan untuk Surepa, Dua Arjuna. Datu untuknya Mak Jah. Ini Mak Jah suaranya mana nih Mak Jah? Ayo kita gabung. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Dan titip doa aja saya. Mudah-mudahan dia beri sehat selalu Kak Izan.
0: Baik, baik, baik.
1: Dan diberkahkan rezekinya dan kesabarannya. Dan berhati-hati aja lah selalu dalam beraktivitas. Oke Kak Izan. Lagunya ada?
0: Ada.
1: Ini nak berjoget nih.
0: Silakan nanti.
1: Makasih Kak Izan, nama petugas.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rumi. Aduh engkang. Duh engkang. Di belakangnya Rumi, kita terima kembali. Ada siapa di sana? Halo Prodangdut, assalamualaikum.
2: Dangdut adalah susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
2: Ini orang Tanjung Layang nih.
0: Tanjung Layang, siapa tuh ya?
2: Entah, atau siapa.
0: Oh, baik, baik, baik.
2: Kenalannya selalu
0: saya kurang-kurang kalau enggak ditulis nama
2: nih.
0: Kalau enggak tulis nama di sini saya enggak ingat betul lah.
2: Nah, Mongah.
0: Mongah, baiklah. Apa kabar Mongah?
2: Sehat. Apa angin kuat?
0: Angin. Angin apa kuat? Di mana anginnya? Di sana.
2: Bau deh angin.
0: Bau hujan?
2: Enggak. Enggak lah hujan deh siapa.
0: Baiklah. Oh, baik ya. Cuaca tidak menentu.
2: Sedang siaran aku kan sinyal.
0: Silakan. Apa maunya? Mau lagu apa?
2: Lagu aku naik lagu.
0: Apa judulnya?
2: Rimbo Gano. Gano.
0: Baik. Salamnya.
2: Ada tak, Zan?
0: Ada.
2: Salam-salam untuk Rumi tadi. Untuk Wajayati dengan tersayangnya. Untuk Pak Semi dengan tersayangnya. Untuk Nenek Anggo di Penampi. Apa Umar? Untuk Wak Ramli.
0: Ya.
2: Untuk semua Zan.
0: Boleh.
2: Itu ya Zan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tanjung Layang, ada Mak Onga, lagu Rimbo Gano. Ya, kembali kita terima, kita sambut satu penelpon lagi sebelum kita hadirkan lagu. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
3: Dangdut, ada lagi kita.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana?
3: Yang di atas.
0: Siapa?
3: Bulan
0: ya.
3: Itu Zan yang minta lagu gitar tua dibutuhnya lagu anjing.
0: Kita putar gitar muda. Saya putar gitar tua hari ini ya.
3: Butuh balik gitar tua.
0: Tak sempat kemarin.
3: Karena butuh kemarin.
0: Gitar tua bolehlah. Silakan salamnya.
3: Salam buat semua Zan. Mak, bapak. Bersama Bu Izan, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Selamat menyambut bulan hari raya Idul Adha.
0: Betul.
3: Mohon maaf lahir batin.
0: Selamat kita makan daging tak lama lagi ya.
3: Makan aja tumbang Zan. Naik kesian mak.
0: Lanjut.
3: Sambing, kan aku. Ini ada foto nanti tak di radio?
0: Kabarnya ada.
3: Anda ikut apa benda?
0: Saya belum. Tapi saya nanti ikut.
3: Sini. Belum. Yalah. Tak korban
0: lah. Oh belum lagi. Tahun depan lah, Insya Allah.
3: Insya Allah, kan. Mudah rezeki dapat.
0: Iyo.
3: Terima
0: kasih, Ulan.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah terima beberapa telepon dan kita berhibur dengan lagu berikut dari Adibal ya, dengan judul Bismillah Menikah.

0: Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, kita masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis ya. Kita sudah mendengarkan 4 nomor lagu yang telah di request oleh pendengar kita di siang hari ini. Kita sambut di Pro 1 dalam program Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak
1: Irzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yati.
2: Iya Kak.
1: Baik. Apa kabar? Sehat Mbak Yati? Sama
2: Alhamdulillah nih Kak.
1: Haji Alam.
2: Saya cepat sore.
1: Oh, nunggu puasa ya.
2: Alhamdulillah Kak.
1: Iyalah, ya oke. Mau lagu apa hari ini, Mbak Yati?
2: Hari ini Hilang Saat Terang Kak.
1: Hilang Saat Terang. Oke. Okay.
2: Alvin Habib.
1: Salamnya.
2: Salamnya Kak.
1: Ya.
2: Nah, buatnya Kak Irzan, beserta keluarga. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan tetap semangat menjalankan tugas.
1: Baik.
2: Nah, buatnya Cinta. Semoga semakin sukses. Dan dalam lindungan Allah, berkah rezekinya serta melimpah.
1: Baik.
2: Nah, buatnya Mbak Rumi, Mak Onga, Bang Tengku, Pak Suhaimi, Pak Galang, dan keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah dan bahagia bersama keluarga.
1: Baik.
2: Nah, terima kasih Kak Irzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hilang Dalam Terang ya. Ditunggu lagunya buat Mbak Yati. Baik, di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini? Di mana?
3: Nenek Anggun di Penampi.
1: Anggun nenek di Penampi.
3: Iya. Kalau nak babu,
1: bolehlah sekali-sekali.
3: Tak apa, selalu kon apa.
1: Oh iyalah, iyalah.
3: Yang penting nenek dapat nelpon.
1: Baik, baik, baik. Mau lagu apa nih, Anggun nenek?
3: Nenek, lagu lagi Roma-Irama, aduh.
1: Oh, Mas sudah gitar tua.
3: Oh, lagi-lagi ya?
1: Janganlah, yang lain lah.
3: Air tuba
1: ya?
3: Lagi masuk.
1: Boleh, boleh. Salamnya silakan.
3: Nenek Anggun. Untuk Isan keluarga sehat selalu.
1: Terima kasih.
3: Mbak Rumi, Mbak Elda, Elia, Mak Lo, Mak Onga, Mak Ja, Mak Suri, Kame, kan?
1: Lagi.
3: Rindu Yati, Ibu Nana. Ibu Kadikan Yanti.
1: Baik.
3: Buat Pak Suhaimi, Pak Bakri, Wak Oben, Gambi, Wak Tengku, Tony, Umar, cukup kuat.
1: Baik.
3: Terus buat adik kami Asra. Semua lah kan.
1: Untuk kakek Anggun tak ada?
3: Di mana pun ada. Anggun?
1: Untuk kakek Anggun tak ada?
3: Untuk kakek Anggun ada.
1: Ada.
3: Tapi tak boleh sebut, tak orang ramai dah.
1: Haji pula macam tu ya.
3: Orang dah.
1: Entah siapa pula yang cemburu nanti tu.
3: Iyalah, kan dengar kabur kan dia suami aku tu gede.
1: Oh gitu. Iyalah. Simpan lah. Simpan. Amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nenek Anggun ya. Ah, kakek Anggun tak boleh sebut. Tak apa. Nanti takut macam bu. Yelah, tahu tak apa ya. Kita terima kembali, ada siapa di sana? Halo Prodangdut, assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
0: Ini Mak Jan, jalan antara ujung Gang Pramboya.
1: Dekat samping rumah kami rupanya.
0: Iya, bertetangga kita.
1: Oke, wajar.
0: Lagunya Imam S. Arifin. Mau tak mau, kau harus mau.
1: Janganlah memaksa nih, Mak Jah. Nanti saya tak mau belanja di Mama Ajah lagi kalau dipaksa-paksa.
0: Gimana lah.
1: Mak Ajah jual apa aja tuh di sana tuh? Jual apa aja di rumah?
0: Iya, di rumah aja ini.
1: Iya, jualan apa aja di rumah?
0: Enggak, tak ada jualan lo yang.
1: Oh, tak ada jualan rupanya tuh.
0: Enggak.
1: Oh, kok jualan tadi. Silakanlah. Mau tak mau.
0: Apa tadi? Salam-salamnya. Untuk yang kirim salam tadi tuh, Nek Anggun, dengan ucapan semoga sehat selalu, panjangkan umur, murahkan rezeki.
1: Amin.

0: mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Spesial untuk keluarga yang lagi nyat dengan ucapan semoga sehat selalu dan tetap sehat selalu.
1: Terima kasih lah Mak Ja.
0: Ya, terima kasih sama-sama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Ja di antara ujung ya. Mau tak mau harus mau. Saya tak mau. Lagu dari MM Asripin ditunggu aja Mak Ja ya. Sabar ya. Kita terima satu penelpon lagi. Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Dut, ada yang salam.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan ini di Sukajadi.
1: Siapa?
2: Sama Nini di Sukajadi.
1: Nini di Sukajadi Bengkalis kah?
2: Nggak, di Pekan Putih.
1: Oh, di sana, kirain Bukit Batu.
2: Nggak, di belakang.
1: Oke, mau lagu apa nih Nini?
2: Dua biduan bang.
1: Apa?
2: Lagu Dua Biduan, Kangen Sayang.
1: Dua Biduan, Kangen Sayang ya. Baik, salamnya.
2: Salamnya untuk Bahrom, untuk Pak Amekawat,
1: yo,
2: Bung Faron, untuk Pak Sida, untuk Musisa Kecil, dan spesialnya untuk Muslim Mart Sukajadi.
1: Muslim Mart Sukajadi, oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nini, ada Mak Ja, ada Nenek Anggun, ada Mbak Yati. Kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan yang diminta di Prodangdut hari ini. Saya sudah siapkan lagu dari Alvin ya, dengan judul Hilang di Saat Terang.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz ya. Dalam program Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya, kita masih terima Anda di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Mak? Di mana?
1: Bunda Erda.
0: Di Bunda. Bunda. Kirain Mak-mak tadi ya.
1: Apa kabar Kak Izan?
0: Sehat? Baik, baik, alhamdulillah sehat ya. Mau lagu apa nih, Bunda Erda?
1: Lagu
0: cincin putih. Baik.
1: Nanti cewek ya, Kak.
0: Iya, nanti saya carikan ya.
1: Iya. Salam salamnya.
0: Boleh.
1: Salam buat Kak Izan. Semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Buatnya Pak Nana. Mbak Nenek Anggun. Bapak Basri.
0: Baik.
1: Itu aja lah Kak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Erda dengan cincin putihnya. Ditunggu lagunya ya. Kembali di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Baru muncul nih grup bapak-bapak nih. Banyak hari ini ibu-ibu dan bunda-bunda nih. Halo.
2: Apa kabarnya Kak?
0: Iya, kabar baik. Dengan siapa ini?
2: Ini yang ada di Jalan Hajimun.
0: Hajimun ya? Siapa tuh ya?
2: Dengan Jumiran Kak.
0: Jumiran, apa kabarnya Pak Jumiran?
2: Kabar alhamdulillah Kak.
0: Baik. Jalan Karimun tuh di mana ya? Di Bantan kah? Tuh di mana tuh?
2: Jalan Bantan Tua.
0: Jalan Tua. Baiklah. Mau lagu apa nih Pak Jarimu Jumiran?
2: Lagu Burung Dalam Sangkar.
0: Burung Dalam Sangkar. Baik, baik. Salamnya.
2: Salam pertama buat Kak siapa, Kak Arizan.
0: Ya. Arizan. Ya, betul.
2: Ini sebabnya yang pertama kali nih bergabung dengan Kak.
0: Oh, Arizan, gitu. Ya. Iyalah, salam kenal ya, Jumiran ya.
2: Ya, salam kenal juga.
0: Baik, salamnya kembali lanjut. Monggo.
2: Salamnya buat Mbak Rumi. Mbak Yati. Pak Suhaimi.
0: Iya.
2: Semua-semua pendengar RRI Pro 1 Bengkalis.
0: Baik, baik. Lagi? Itu aja?
2: Ah, sudah, itu saja.
0: Baik.
2: Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buatnya Pak Jumiran di Bantan Tua. Kembali kita sambut, ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut, Assalamualaikum.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik.
2: Pak Izan.
0: Iya, sehat Pak Suhaimi kabarnya.
2: Betul Pak Izan, Pak Suhaimi sambil demo.
0: Betul.
2: Pak Izan, bapak-bapak tak ada pasti dilawankan. Aku nak sekejap, sekejap nak.
0: Hari ini memang banyak nih grup mak-mak nih. Iya. Melebihi ini, dominan nih, ya, banyak sekali.
2: Lagu-lagu Azan.
0: Saya heran juga nih, kemana grup bapak-bapaknya?
2: Tanggal tuanya Azan.
0: Hah?
2: Tuwe,
0: tuwe. Oh, dari alam ya.
2: Tuwe, tuwe. Ini sedekah medjek, lagu duit.
0: Oh, baik, baik, baik. Lagu duit ya.
2: Ya, duit.
0: Baik. Salam ya, silakan Pak Suami.
2: Alam Kebuyanti sama Pak Alam Shah. Mudah bahagia sekurajannya. Pak Tengku di Kepi, sepi nampak dalam seminggu ni Pak Tengku Kepi.
0: Sibuk kali
2: ni. Ada masuk ke Pak Tengku. Anda itu Pak Omar,
0: yo.
2: Pak Ramli, Pak Harun, Pak Basri, Pak Okin. Anda itu tadi ni mak apa? Ini Anggun. Ini Anggun Mak Bulan. Anda itu Mak Otin, Mak Angah, Mak Usu, Mak Lung. Habis mak-mak lah untuk budak bapak-bapak lagi.
0: Ya, betul.
2: Yang bapak-bapak baru dua orang tu. Ah, sugiran ni, sugiran ni mana di Bantan tu. Lupa lah, dia nyebut awak tak nyebut dia mahal nanti.
0: Yalah.
2: Ya, terima kasih banyak dia letih-letih sikit.
0: Yo, tak apa.
2: Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Suhaimi di samping tembok ya, di 0823 8836 4742. Kita terima satu penelpon terakhir di kebersamaan kita dalam program Prodangdut untuk hari ini. Halo, assalamualaikum Prodangdut. Iya, dengan siapa ini?
3: Wak Batan Sukarawa.
0: Wak
3: Batan Sukarawa.
0: Wak Atan di Sukarawa.
3: Watan. Ya.
0: Ah, bolehlah. Apa kabarnya? Sehat.
3: Sehat.
0: Oke, baik kabarnya. Mau lagu ada apa
3: pantun
0: nih?
3: Ada pantun juga, Pak.
0: Ah, iya, silakan. Saya mau dengar pantun nih dari Watan nih. Ha.
3: Tanam padi terus.
0: Cakep.
3: Tanam padi makan dulu. Dari tadi kami
0: bisa ini bermasuk. Iya pula iyalah, rupanya bapak-bapak hari ini kalah saing.
3: Ada lagi Pak.
0: Cakep. Apa tu?
3: Dari sini aku nak kena. Dari tadi tentang kenapa kebila.
0: Iya pula.
3: Dari sekarang nak tanya Kak Liza nak kabo.
0: Oh ya, gitu pula ya. Kabarnya ya. Sehat ya. Begitu juga
3: lagu kan. Ya, kan?
0: Lagu putih. Lagu apa tuh? Banyak pun tak apa.
3: Lilin putih.
0: Lilin putih.
3: Kereta Tamala.
0: Lilin putih ya. Baik. Salamnya. Silakan.
3: Salam pertama banyak Pak Arun Tarik Baru. Banyak saya salam semua dari Pak Batan. Banyak Balang, banyak Pak Umar. Buatnya Mbak Obin, buatnya Nana Alicia, buatnya Roni, buatnya Nenek Anggun di Senanti, Salam Cina. Buatnya Mimi di Sayati, buatnya Mbak Ola di Tenggung Raya, di Salam Cina dari Mbak Batan.
0: Iyalah.
3: Terima
0: kasih, Watan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu dia penelpon terakhir kita di edisi hari ini. Ada Waatan di Prodangdut bersama Pro 1 RI Bengkalis. Kita berakhir dengan lagu berikut ini dan mengakhiri perjumpaan kita di Prodangdut hari ini. Mohon maaf jika ada silap dan salah kata. Saya cuma ingin berhibur ya, bercanda suwa. Tidak ada maksud untuk apapun ya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, kami akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak program Suara UMKM langsung disiarkan langsung dari Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Muhammad Maizul Hardinas dapat kembali hadir tentunya menemani aktivitas Anda. Dan kali ini kita berada dalam rangkaian Riau Sore untuk edisi Senin 25 Mei 2026. Di mana sore hari ini kami hadir dalam program UMKM Bicara, sebuah ruang diskusi interaktif yang tentunya mempertemukan para pelaku usaha untuk bersama-sama mendorong lahirnya Riau Sore baru serta menciptakan ekosistem UMKM yang kuat dan juga berdaya saing tentunya. Dialog sore ini pendengar tentunya terselenggara atas kerjasama RRI Pekanbaru bersama Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru. Dan tema yang kita usung hari ini cukup menarik, yaitu UMKM Connect and Level Up, UMKM Rumah Kue Mak Joy. Telah hadir bersama kami di studio narasumber kita, yaitu Ibu Miss Lina atau yang akrab disapa Mak Joy ya, dari Rumah Kue Mak Joy. Selamat sore Mak Joy, sehat?
2: Selamat sore, alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, berarti kita lebih akrabnya, supaya lebih akrab, manggilnya Mak Joy aja ya. Oke, okay. Okay, terima kasih Mak Joy sudah hadir bersama kami di studio sore hari ini ya. Oke, okay, pendengar juga kami tentunya membuka atau mengundang Anda untuk bergabung jika ada pertanyaan yang mungkin Anda ingin sampaikan, ingin tanyakan kepada narasumber kita seputar UMKM dan juga usaha kuliner. Anda dapat menghubungi kami nanti melalui line telepon di 0761 24 595, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7673 991. Baik Mak Joy, sore hari ini Mak Joy ngebawa beberapa produk nih. Kalau boleh tahu sebelum kita ngomongin produk, gimana awal ceritanya berdiri usaha Rumah Kue Mak Joy ini?
2: Oke, selamat sore. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Miss Liana. Dengan sebutan familiar untuk di UMKM, sering dipanggil dengan Mak Joy. Pendirinya Rumah Kue Mak Joy ini sebenarnya sudah lama. Memang karena background kita, keluarga itu memang dari pengusaha kue. Ya. Alhamdulillah tamat sekolah juga dari hasil kue, gitu kan. Alhamdulillah kebawa sampai saat ini. Nah, sebelum saya membuka usaha ini, saya dulu kerja. Kerja di travel. Dan alhamdulillah karena udah dikasih rezeki sama Allah, kasih anak, ya kita jadi ibu rumah tangga. Di samping itu mencari kesibukan, dan alhamdulillah menjadi ladang cuan. Jadi menjadi ibu yang produktif kan. Gitu. Nah, sebelum saya perkenalkan dengan kue ini, awalnya kita di aneka kue basah gitu.
1: Awalnya. Itu di tahun berapa Mak Joy?
2: Ini berdiri, kalau misalnya awalnya ini sudah lama sih ya, dari 2016
1: itu ya. Kue basah dulu ya?
2: Kue basah. Kita menerima tempahan kue tampah untuk orang-orang pesta gitu.
1: Pesanan ya?
2: Iya, pesanan, orderan itu. Terus juga akhirnya merambat kita ke buat tambah produk di susu kedelai. Susu kedelai. Terus alhamdulillah untuk di pelanggannya di RSUD Arifin Ahmad itu udah sama kita. Alhamdulillah kita mengutamakan kualitasnya tanpa ada pemanis buatan, tanpa ada pemutih, pemental gitu. Alhamdulillah diterima dengan baik di RSUD gitu.
1: Itu tahun 2016.
2: Kalau dari susu kedelainya, kalau 2016 itu kan kue. Terus kita lanjut itu sekitar di tahun 2020 lah.
1: 2020 iya. Berarti sempat coba berbagai usaha tapi di kuliner. Tapi kalau boleh tahu tadi akhirnya bisa punya usaha kue kering Mak Joy ini gimana ceritanya waktu
2: itu? Sebelum kue kering ini sebenarnya kan kita ada tahunan nih. Momennya kan kayak hari besar gitu, di Idul Fitri, di tahun baru, di Natal gitu kan. Nah, itu kita di tahunan. Nah, terjadinya dengan produk yang saya bawa sekarang ini, saya kenalkan ini adalah alhamdulillah saya beralih mencoba untuk ke healthy food. Gluten free gitu.
1: Nah, kenapa?
2: Tentunya ada story-nya kan gitu. Nah, alhamdulillah mencoba sebenarnya awal membuat cemilan gluten free ini sebenarnya untuk keluarga dulu kan gitu. dari anak yang mulai terdeteksi autoimun.
1: Ah, jadi intoleran terhadap.
2: Iya, dia kalau namanya kita menghilangkan sama sekali gluten itu kan
1: sulit memang
2: sulit,
1: ya.
2: Iya kan. Itu yang apalagi saya usahanya tetap ada memakai gluten kan terigu gitu kan. Anak, jadi ini bagaimana caranya mengurangi gluten ini untuk anak gitu. Mm-mm. Terus orang tua juga ada pengidap diabetes.
1: Oh.
2: Nah, jadi sambil sharing belajar gitu kan dengan teman-teman yang ada di nakes, yang juga ada sekarang ilmu internet ini kita coba kan. Ternyata sangat berpengaruh gitu gluten itu.
1: Oke.
2: Ya, mencoba gitu dari anak saya yang sekarang udah di 1 SMP, awalnya di SD kenanya yang sama sekali tidak ada memakai kacamata, tiba-tiba kok langsung ke 9.
1: Minusnya
2: 9. Sampai kalau bangun tidur itu enggak bisa kelihatan pintu, nabrak terus.
1: Sangat-sangat ngeblur berarti
2: nah,
1: ya.
2: Gitu. Okay. Cuma ditanya dia enggak berani ngomong gitu kan di sekolah juga. Gurunya bilang ini anak hobinya matematika gitu.
1: Nah.
2: Kok sekarang merosot gitu.
1: Mm-mm.
2: Ada apa? Ditanya katanya enggak kelihatan. Ditaruh sama gurunya di duduk paling depan.
1: Oke.
2: Okay. Paling depan, di depan meja guru. Tetap enggak kelihatan, bahkan kata gurunya kok ini anak sampai ke harus ke papan tulis melihat tulisan gitu. Nah, mungkin ya karena di sekolah seperti itu kita dipanggil ke sekolah sama gurunya. Bunda, ada yang mau dibicarakan gitu. Datang. Ternyata kalau di rumah dia enggak mau terus terang gitu kan. Pikirnya ada masalah apa? Ternyata ini kayaknya namanya Farhan.
1: Iya. Yeah.
2: Ini sepertinya Farhan matanya ada itu deh, ada bermasalah kata. Coba tolong bantu diperiksa. Soalnya berpengaruh sekali udah berapa bulan ini dengan pelajarannya. Bahkan terakhir kemarin dia harus berdiri ke papan tulis
1: supaya bisa biar jelas
2: biar
1: melihat.
2: Kelihatan. Ternyata juga enggak gitu. Nah, jadi saya seperti itu dikasih sama gurunya, langsung kita bawa dia periksa dan ternyata langsung sembilan
1: ya.
2: Langsung sembilan.
1: Usut punya usut, ternyata kenapa? Apa penyebabnya?
2: Nah, jadi pertama kita ke optik dulu kan. Ke optik. Dari 9 itu akhirnya kita bawa berobat rumah sakit. Enggak hanya itu aja, setelah itu ketahuan enggak hanya di mata aja gitu. Dia kalau sudah tidur itu enggak dibangunkan enggak bakal bangun. Bakal bangun, bawaannya lemes. Katanya kakinya lemes. Terus ngantuk. Dia gak bakal makan, gak bakal mandi, gak bakal sholat, gak ada, pokoknya gak tanpa ada kegiatan apapun gitu. Jadi ini kenapa gitu. Kita yang minim ilmu di situ gitu kan. Jadi masih coba bawa dulu ke puskesmas. Demam dalam satu pekan 3 hari sehat, 2 hari sakit lagi. Terus berulang. Jadi otomatis dosis obat kan kasihan.
1: Iya.
2: Nah, kita ambil keputusan sama ayahnya, benar-benar cek tuntas, kita akhirnya minta rujukan ke Rumah Sakit Safira. Cek ke labor, cek semua labor, ternyata ya itu. Menuju ke autoimun.
1: Autoimun.
2: Iya.
1: Dan itu disebabkan oleh produk berbahan dasar gluten. Atau bagaimana?
2: Sebenarnya kalau autoimun itu kita tidak bisa memfonisnya dari situ gitu. Itu bisa juga dari katanya dari bawaan lahirnya, dari kandungannya gitu kan.
1: Randomly lah ya, bisa dari mana saja.
2: Iya gitu kan. Nah, jadi kan karena katanya ini belum terlalu jauh dia untuk ke situ, saya berinisiatif ini apa sih yang namanya orang tuh kita mencari jalan. Ini apa sih obat autoimun ini gitu. Ternyata autoimun itu tidak ada ini obatnya gitu kan. Hanya
1: kita mengurangi
2: menjaga dari pola makannya, dari pola hidupnya gitu kan. Ya, akhirnya sharing terus belajar, ternyata mencoba dari pola makannya dulu. Dari pola makan kan. Gluten gitu. Coba kalau dikurangin mungkin bisa, kalau dihilangin tidak bisa sama sekali. Nah, kenapa enggak saya coba namanya anak laki-laki lagi kuat-kuatnya makan, kita cut makannya, ini enggak boleh, dia terus
1: makan berontak
2: gitu kan. Apalagi di rumah dia ada adik. Kita laki-laki, yeah. Alhamdulillah saya anaknya laki-laki 4, mm-hmm. semuanya kan. Abang boleh makan ini, adik boleh makan mm-hmm. ini. Kenapa saya enggak boleh
1: gitu. Nanti ada kecemburuan lah di situ.
2: Udah dibilang pilih kasih. Mm-hmm. Nah, gitu kan. Bukan pilih kasih begini, tapi dengan usia waktu itu dia masih di kelas 4 SD, dia belum yeah. paham gitu mm-hmm. kan. Enggak boleh ini, enggak boleh ini. Akhirnya mm-hmm. cari-cari gluten apa gitu. Dan ini alhamdulillah sudah di trial hampir 7 bulan lah gitu. Saya pikir gini kan, kenapa enggak yang saya bikin ini bisa menghasilkan yeah. gitu kan. Mm-hmm. Saya coba tetap dimakan, yang produk gagal itu tetap dimakan, tapi kalau mm-hmm. untuk dikembangkan menjadi mencari rezekinya kan enggak yeah. mungkin kan jadi cuan gitu. Mm-hmm. Terus berinovasi, belajar alhamdulillah sampai ketemu ini produk, bah kayaknya bisa nih dipasarkan.
1: Oke. Okay. Nah, gitu.
2: Mm-hmm. Alhamdulillah dari gluten ini ternyata banyak sekali pengaruhnya.
1: Hmm.
2: Nah, banyak sekali pengaruhnya.
1: Apa saja itu?
2: Nah, dari mulai saya mengurangi gluten dia gitu kan. Dia mm-hmm. tetap mengemil, tetap makan gitu kan. Yeah. Tapi dia fit. Dia aktif okay. kembali mm-hmm. gitu. Ah. Dan ternyata memang benar gluten ini membuat rasa kenyang.
1: Mm.
2: Lebih lama, rasa kenyang lebih lama. Jadi sasarannya untuk yang gluten free ini banyak gitu jadinya kan.
1: Iya.
2: Otomatis yang intoleran gluten satu mm-hmm. ya. Kayak orang tua orang saya di diabetes ternyata mm-hmm. bagus mm-hmm. untuk sagu ini. Alhamdulillah niatnya untuk kesehatan keluarga orang tua mm-hmm. dan anak, alhamdulillah ini jalannya.
1: Oke. Okay. Berawal dari anak yang ternyata kemarin sakit didiagnosa autoimun,
2: yeah.
1: akhirnya coba deh berinovasi sendiri.
2: Berinovasi sendiri benar.
1: Dan kenapa ini tidak bisa jadi ladang cuan
2: nah,
1: gitu ya.
2: Benar itu.
1: Akhirnya timbullah di situ ide.
2: Ide.
1: Dan produk apa aja yang sudah tercipta ini, Maja?
2: Kalau yang untuk gluten free kita awalnya di keripik sagu daun kelor.
1: Awalnya
2: ya,
1: keripik sagu
2: daun kelor.
1: Hmm.
2: Alhamdulillah untuk sertifikasinya udah keluar semua
1: okay.
2: dari halal, PRT-nya. Hmm. Alhamdulillah juga rumah kue Maju ini alhamdulillah juga udah selesai HAKI-nya.
1: Oke. Sudah terdaftar ya.
2: Sudah terdaftar karena kita dengan sambutan kayaknya ini lumayan baik gitu kan. Kenapa enggak kita seriuskan?
1: Begitu.
2: Iya.
1: Berarti secara officially ini rumah kue Mak Joy berdiri dengan pura-pura gluten ini tahun?
2: Kalau yang untuk free gluten ini baru 2 tahun ini.
1: Baru 2 tahun kebelakang ini ya, berawal dari anak yang sakit tadi
2: bener.
1: Karena orang tua juga akhirnya terciptalah sebuah inovasi.
2: Nah.
1: Dan hari ini yang Mak Joy bawa apa produknya?
2: Iya, di Kembang Loyang Sagu.
1: Kembang loyang, kue tradisional.
2: Kue tradisional yang kita kembangkan menjadi modern.
1: Apa yang membedakan kembang loyang yang Mak Joy bawa dengan kembang loyang yang mungkin kita makan waktu
2: biasa
1: kecil dulu?
2: Biasa gitu. Nah. Nah, kembang loyang yang dari Mak Joy ini pertama yaitu gluten free.
1: Gluten free pasti.
2: Gluten free. Terus dengan tagline kita renyahnya bergaransi, renyahnya bikin nagih.
1: Oke. Berarti renyah di sini.
2: Renyah
1: ya.
2: Bisa di kenapa saya bilang renyahnya bergaransi?
1: Mm-hmm.
2: Nah, gitu. Karena ini memang benar-benar renyah gitu. Jadi kalau memang orang makan kembang loyang sagu ini seperti yang biasa, silahkan kembalikan gitu.
1: Ini ada perbedaan nggak dari segi tekstur dengan kembang loyang yang biasa? Yang
2: ada banget.
1: Ada. Apa biasanya itu, Majep? Perbedaannya?
2: Dia pertama renyahnya beda dari kalau biasa yang kembang loyang tradisional yang biasa yang dulu-dulu nenek kita itu kan dari tepung beras.
1: Yeah.
2: Nah, terus ini dia lebih renyah pertama, terus dia lebih kering.
1: Oh, lebih kering.
2: Iya,
1: oke. Biasa kalau kita, kalau saya ingat kalau tidak salah ya, itu tuh kan biasanya memang kadang kalau sekalinya ketemu yang keras-keras banget gitu, malah kadang sampai sakit ngunyahnya gitu ya.
2: Nah, jadi ini banyak yang rekom bilang untuk orang tanpa gigi nggak perlu effort untuk makannya.
1: Untuk
2: gitu.
1: Tanpa gigi pun bisa ini ya.
2: Benar. Jadi memang target pasarnya ini sebenarnya untuk orang tua.
1: Untuk orang tua ya.
2: Tapi biar bagaimana ini bisa disukai di semua kalangan, itulah saya bikin kan dengan rasanya yang bisa diterima selain orang tua gitu.
1: Untuk rasa bagaimana, manis kah atau tawar atau bagaimana?
2: Ini ada dua varian, dua rasa.
1: Oh, ada variannya.
2: Iya.
1: Kembang loyang zaman sekarang ada variannya.
2: Iya, khususnya ini kan ada yang manis wijen. Terus satu lagi kita ada yang gurih.
1: Gurih. Agak sedikit asin gitu.
2: Iya, benar.
1: begitu. Nah, untuk sekarang ini sudah dipasarkan atau mungkin Mak Joy bikinnya tunggu pesanan saja?
2: Apabila sudah dipasarkan ini untuk dipusat oleh Senapelan di bandara sudah ada.
1: Oke, sudah masuk ternyata.
2: Sudah. Ini lagi sedang menuju ke beberapa gerai yang tinggal tunggu flashback-nya untuk bisa atau enggak gitu di teras itu.
1: Nah,
2: kita sudah mengantar tester ke beberapa gerai. Insya Allah dalam beberapa hari ini mungkin kita tunggu.
1: Begitu Mak Joy. Berarti untuk produk sekarang tadi selain apa tadi yang daun kelor ya?
2: Iya, keripik sagu daun kelor.
1: Sama kembang loyang ada lagi tidak produknya dari rumah kue Mak Joy ini?
2: Yang untuk yang keringnya ada di stik kari sama stik keripik lada hitam itu juga dari tepung sagu semuanya.
1: Berarti memang betul-betul non-gluten ya?
2: Non-gluten sama sekali.
1: Oke, semua produknya. Semua. Dan untuk kedepannya pun kalau ada inovasi tetap non-gluten?
2: Tetap. Kita tetap ini bagaimana berharap produk kita ini bukan hanya untuk konsumsi kita sendiri. Kita bisa berharap semua orang mulai sadar dengan kesehatan.
1: Gitu ya. Tapi Mak Joy, namanya kalau usaha itu pasti punya tantangannya tersendiri.
2: Pasti
1: awal-awal ngerintis itu sesuatu yang sangat berat ya.
2: Sangat.
1: Apa pasti. Yang paling Mak Joy ingat tantangan awal-awal ngerintis? Apalagi ini produk yang bisa dikatakan orang cukup asing. Apa sih? Maksudnya kue kering, kue-kue seperti ini tapi non gluten.
2: Non gluten gitu ya. Pertamanya ya. Ini karena ibaratnya katanya ini kue jadul ya, tidak begitu mudah untuk diterima dengan anak-anak Gen Z. Gitu kan. Dengarnya aja mereka udah kan. Mereka taunya yang makanan-makanan modern ini kan. Gitu. Tapi saya terus berusaha macam mana ini bisa betul-betul utama yang mereka rasakan khasiatnya itu khasiatnya gitu, bukan enaknya dulu gitu. Nah gitu. Tapi dengan sekedar di jalan situ kan tidak mungkin kan. Nah, orang sekarang tidak hanya menerima makanan ini hanya sehat kan. Tidak semua kalangan bisa menerima di situ kan. Macam mana ini sehat tapi tetap enak gitu. Nah, berusaha alhamdulillah kemarin ada anak kuliahan lah gitu kan. Kayaknya kalau makan ini kayaknya lebih kenyang deh gitu. Nah gitu, akhirnya mereka mencari lah gitu kan. Apa sih kelebihan dari sagu ini gitu, gitu kan. Ternyata nah jadi kalau anak-anak sekarang, anak-anak Z itu kan identik dengan dietnya, diet sehatnya. Nah ini salah satu alternatif bisa untuk ini cemilan
1: kalau
2: sehat.
1: Pengen diet. Ngemil tapi takut ntar malah ngerusak dietnya.
2: Nah di situ kita menjaga kualitasnya. Karena alhamdulillah udah terbit dari halalnya gitu kan. Kita memakai bahan-bahan premium. Dari segi minyaknya, dari bahan baku tepungnya, baik misalnya kita ada pakai gulanya juga, kita tidak pakai yang kiloan, kita pakai yang kemasan gitu. Karena memang betul-betul kita
1: menjaga kualitas ya.
2: Misalnya sempat terputus, ya kita mencari macam mana ini tetap konsisten ini ada gitu. Tidak karena saya rubah menjadi campuran yang gluten, enggak. Tetap saya pertahankan gitu.
1: Bagaimana ya, jangan sampai entar merusak kualitas yang sudah ada ya. Apalagi kepercayaan konsumen itu satu hal yang sangat penting
2: itu,
1: ya. Sekali orang sudah tahu kita berbohong,
2: betul,
1: akan sulit untuk kembali
2: jaga,
1: ya. Baik Mak Joy, kita rehat sejenak, tidak apa-apa ya. Karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di UMKM Bicara. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
0: UMKM Bicara. Bicara. Bicara.
5: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: UMKM Bicara. Bicara.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: UMKM bicara, bicara, bicara.
1: Kembali kita bersama di UMKM Bicara sore hari ini pendengar, dan kita masih bersama Ibu Miss Liana alias Mak Joy ya. Dan juga kita masih membahas soal UMKM Rumah Kue Mak Joy. Mak Joy, nah sekarang kita akan berbicara soal pemasaran. Nah bagaimana selama ini pemasaran dilakukan oleh Mak Joy sendiri untuk memasarkan produk-produk yang ada?
2: Untuk pemasarannya awalnya kita masih dari awalnya mulut ke mulut dulu ya,
1: MLM ya,
2: MLM ya, mulut ke mulut. Nah terus ya tidak lupa juga terbantu dengan digital sekarang. Dari status WhatsApp, dari kita mulai buat ini konten di IG, di Facebook gitu. Nah alhamdulillah baru dari itu, dari responnya lumayan lah.
1: Oke. Dia tuh di mana? Di Instagram,
2: yeah.
1: Facebook tadi ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Nah kalau boleh tahu ini untuk harganya ini satu pak ini berapa ini Mak Joy?
2: Alhamdulillah dengan produk ini cukup terjangkau. Satu pack ini di harga
1: 35 ribu saja ya. Oke. Okay. Nah itu bisa tahan berapa lama tuh? Kalau sudah dibuka ya, bisa ditutup lagi nih.
2: Ini untuk tahanan 3 bulan 4 bulan bisa.
1: Oh 3 bulan 4 bulan bisa ya.
2: Asal dia tidak terkena panas, tertutup rapat, insya Allah masih aman.
1: Walaupun sudah pernah dibuka?
2: Belum dibuka.
1: Kalau sudah dibuka itu maksimal berapa lama bisa bertahan?
2: Kalau sudah dibuka asal rapat, itu 1 bulan masih bisa.
1: 1 bulan masih bisa masih ya? Bisa. Masih kerenyah?
2: Masih.
1: Oke, okay. Mantap ya ternyata ya. Produk berbahan dasar non gluten tadi tepung. Dari apa?
2: Tepung sagu aren.
1: Emang ada perbedaannya itu?
2: Ada. Kalau misalnya tepung sagu yang kita buat pempek itu, atau yang biasanya kan orang tuh dari tapioka. Kadang orang tepung sagu tani itu tapioka sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau tepung sagu aren ini kita dari batangnya rumbia.
1: Yang seperti tepung sagu kayak di Papua gitu.
2: Nah benar itu dia.
1: Seperti itu ya. Iya. Oke.
2: Okay. Sering biasanya kan kalau buat kue bahasa tradisional itu sering kita bikin ongol-ongol.
1: Mungkin kalau makanan tradisional Papua Tengah Timur kayak papeda.
2: Papeda. Nah.
1: Oh sejenis.
2: Sejenis itulah tepungnya.
1: Itu dia tepungnya.
2: Bukan
1: ya.
2: Sejenis memang itu.
1: Emang jenis, itu dia.
2: Cuma alhamdulillah ini kan kita ada dari Riau, dari Pelalawan.
1: Oh untuk bahan bakunya dari Pelalawan. Iya.
2: Alhamdulillah ini tepung sagu kita yang sudah organik, organic center ini.
1: Bedanya apa itu? Maksudnya itu bagaimana?
2: Kualitasnya kalau dia yang biasa yang kita beli biasa yang tidak kemasan itu harga warnanya agak sedikit gelap ya, butek ya bahasanya. Gitu. Jadi saya udah coba juga trial and error-nya gitu ya. Kita pakai yang itu. Kalau kita pakai yang kiloan itu kita terkadang kita harus mengayaknya dulu, Bang. Karena kadang ada serpihan-serpihan kayunya,
1: batang-batangnya itu.
2: Terus kadang ada pernah juga yang dapat berpasir. Nah, gitu kan. Dan warnanya agak lebih sedikit gelap. Tapi kalau kita pakai yang ini, alhamdulillah ini kan udah premiumnya. Udah organiknya. Warnanya agak sedikit lebih cerah, tapi tidak secerah tepung beras putih gitu ya. Nah, kualitasnya udah kita jamin lebih bersih.
1: Oke, lebih bersih. Nah, kalau misalnya pendengar hari ini yang mendengarkan dialog kita, Mak Joy, kalau ingin memesan kemana ini, Mak Joy?
2: Nah, kalau untuk produk ini bisa dihubungi ke rumah Mak Joy di WhatsApp 0813-7104-2067.
1: Oke, okay. Instagram atau Facebook atau ada toko oranye?
2: Iya, di toko oranye belum. Ini kalau untuk di Instagramnya ada di Anna Miss Liana Yusuf, sama dengan di Facebook juga.
1: Oke, berarti memang ke akun pribadinya Mak Joy ya. Benar. Mungkin boleh deh nanti dibikin akun khusus sendiri.
2: Siap.
1: Biar bisa dipisah nih kan.
2: Nah, benar. Alhamdulillah juga.
1: Tapi untuk satu pak tadi 35 ribu, Mak Joy ya. Ini Mak Joy bagaimana untuk pembuatannya? Apakah rutin sebulan sekali harus berapa pak gitu, atau nunggu pesanan dulu, atau bagaimana selama ini Mak Joy?
2: Untuk ini alhamdulillah dengan responnya yang cukup baik. Alhamdulillah tiap hari kita produksi.
1: Tiap hari produksi ternyata.
2: Iya, tiap hari kita produksi. Apalagi dengan momen kayak ini mau Idul Adha.
1: Iya.
2: Alhamdulillah kembang loyang sagu ini kalau untuk momen-momen besar ini alhamdulillah kayak di Idul Fitri kemarin tembus di 100 kilo.
1: 100 kilo. Ya. Oke, tergantung memang hari-hari besar
2: iya,
1: ya.
2: Hari besar.
1: Tapi kalau boleh tahu ini satu pak ini berapa beratnya Mak Joy?
2: Lebih kurang 250 gram.
1: 250 gram ya. Iya. Tapi kalau orang misalnya mau beli agak bisa enggak lebih dikit lagi bisa gitu enggak?
2: Boleh, ini ada kemasan kita.
1: Oh, ada yang lebih kecil lagi.
2: Sesuai dengan permintaan kemarin. Nah, kita ada kecilkan untuk di berat di 150 gram.
1: 150 gram ada juga ternyata ya. Oke, berarti Mak Joy juga menerima partai besar. Anggap mungkin saya mau pesan yang 5 kilo kan keluarga saya banyak misalnya.
2: Bisa.
1: Oh, bisa ya.
2: Iya. Dengan senang hati.
1: Dengan senang hati. Makin banyak makin senang Mak Joy.
2: Makin senang gitu. Kalau bisa banyak terus.
1: Oke. Nah, Mak Joy, kalau kita berbicara soal kepercayaan pelanggan ya. Awalnya susah tidak Mak Joy membangun kepercayaan pelanggan ini dengan produk yang mungkin memang masih sangat asing di telinga banyak orang?
2: Alhamdulillah tidak.
1: Oh, tidak ternyata.
2: Tidak. Karena gini, sebelum saya memproduksi produk gluten free ini, alhamdulillah kan saya bilang awalnya kita sudah masuk di kerana kesehatan seperti di RSUD. Nah, alhamdulillah aneka olahan dari rumah kue Mak Joy itu sudah cukup sering dan banyak di order di sana gitu kan. Jadi untuk melanjutkan ke sini para nakes di sana, para perawat sana dan bahkan para dokternya alhamdulillah sudah cukup percaya dengan olahan rumah kue. Jadi enggak begitu sulit saya untuk meyakinkan mereka ini produk bagus lah gitu. Dibantu juga dari orderan-orderan para nakes ke dokter-dokter di sana dari dari RSUD, dari RS Ibnu Sina, alhamdulillah kan cukup membantu saya, memudahkan saya untuk memasarkan produk ini.
1: Oke, berarti relasi Mak Joy memang langsung dari orang di bidang kesehatan ya Mak Joy ya. Oke, dalam sebulan bisa produksi berapa Mak Joy rata-rata?
2: Kalau di hari momen kayak seperti hari penting ya, Idul Fitri kayak kemarin ya saya bilang sampai 100 kilo, tapi kalau untuk per hari yang awalnya saya produksinya 1 kilo, alhamdulillah satu hari sekarang saya udah bisa di 5 kilo.
1: Contoh satu hari ya.
2: Ya.
1: Oke, itu terus continuity ya.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi kebanyakan memang Mak Joy memang memasarkan sendiri atau memang lebih banyak sebenarnya untuk kapasitasnya itu lebih banyak menaruh di gerai-gerai.
2: Oh, tidak.
1: Tidak.
2: Saya sendiri.
1: Oh, sendiri.
2: Karena konsumen-konsumen yang dulu yang awalnya dari konsumen kue basah dulu.
1: Akhirnya beralih.
2: Akhirnya balik ke sini. Bahkan mereka kenapa tidak dari dulu caranya gitu ya. Nah, kan alhamdulillah repeat order mereka karena saya saya tanya kenapa bisa repeat order untuk produk. Ini kan ibarat gini, ini kan cemilan yang dipandang sebelah mata dulu gitu kan. Karena kami merasakan gitu. Kami merasakan gitu kan. Sekali makan merasakan gini. Kami makan sekali duduk bisa habis setengah cup ini. Tapi kami biasanya kalau kami mengemil yang misalnya yang gluten atau yang manis gitu kan, itu bawaannya ngantuk katanya. Tapi ini enggak gitu.
1: Itu yang membedakan ya.
2: Ini enggak katanya gitu. Terus satu lagi saya bilang tadi awalnya kan tidak perlu effort yang nggak punya gigi. Alhamdulillah.
1: Oke, dan akhirnya banyak disukai dan ternyata yang menyukai juga pelanggan-pelanggan lama ya. Berarti loyalitas pelanggan Mak Joy ini sudah teruji ternyata ya dengan produk-produk yang ada ya. Mulai dari tadi kue basah, akhirnya sekarang ke kue-kue kering dan juga jajanan tradisional. Tapi nextnya ini bakal ada inovasi lagi tidak selanjutnya? Ada rencana mau bikin apa lagi?
2: Ada, next time kita tunggu stay tune aja.
1: Masih dirahasiain dulu ya.
2: Ini juga udah ada pengiriman keluar kita.
1: Oh, keluar. Kemana aja Mak Joy?
2: Kemarin ke Jakarta Selatan, ke Medan, terus ke Bandung.
1: Oke, berarti menerima apa juga ya? Kiriman keluar kota juga
2: cuma
1: ya.
2: Cuma dengan syarat bukan kiriman kita melalui ini ya gitu. Ini makanya terus terang ini alhamdulillah peminatnya begitu banyak, tapi saya dibilang bermasalah untuk di packagingnya, karena ini terlalu rapuh tidak bisa dimasukkan bagasi. Nah, alhamdulillah kemarin ada rombongan dari Jakarta, mereka order, tapi mereka ya kita masuk ke kabin.
1: Ke kabin,
2: saya bilang,
1: ya.
2: Saya bilang, ini saya tidak menyarankan untuk di bagasi, karena di ordernya bentuknya kembang loyang sagu, takutnya sampai Jakarta jadi tepung sagu.
1: Karena takut saking rapuhnya.
2: Saking
1: ya.
2: Rapuhnya. Ya.
1: Berarti mungkin next PR-nya Ma aja,
2: nah,
1: ya bagaimana ini caranya.
2: PR. Mana tahu dilirik sama RB Pertamina kan, ih gimana nah. Ini. Nah. Jadi sampai Pertamina bagaimana nih biar kembang loyang rumah Koyo Majo ini bisa kalau bisa diekspor kan. Kita kan usaha ini tidak mau stuck di situ kan. Kita punya keinginan ini bagaimana produk ini bisa keluar.
1: Iya, oke. Okay. Pokoknya kita fokusnya jangan cuma dalam negeri lagi deh, kalau bisa keluar negeri gitu ya. Oke. Okay. Baik Maja, karena waktu asar sudah masuk, kita balik lagi sejenak ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
3: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitar.

Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kehilangan waktu sholat asyar bagaikan kehilangan keluarga dan harta kekayaannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

0: MKM Bicara. Bicara.
1: Kembali kita bersama di UMKM Bicara Pendengar, dan kita masih berbincang bersama usaha rumah kue Mak Joy. Kami juga masih mengundang Anda pendengar, apabila Anda ingin bertanya atau berpartisipasi pada dialog kami di sore hari ini, boleh menghubungi melalui line telepon di 0761-24595 atau bisa menghubungi kami melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Mak Joy, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di sore hari ini. Berarti untuk sekarang Mak Joy, usaha rumah kue ini sudah berkolaborasi dengan siapa saja untuk pada UMKM-nya?
2: Masih single sih, masih pribadi, belum ada.
1: Oke, maksudnya hanya sama RB Pertamina saja? Atau ada juga?
2: Maksudnya kerjasama
1: gitu. Iya, menaungi Mak Joy sekarang.
2: Kalau untuk ini iya, masih baru di RB Pertamina, alhamdulillah. Terima kasih udah dikasih space, kami tempat di situ untuk kami berkembang gitu, sebagai UMKM sangat terbantu. Nah, dan juga saya juga ada ikut satu komunitas kan, karena untuk satu produk usaha ini kita tidak bisa berdiri sendiri, kan, biar macam mana berkembangnya. Alhamdulillah saya bergabung di komunitas UKM Siti Hajar. Yang awalnya jadi batu loncatan saya untuk berkembang, alhamdulillah di UKM Siti Hajar. Dari UKM Siti Hajar saya terus dikasih link untuk bergabung untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah perdananya saya di RB Pertamina. Nah, dari situ cukup membantu dari segi kita belajar packagingnya, dari digital marketingnya, itu kan kita betul-betul dibantu untuk pemasarannya juga gitu, dan sampai ke bagaimana cara mengatur keuangan.
1: Cash flow-nya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kadang UMKM yang apalagi pemula, kadang kesalahannya itu pembukuannya yang tidak. Kadang kita bingung ya, padahal sebenarnya sudah dihemat-hemat, tapi kok ngerasa ada kebocoran. Ini di mana kebocorannya?
2: Sekian ini kok boncos terus gini kan.
1: Dan di RB Pertamina akhirnya Mak Joy dapat ilmu baru.
2: Benar.

0: ada wadah yang benar-benar membimbing kami macam mana ini UMKM bisa naik kelas. Nah, tagline UMKM naik kelas, alhamdulillah memang dari RB Pertamina memang membuktikan UMKM benar-benar bisa naik kelas.
1: Memfasilitasi para UMKM seperti Mak Joy inilah gitu ya. Oke. Nah, Mak Joy, kalau misalnya kita berbicara, apalagi Mak Joy sudah cukup lama ya memulai dunia wirausaha terutama di bidang kuliner dan UMKM lagi skalanya kan. Kesalahan apa sih yang sebenarnya sering dilakukan oleh UMKM pemula? Ini bisa jadi mungkin buat bejangan buat teman-teman pendengar yang kali aja mau berusaha mungkin seperti Mak Joy. Supaya tidak diulangi deh kesalahan aja dulu gitu.
0: Oh iya. Sebenarnya usaha ini kita harus konsisten. Itu yang pertama. Konsisten dari mulai memasarkan produknya, konsisten untuk menjaga kualitas produk gitu kan. Nah, terkadang begini. Kita membuat satu produk gitu ya. Nah, melihat apa namanya teman juga memproduk ini kok lebih laku ya. Gitu, produknya sama gitu kan. Kok dia bisa lebih jual murah? Dilihat dia lebih ramai, lebih laku karena harganya murah gitu. Nah. Nah, kita tidak kesalahan utama karena kita tidak menghitung harga jual yang sebenarnya.
1: HPP-nya.
0: Gitu. Jadi disitulah banyak terjadi kenapa usaha ini banyak terjual ribuan tapi hasilnya tidak ada dan kenapa usaha itu stuck di situ. Karena dengan memberi harga jual yang ikut-ikutan. Nah, gitu kan. Lawan kita istilahnya ini produk sama misalnya ini kayak kembang loyang. Kok dia bisa jual 20.000?
1: Iya.
0: Otomatis dicari orang gitu. Nah, kita belum tentu ini menghitung harganya kan gitu. Nah, belum tentu. Jadi kita mengikuti dia. Kalau dia tidak tidak betul-betul prinsip mereka, yang penting produk terjual banyak gitu kan. Nah, kita akan ikut-ikutan merugi seperti mereka. Gitu. Bisa jadi mereka bisa jual murah karena mereka sudah partai besar dengan membeli produk, membeli bahan baku yang lebih murah kan gitu. Nah, situ sih kesalahannya. Jadi kesalahan yang paling utama dan fatal untuk UMKM ini yaitu ikut-ikutan
1: FOMO lah istilah. Orang jual harga segini juga ke sini. Padahal sebenarnya dari harganya kita dari awal produk sudah beda harganya. Apalagi kualitas produk juga menentukan harga.
0: Benar.
1: Oke, maju selanjutnya. Target besar rumah kue Mak Joy ke depannya mau seperti apa?
0: Impiannya pengen punya
1: gerai sendiri. Oke. Itu ya, ya impiannya.
0: Impiannya pengen mengembangkan. Jadi biar lebih luas orang tahu di sini satu tempat ini ada loh produk sehat gitu. Healthy food.
1: Oke. Mudah-mudahan segera terrealisasi ya.
0: Amin.
1: Terakhir juga pesan Mak Joy sendiri untuk masyarakat yang tentunya ingin memulai usaha dari rumah tentunya Mak Joy.
0: Untuk para UMKM pemula atau yang ingin baru memulai usaha gitu, satu, percaya diri dan percaya dengan produk kita sendiri. Itu saja
1: ya. Oke. Nah, sekali lagi Mak Joy, terakhir supaya teman-teman pendengar tahu produk yang Mak Joy pasarkan ini apa saja dan bisa pesannya kemana nih Mak Joy?
0: Untuk khusus area warga Pekanbaru yang ingin mencoba atau mencicipi produk healthy food Mak Joy, terutama di Kembang Loyang Sagu, bisa hubungi di rumah kue Mak Joy di 0813-7104-2067. Alamat kita ada di Air Dingin.
1: Air Dingin di Simpang 3?
0: Simpang 3, tepatnya di belakang UIR.
1: Itu surganya UMKM juga di situ. Ujung ke ujung gitu.
0: Benar.
1: Baik, terima kasih Mak Joy ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung program UMKM Bicara sore hari ini. Pendengar, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ibu Miss Liana atau yang akrab disapa Mak Joy ya, yang telah berbagi ceritanya, berbagi pengalaman dan juga inspirasi bersama kita di sore hari ini. Dan pendengar, saya Muhammad Mitlarinas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Batam untuk mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
4: Berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Patah menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Ada urgensi Batam dalam menghadapi Ukraina itu adalah volatility, itu kita selalu tergantung.
2: Untuk pemeriksaan antemortem itu pemeriksaannya sebelum penyembelihan. Cara klinisnya apakah saat itu sehat?
0: Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Aziza. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu hari ini kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah pastikan daging hewan kurban aman dikonsumsi. Akademisi dorong pembangunan Batam fokus pada kualitas. Berita Korwil 15 Pedang Prabu kami awali dari RRI Pekanbaru. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi memimpin apel dan juga pelaksanaan mutasi terhadap 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat DPRD atau Satuan Riau. Femi Astiofadi melaporkan.
3: Apel Senin pagi di halaman gedung DPRD Provinsi Riau sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya, di mana pada hari ini Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi langsung bertindak sebagai pimpinan apel. Kehadiran Sekda Prof di DPRD Riau tersebut untuk memberikan arahan dan juga pelaksanaan mutasi terhadap 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat Dewan atau Setwan Riau. Sekda seusai apel mengatakan mutasi yang dilakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto dalam rangka pembinaan menyeluruh terhadap pegawai pemerintah provinsi. Sekda menjelaskan kebijakan tersebut juga bertujuan mencegah terulangnya permasalahan lama yang berpotensi mengganggu kinerja individu maupun pemerintahan. Karena itu pembinaan dilakukan agar sistem kerja di Satuan dapat berjalan lebih tertib dan produktif.
4: Hari ini kita menindaklanjuti kebijakan Pak Gubernur untuk melaksanakan pembinaan kepegawaian kepada ASN yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Dan mungkin karena semua sudah maklum kenapa ini dilakukan, ya semata-mata pembinaan. Kita tidak mau juga ada peristiwa yang kemudian berulang yang berisiko terhadap kinerja pegawai sendiri secara individu maupun kinerja sekwan secara kolektif.
3: PLT Gubernur SF Arianto sebelumnya sudah menyampaikan mutasi terhadap ASN Satuan Riau tidak ada muatan politik. Kebijakan itu murni langkah reformasi birokrasi dan penataan organisasi. ASN yang dipindahkan ditempatkan di sejumlah OPD seperti BPBD Damkar, Satpol PP Provinsi Riau, hingga beberapa panti sosial dan panti asuhan milik pemerintah daerah. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap agar pelayanan di lingkungan Satuan tetap berjalan normal.
5: Artinya ini biasa kok, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau melihat permasalahan ini temuannya bisa kita lihat dulu, baca temuan. Nih, pertama kita ketahui kemarin dari kawan media kan sudah tahu semua. Ada SPD fiktif yang diperiksa oleh Polda Riau.
3: ASN yang dipindahkan dari Satuan Riau maupun yang masuk ke Satuan Riau dihimbau untuk menjalankan tugas dengan baik dan profesional serta mengikuti ketentuan serta aturan yang berlaku. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Padang menggelar aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu di Kota Padang. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat edukasi dan pengawasan terhadap penyalahgunaan obat di kalangan remaja. Febian Syafitra melaporkan.
6: Tentunya Badan POM lebih memperketat nanti pengawasan dan penindakan terkait dengan distribusi obat ini.
7: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Padang menggelar aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Kota Padang pagi tadi. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan serentak BPOM yang dilaksanakan di 33 kota di Indonesia sepanjang Mei 2026. PLT Kepala BPOM Padang, El Yunaida, mengatakan penyalahgunaan obat-obat tertentu tertentu saat ini mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan data BPOM, selama 7 tahun terakhir, tercatat lonjakan daerah rawan penyalahgunaan OTT hingga belasan kali lipat. Elyunaida menjelaskan, obat-obat itu dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan jika digunakan melebihi dosis terapi.
6: Secara lebih apanya, memang kalau obat-obat di semua daerah kan tentunya ada. Tapi kita petakanlah di dalam peta kerawanan dalam 7 tahun itu ada 19 kali lipat. Jadi memang kita khawatirkan obat-obat tertentu ini udah menjadi satu kebutuhan bagi anak-anak muda yang menyalahgunakannya gitu. Jadi itu kita tentu harus lebih waspada kepada anak-anak muda ini, jangan sampai menyalahgunakan obat-obat ini gitu. Jadi,
7: menurut Elyunaida, kalangan remaja menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan obat-obat tertentu. Karena itu edukasi tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga diperluas hingga lingkungan masyarakat dan komunitas akar rumput. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Aklima, mengatakan pemerintah provinsi mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan penyalahgunaan obat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 sebagai dasar penanganan persoalan tersebut.
8: Pada ini menjadi bentuk komitmen daerah dalam melindungi masyarakat, terutama pada generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan zat yang dapat merusak kesehatan, perilaku, keluarga, dan masyarakat.
7: Melalui kegiatan ini, BPOM Padang berharap pengawasan distribusi obat dapat semakin diperketat dari tingkat hulu hingga hilir. Selain itu, sinergi antar instansi juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan obat-obat tertentu. Febian Cavitra melaporkan.
0: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang cek kesehatan dan syarat-syarat hewan kurban melalui pemeriksaan anti-mortem. Berikut laporan dari Nofri.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan memastikan kesiapan hewan kurban yang sesuai syariat Islam. Pemastian dilakukan melalui pemantauan intensif di kandang ternak dan pasar hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Padang Panjang, Wahidi Beruh, mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjaga keamanan pangan hewani, khususnya daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha. Dirinya menyebut pemantauan rutin sebagai langkah penting untuk memastikan hewan kurban memenuhi standar syariat dan kesehatan. Menurut Wahidin, terdapat dua tahapan pemeriksaan terhadap calon hewan kurban. Pemeriksaan pertama dilakukan sebelum penyembelihan atau antemortem untuk memastikan hewan sudah cukup umur, tidak cacat, dan dalam kondisi sehat. Untuk pelaksanaan pemeriksaan, di Spangtan membentuk 8 tim yang masing-masing bertugas di 2 kelurahan. Setiap tim terdiri dari 5 hingga 6 orang.
10: Pertama, pengawasan hewan ternak atau calon hewan ternak untuk kurban sebelum pemotongan. Ya, sebelum pemotongan artinya sering kita laksanakan pemeriksaan antemortem namanya. Nah, di sini yang kita lakukan supervisinya ataupun advice-nya adalah kita pertama meminta data atau mencari data ke penyelenggara, baik itu di masjid, musala maupun lembaga lain yang menyelenggarakan pemotongan kurban. Itu kemudian lagi kita lakukan pemeriksaan juga nanti setelah pemotongan, postmortem namanya.
9: Wahidi Beru menekankan pentingnya pemeriksaan antemortem agar panitia kurban di masjid maupun musala dapat memilih hewan yang memenuhi dua syarat, yaitu syarat keagamaan dan kesehatan. Dirinya juga menambahkan tahapan kedua adalah pemeriksaan postmortem yang dilakukan setelah pemotongan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan organ dalam hewan kurban dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Nofri melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pendengar, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi yang berbeda. Rizvan Badrian melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mematangkan persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri, Sudianto, mengungkapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi yang berbeda. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Bengkong Kota Batam. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura akan menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Al-Julfa Kabupaten Lingga.
13: Pak Gubernur itu sholatnya di Al-Fudolah, Masjid Al-Fudolah Bengkong. Untuk Pak Wagub, yaitu di Masjid Al-Julfa Lingga.
12: Selain agenda sholat, Pemprov Kepri juga menyalurkan bantuan hewan kurban berupa sapi ke seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kepulauan Riau. Sudiarto menjelaskan bahwa setiap kabupaten dan kota akan menerima masing-masing 2 ekor sapi bantuan dari gubernur.
13: Pembagian sapi hewan kurban ada salah satunya di tempat Pak Gub sendiri, sholat, dan di tempat Pak Wagub sendiri. Terus untuk kabupaten kotanya ada 2-2.
12: Saat ditanya mengenai total keseluruhan sapi yang dikurbankan, Sudianto menyebutkan bahwa jumlah pastinya masih dalam proses pendataan akhir. Namun proses pendistribusian ditargetkan rampung menjelang hari H. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam mengakui upaya transisi energi dan pengembangan bangunan hijau masih terkendala aturan. Sarah Melina melaporkan.
14: Pemerintah Kota Batam mengakui upaya transisi energi dan pengembangan bangunan hijau di Batam masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan regulasi hingga belum jelasnya kelembagaan yang menangani sektor energi. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Batam, Azril Ab, mengatakan isu pembangunan hijau dan energi baru terbarukan sebenarnya semakin mendesak, namun implementasinya belum menjadi fokus utama. Menurutnya, setelah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan terkait energi dan sumber daya mineral berpindah ke Provinsi Kepri. Kondisi itu membuat pemerintah kota tak lagi memiliki organisasi perangkat daerah khusus yang menangani sektor tersebut.
15: Kalau dulu di kita, sebelum 2014 itu ada dilekatkan ke Perindak, jadi Perindak dan ESDM. Tapi setelah itu enggak ada. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara dengan tantangan, banyak peminat sebenarnya yang mau membangun PLTS atap misalnya. Tapi tanpa dukungan on grid di daerah kita ini, hujannya juga sangat banyak, mendungnya juga cukup sering.
14: Azril juga menyoroti keterbatasan dukungan infrastruktur kelistrikan yang dinilai masih menjadi hambatan pengembangan energi surya di Batam. Meski minat pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap cukup tinggi, namun sistem jaringan listrik yang ada dinilai sepenuhnya belum mendukung kebutuhan pengguna, termasuk sektor industri. Ia pun mendukung pemerintah pusat dalam bentuk insentif, subsidi maupun skema pembiayaan pemasangan panel surya agar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan energi terbarukan. Pemerintah Kota Batam menilai transisi energi tetap harus dorong dari sekarang agar target penurunan emisi karbon nasional menuju net zero emission 2026 dapat tercapai. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Dari Radio Republik Indonesia, Ranai, dikabarkan Ikatan Warga Kampar Natuna atau IWKN akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban usai ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Afrizal melaporkan.
16: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, Ikatan Warga Kampar Natuna IWKN kembali akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ketua IWKN Haji Ramlis saat dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk tahun ini jumlah hewan kurban IWKN berjumlah sebanyak 5 ekor sapi. Sementara itu untuk proses penyembelihan akan dilaksanakan usai ibadah salat Id Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 mendatang, dan pembagian daging kurban dipusatkan di sekretariat IWKN.
17: Saya sebagai ketua IWKN, alhamdulillah di dalam program tahunan itu kita selalu untuk mengajak seluruh jemaah, seluruh warga Kampar untuk beribadah dalam hal ikut serta dalam pelaksanaan peserta korban. Untuk tahun ini, alhamdulillah, walaupun tidak seperti tahun yang telah lewat dengan kondisi ekonomi yang mungkin kita memaklumi, pada tahun ini pelaksanaan korban kita yaitu sekitar 5 ekor sapi, dan pelaksanaannya insya Allah kita sudah melakukan rapat dengan seluruh panitia dan warga bahwa pelaksanaannya pemotongannya itu sehabis sholat Id Idul Adha.
16: Ketua IWKN juga menyampaikan apresiasinya kepada warga yang telah berinisiatif untuk melaksanakan ibadah kurban pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini.
17: Tahun dulu ada kita ada 9 ekor, 1 ekor kambing. Jadi 9 ekor sapi, 1 ekor kambing. Sebelumnya itu lagi ada 11 ekor. Jadi kita bersyukur juga lah pada tahun ini walaupun 5 ekor, alhamdulillah dengan kondisi ekonomi warga berinisiatif untuk beribadah kurban ini cukup tinggi untuk warga Kampar.
16: Tidak lupa Ketua IWKM menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga, terutama warga yang sudah ikut berkurban, serta kepada panitia yang sudah melakukan persiapan untuk pelaksanaan kurban, dan kepada seluruh warga. Diharapkan pelaksanaan ibadah kurban IWKN akan dapat bertambah lagi peserta kurbannya pada Lebaran Haji di tahun-tahun mendatang. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Laporan selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Kue talam durian sepanjang 1 km akan meriahkan hari ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru. Aryo Gunawan melaporkan.
18: Pemerintah Kota Pekanbaru akan menghadirkan kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada Juni mendatang. Kue khas tersebut rencananya disajikan di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khoiri, mengatakan pembuatan kue talam durian sepanjang 1 km merupakan bentuk partisipasi dan dukungan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Akmal menjelaskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu saat pelaksanaan Car Free Day sehingga masyarakat dapat ikut menyaksikan sekaligus menikmati sajian khas daerah tersebut. Menurutnya kegiatan itu juga
19: kita akan membuatkan kue talam durian sepanjang 1 kilo. Ini adalah sumbangsi dari UMKM. Itu di hari-hari Ahad itu di jam Car Free Day sehingga pagi itu juga rekor muri. Nah, setelah itu nanti kuenya akan dimakan dan dibagi kepada masyarakat yang hadir pada saat itu.
18: Sementara itu, warga Kota Pekanbaru, Hadi, menyambut baik rencana tersebut karena dinilai dapat memperkenalkan kuliner khas Pekanbaru kepada masyarakat luas.
20: Kue talam 1 kilometer itu keren sih sebenarnya. Pasti masyarakat luas antusias juga kan, karena kue talam itu memang salah satu makanan favorit orang Pekanbaru lah. Selain bolu kombojo yang sebelumnya itu kalau nggak salah itu pernah masuk rekor muri, kalau nanti misalnya tuh kue talam 1 kilometer itu berhasil pecahin rekor muri, tentu kan jadi kebanggaan juga bagi masyarakat Pekanbaru. Selain meramaikan HUT Kota, acara ini juga bisa mengenali kuliner khas Melayu lah ke masyarakat yang lebih luas gitu.
18: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap kegiatan tersebut tidak hanya memeriahkan hari jadi kota, tetapi juga mampu mendorong promosi wisata kuliner dan meningkatkan perekonomian pelaku UMKM lokal. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Padang, kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat terus menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Otoritas Jasa Keuangan mencatat aset hingga pembiayaan bank syariah tumbuh 2 digit secara tahunan. Dodi Setio melaporkan.
21: Kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan 1 2026. Di tengah penguatan sektor jasa keuangan daerah, aset dan pembiayaan bank syariah tercatat tumbuh 2 digit dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mencatat, hingga Maret 2026 total aset perbankan syariah di Sumatera Barat mencapai 14,84 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan. Sementara itu, total penyaluran pembiayaan tercatat mencapai 12,71 triliun rupiah atau meningkat 14,68% dibanding posisi Maret 2025. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang pagi tadi mengatakan pertumbuhan tersebut dinilai mencerminkan semakin kuatnya permintaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis syariah di Sumatera Barat.
1: perbankan yaitu Sumatera Barat. Sayangnya lebih meningkat cukup tinggi kesadaran masyarakat atas manfaat dari layanan syariah ini juga meningkat. Berdasarkan informasi di tahun ini kita bertambah lagi cabang yang memberikan layanan syariah yaitu Bank Syariah Nasional yang baru berdiri.
21: Selain aset dan penyaluran kredit, perbankan syariah juga mencatatkan pertumbuhan positif pada penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK. Hingga Maret 2026, total DPK perbankan syariah tercatat sebesar Rp11,27 triliun atau naik 3,04% secara tahunan. Dari sisi kualitas pembiayaan, risiko masih tergolong terkendali. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing, NPF, berada di level 1,75%, sedikit meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 1,49%. Angka tersebut masih berada dalam batas aman industri keuangan syariah. Dodi Istio melaporkan.
0: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita memastikan akuntabilitas penggunaan barang milik negara atau BMN melalui pemeriksaan kendaraan dinas operasional KDO secara berkala. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
2: Ini tahu tinggi tapi lancur, akhirnya pojok. Kalau perlu tarik kendaraan.
21: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tetap administrasi, serta digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat. Dalam pantauan Wako Zulmaita, sebanyak 41 unit kendaraan roda 4 dan 91 unit kendaraan roda 2 dari Sekretariat Daerah, Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah diperiksa secara mendetail. Selain memeriksa kondisi fisik dan kelayakan mesin, Wali Kota Zulmaita juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti STNK dan bukti pembayaran pajak kendaraan. Menurut Wali Kota Payakumbuh, pemeriksaan ini ditekankan bukan sekedar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. Wali Kota Zulmaita juga mengingatkan agar tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar tugas kedinasan demi menjaga integritas aparatur.
22: Jadi kita berkewajiban memelihara inventaris kan. Sekarang kita inventaris, gunanya adalah untuk melihat keadaan kendaraan ini semuanya berguna. Apakah ini layak lagi dipakai atau sudah tidak layak lagi. Kemudian kita bisa juga menilai bagaimana saudara-saudara memakai kendaraan ini. Apakah kendaraan ini terpelihara atau tidak. Jadi ini penting untuk kita untuk merencanakan kendaraan untuk.
21: Wali Kota Zulmaita juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan energi nasional. Menurutnya, kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang akuntabel. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Sementara itu dari Tanjung Pinang dikabarkan DP3 Kota Tanjung Pinang memastikan daging hewan kurban aman dikonsumsi melalui dua tahapan pemeriksaan, yakni antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan. Aryo Wisnu melaporkan.
23: Untuk memastikan daging hewan kurban sehat dan aman dikonsumsi, maka wajib melewati dua fase pemeriksaan, yakni antemortem dan postmortem. Antemortem adalah pemeriksaan terhadap hewan kurban sebelum dilakukan penyembelihan, sedangkan postmortem pemeriksaan terhadap hewan kurban setelah dilakukan penyembelihan. Demikian disampaikan Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Kota Tanjung Pinang, Wantin Diarni. Menurutnya, setelah hewan tersebut diperiksa akan diberikan label sehat dan layak atau SL serta barcode. Begitu juga setelah hewan kurban disembeli, tim kesehatan akan kembali melakukan pemeriksaan postmortem pada daging dan organ hewan kurban untuk memastikan kesehatan hewan kurban dari dalam. Ini merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan masyarakat.
24: Untuk pemeriksaan antemortem itu pemeriksaannya sebelum penyembelihan. Cara klinisnya apakah sapi itu sehat fisiknya. Pada saat pemeriksaan postmortem itu setelah pembelihan ke penyembelihan hewan ternaknya. Memeriksa organ-organnya ya apakah itu gimana penanganan daging setelah penyembelihan. Bagus nggak dagingnya kan gitu.
23: Wantin Diarni juga menghimbau agar daging kurban tidak disimpan dalam kantong plastik hitam. Sebaiknya segera pindahkan ke wadah lain seperti kotak plastik kedap udara. pasalnya menyimpan daging kurban dengan kantong plastik hitam berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
24: Iya, kantong plastiknya kita menyarankan jangan menggunakan kantong plastik yang hitam, kantong plastik yang plastik yang transparan ya. Jika memang digunakan tempat pendingin, sebaiknya sebelum 4 jam terus sudah kita bagikan kepada masyarakat. Karena kan kalau terlalu lama di tempat yang terbuka tidak bagus, akan mendatangkan bakteri atau mikroorganisme lainnya yang nggak baik untuk dikonsumsi nanti dagingnya.
23: Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Kota Tanjung Pinang, Wan Tindiarni menambahkan, apabila daging kurban tidak disimpan dengan benar, daging tersebut berpotensi menjadi tempat tinggal bakteri penyebab penyakit. Meski freezer bisa menjaga makanan dalam waktu yang lama, tetapi tetap ada aturan dan batas waktu penyimpanan. Untuk daging sapi dan daging kambing, masa penyimpanan idealnya adalah 2 hingga 3 bulan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Akademisi Undrika Batam mendorong arah pembangunan untuk digeser pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Sarah Melina melaporkan.
3: Perencanaan pembangunan Kota Batam tahun 2027 dinilai tidak lagi cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Akademisi mendorong agar arah pembangunan mulai bergeser pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan, Tibrani mengatakan, Batam saat ini telah memasuki fase pembangunan yang menuntut pemerataan manfaat ekonomi, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan. Terdapat persoalan ketimpangan yang dirasakan masyarakat, di mana angka pengangguran Batam yang masih berada di kisaran 7,54% dengan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa dan jumlah pengangguran diperkirakan masih mencapai 100 ribu orang. Karena itu yang mendorong agar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2027 menggunakan pendekatan pembangunan inklusif dan berbasis data atau evidence-based policy.
4: Ada urgensi Batam dalam menghadapi UKO itu adalah volatility, itu kita selalu tergantung ya, perubahan yang cepat, kemudian persaingan cepat, kompleks dan ambigu. Pemerintah jangan membuat masyarakat atau publik bingung. Ini dibuat data, contohnya data dinas sosial dengan data BPS ada perbedaan tentang angka kemiskinan. Jadi ambigu, jadi yang mana yang betul. Itu dengan pendekatan evidence based ini, itu akan terhindar.
3: Tim Brani juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembangunan Batam agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai, peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Erik Muhammad melaporkan.
5: Peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Program di Masjid Maulana Bandar Syah itu menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus pembinaan anak sejak usia dini. Ketua Penasehat Masjid sekaligus pengurus santunan anak yatim Masjid Maulana Bandar Syah, Haji Abdullah Zakaria, mengatakan pembinaan akhlak bagi anak-anak telah berjalan sejak tahun 2008 bersama pengurus masjid dan anak-anak yatim di lingkungan sekitar. Menurutnya, pembinaan dilakukan agar anak-anak memiliki bekal nilai keagamaan sejak dini.
6: Sudah berapa tahun dari tahun 2000 sampai sekarang, kalau dibandingkan dengan untuk impak masjid, memang lebih besar kepada impak yatim setiap Jumatnya. Oleh sebab itu saya berpikir, pas dananya ada, maka waktu itu saya pikir dulu kan sebelumnya kita tahunan, dua kali satu tahun, momentum lebaran haji, lebaran Idul Fitri, kemudian hari-hari besar Islam. Analisanya kita lihat, oh lebih bermanfaat bagaimana per bulan.
5: Santunan anak yatim berasal dari dana umat yang dikelola pengurus masjid. Jika sebelumnya bantuan diberikan saat hari raya dan momen besar Islam, kini santunan dilakukan rutin setiap bulan dan telah memasuki bulan ke-16 bertepatan dengan menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Abdullah berharap program tersebut terus mendapat dukungan masyarakat.
6: Yatim yang kita ukuran pertama adalah domisili dia bertempat tinggal bernaungan di masjid ini. Yang kedua, yang yatim di sini adalah yang orang tuanya sudah meninggal. Kalau ibunya meninggal, ayahnya ada, itu bukan yatim.

0: Bawa bukti dari kecamatan asal dia bahwa menyatakan anak ini ayahnya sudah meninggal, lapor ke RT setempat, lalu diantar ke pengurus. Kemudian umur pertama, kalau dia tidak sekolah kita batasi cukup 15 tahun ke bawah kalau dia sekolah, tapi kalau dia sekolah setingkat SMU MAN, mereka walaupun umur sudah 16 tahun atau 17 tahun kita tetap santuni.
1: Program tersebut diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan pendidikan karakter anak di Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI melaporkan.
2: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul tentunya masih dapat menemani Anda masih dalam rangkaian Rio Sore untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Tentunya kita masih akan bersama hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setelah tadi kita bersama mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 bersama RRI Pro 1 Batam, ragam informasi nasional selain akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabu.
3: Apa sih alasan kamu telat?
4: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
5: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
4: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
5: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
6: Gimana sih?
7: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
8: Available di Google Play Store and App Store.
9: Pro 1 RRI Bengkalis.
10: Pro 1, kanal inspirasi.
4: Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1. Dan tadinya kita sudah bergabung bersama Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Dan kembali bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Jangan lewatkan warta berita daerah sore. Tim produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah Sore. Pokok-pokok berita utama. Sebanyak 720 sapi kurban sudah diperiksa kesehatannya. Armada Roro hadapi libur masih aman. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Senin 25 Mei tahun 2026 bersama saya Syarizan Usman.

0: Sekedar kita informasi pertama. Sampai saat ini sebanyak 722 ekor sapi sudah dilakukan pemeriksaannya khusus terkait kesehatan hewan. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis terus melakukan pemeriksaan hingga hari H nantinya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penampungan sementara hingga 24 Mei 2026. Sebanyak sekitar 720 ekor sapi kurban telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan Keswan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bengkalis. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Kabupaten Bengkalis Suhairi melalui pejabat fungsi medik veteriner ahli muda Dr. Hewan H.M. Mardani mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara belum ditemukan adanya gejala penyakit pada hewan kurban. Menurutnya pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat, layak konsumsi, serta memenuhi syarat yang sah kurban sesuai ketentuan syariat Islam dan kesehatan hewan. Ia juga menjelaskan persoalan yang paling banyak ditemukan di lapangan saat ini berkaitan dengan usia sapi yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Sementara itu, untuk hewan kurban jenis kambing sejauh ini tidak ditemukan kendala berarti.
2: Tanggal 24 Mei 2026 ini dari informasi di lapangan ini masih ada pemeriksaan-pemeriksaan pada tempat-tempat yang diidentifikasi sebagai titik kumpul ternak sebagai calon hewan kurban. Nah, jadi diperkirakan ini masih ada penambahan-penambahan jumlah dari hewan kurban yang akan disebarkan pada tempat lokasi pemotongan hewan kurban. Kalau dari informasi sementara yang masuk berdasarkan dari dokumentasi di lapangan itu masih sementara sekitar 720 ekor sekitar itu, hanya karena kita diperkirakan untuk berdasarkan tahun-tahun sebelumnya dan di tahun 2026 ini kita diperkirakan ada sekitar 4.200-an. Bisa yang jelas itu untuk kambing kita belum ada informasi jelasnya, tapi itu yang 4.720 itu baru sekitar sapi.
1: Selain pemeriksaan kesehatan fisik, petugas Keswan juga melakukan pengecekan administrasi dan kelayakan hewan kurban di lapangan. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan terus berlangsung hingga mendekati Hari Raya Idul Adha, bahkan sampai hari tasyrik. Mardani juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti dan proaktif dalam memastikan kondisi kesehatan hewan kurban sebelum membeli maupun sebelum dilakukan penyembelihan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi lain. Jelang Hari Raya Idul Adha dan libur bersama, armada kapal penyeberangan Bengkalis Sungai Pakning dalam keadaan aman. Untuk libur ini, kapal disiagakan 5 armada. Untuk tiket masih menggunakan sistem manual. Kembali, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Menghadapi libur panjang dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan lonjakan penumpang di pelabuhan penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, mengatakan lonjakan penumpang diperkirakan tidak seramai saat arus mudik Idul Fitri. Meskipun demikian, pihaknya tetap menyiapkan sejumlah langkah antisipatif guna memastikan pelayanan penyeberangan tetap berjalan dengan lancar dan aman. Ia menjelaskan bahwa jadwal operasional kapal penyeberangan pada Selasa 26 Mei 2026 masih berjalan normal. Namun khususnya pada Hari Raya Idul Adha, Rabu 27 Mei 2026, operasional kapal dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kembali normal seperti biasa pukul 7 pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
3: Hari Rabu kita jadwal keberangkatan jam 1. Seperti biasa lah, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha kan kita pagi tetap beroperasi. Tapi jam 1 baru mulai beroperasi. Oh, tidak ada perubahan. kan. Dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita jalan 4 kapal.
4: 4 kapal ya.
1: Dalam menghadapi potensi lonjakan penumpang, Dinas Perhubungan Bengkalis telah menyiapkan 4 armada kapal yang akan dioperasikan serta 1 armada cadangan yang disiagakan. Selain itu, Dinas Perhubungan memastikan tidak ada larangan maupun pembatasan terhadap kendaraan angkutan barang yang menggunakan jasa penyeberangan Roro Air Putih Sungai Selari selama libur Idul Adha. Adiansyah juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan dan tertib selama berada di area pelabuhan demi kelancaran bersama. Terkait penerapan tiket online, Ardiansa menyebutkan saat ini sistem tersebut masih dalam tahap penyempurnaan oleh pihak ketiga. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Sore, tim produksi Radio Republik Indonesia, Bengkalis. PLN Bengkalis lakukan perbaikan beberapa tiang listrik yang keropos dan memangkas pohon yang mengganggu jaringan. Kondisi ini menyebabkan sebagai wilayah di Pulau Bengkalis harus dipadamkan. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: PLN ULP Bengkalis melakukan pemeliharaan jaringan listrik di sejumlah titik di Pulau Bengkalis dengan melakukan penggantian tiang listrik yang sudah keropos, pemangkasan pohon di sekitar jaringan, serta pemasangan proteksi pada jaringan kelistrikan. Akibat proses peliharaan tersebut, sejumlah wilayah di Pulau Bengkalis mengalami pemadaman listrik secara terencana selama beberapa jam. Manajer PLN Bengkalis melalui tim leader K3L Muhammad Juliandra menyampaikan pemadaman yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kehandalan sistem kelistrikan di Pulau Bengkalis. Menurutnya, pemeliharaan dilakukan berdasarkan kondisi aktual di lapangan, terutama pada titik yang sering mengalami gangguan akibat pohon dan hewan yang menyentuh jaringan listrik.
6: Pemadaman terencana yang gunanya itu untuk pemeliharaan kehandalan sistem kelistrikan di Pulau Bengkalis. Jadi ada beberapa item pekerjaan di sana yang dilaksanakan, penggantian tiang pos, pemangkasan pohon di atas jaringan, pemasangan proteksi-proteksi pada jaringan.
5: Muhammad Juliandra menegaskan pemadaman tersebut tidak berkaitan dengan gangguan sistem kelistrikan interkoneksi Sumatera. Hal itu karena sistem kelistrikan di Pulau Bengkalis masih berdiri sendiri atau isolated dengan sumber pembangkit dari PLTD Pangkalan Batang. PLN menyebut pemeliharaan terencana akan terus dilakukan secara berkala sesuai kondisi dan kebutuhan jaringan di lapangan. Untuk durasi pemadaman, PLN memperkirakan berlangsung selama 3 hingga 4 jam dan akan dinormalkan lebih cepat apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Sementara itu, pemadaman listrik tersebut turut berdampak terhadap aktivitas pelaku usaha di Bengkalis. Salah satunya, usaha kursus bahasa Inggris. Pelaku usaha kursus bahasa Inggris, Didi, mengatakan pemadaman listrik membuat kegiatan belajar-mengajar tidak dapat berjalan normal sehingga seluruh peserta kursus diliburkan selama 1 hari.
7: Gara-gara mati lampu semalam, kami usaha di sektor pendidikan, tempat lembaga kursus, akhirnya kami tak beroperasi lebih kurang setengah hari dari pagi sampai sore. Biasanya jadwal kami itu dari pagi sampai malam beroperasi, tapi karena mati lampu akhirnya semua peserta-peserta kursus kami liburkan 1 hari.
5: PLN mengimbau masyarakat untuk mendukung kegiatan pemeliharaan jaringan dengan memberikan izin kepada petugas untuk memangkas pohon yang berada di dekat jaringan listrik demi menjaga keamanan dan kehandalan pasokan listrik di Pulau Bengkalis. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, PLN Bengkalis memastikan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Bengkalis tidak berkaitan dengan gangguan sistem kelistrikan interkoneksi di Sumatera. Pemadaman dilakukan murni untuk pemeliharaan jaringan dan peningkatan kehandalan sistem kelistrikan. Laporan Nur Petriani.
5: PLN ULP Bengkalis memastikan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Bengkalis merupakan pemadaman terencana untuk keperluan pemeliharaan jaringan listrik. Hal ini sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang mengaitkan pemadaman tersebut dengan gangguan sistem kelistrikan interkoneksi Sumatera yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Manajer PLN Bengkalis melalui tim leader K3L Muhammad Julianda menegaskan sistem kelistrikan di Pulau Bengkalis masih berdiri sendiri atau isolated dan belum terkoneksi dengan sistem interkoneksi listrik Sumatera. Menurutnya, pasokan listrik di Pulau Bengkalis saat ini masih menggunakan sumber pembangkit dari PLTD Pangkalan Batang.
6: Nah, kebetulan kan kita masih isolated ya, sistem kita belum terkoneksi dengan sistem interkoneksi di Sumatera, karena kita masih menggunakan direncanakan.
5: Muhammad Juliandra menjelaskan pemadaman dilakukan murni untuk keperluan pemeliharaan jaringan seperti penggantian tiang listrik yang sudah keropos, pemangkasan pohon yang mendekati jaringan, serta pemasangan alat proteksi pada jaringan kelistrikan. Pemeliharaan tersebut dilakukan untuk menekan angka gangguan listrik yang selama ini masih terjadi di beberapa titik di Pulau Bengkalis. PLN menyebut lokasi pemeliharaan ditentukan berdasarkan kondisi aktual di lapangan, terutama pada titik yang sering mengalami gangguan akibat pohon dan hewan yang menyentuh jaringan listrik. PLN menambahkan, pemeliharaan terencana akan terus dilakukan secara berkala demi menjaga kehandalan pasokan listrik bagi masyarakat Pulau Bengkalis. Sebelum pemadaman dilaksanakan, PLN juga memberikan informasi kepada masyarakat minimal satu hari sebelum kegiatan pemeliharaan berlangsung. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Siak mulai salurkan kembali seragam sekolah gratis, dan Bupati Siak ucapkan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran kepada pihak sekolah dan wali murid. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Siak Afni melaksanakan penyerahan seragam sekolah gratis kepada para siswa di SDN Negeri 1 Dayun, Kabupaten Siak. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari program pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni mengakui penyerahan seragam sekolah gratis tahun ini mengalami keterlambatan. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan adanya beberapa kendala dalam proses pelaksanaan program sehingga distribusi belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan. Bupati Afni juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru atas keterlambatan penyaluran seragam sekolah gratis tersebut. Ia memahami, selama ini para guru kerap mendapat pertanyaan dari orang tua siswa terkait kapan bantuan seragam akan disalurkan kepada anak-anak mereka.
8: Kami pertama mohon maaf juga kepada wali murid kelas 1 bahwa penyerahan seragam ini sebetulnya sangat-sangat terlambat. Itu harus kami akui. Kami harus jujur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Juga berterima kasih kepada majelis guru yang mungkin kami repotkan dengan program ini, harus mendata, harus bersabar, harus menghadapi pertanyaan bertubi-tubi dari wali murid. Kami mohon doanya, semoga kami dapat memimpin dengan lebih baik lagi, dan ke depan kebahagiaan ini bisa kita tularkan sampai ke banyak rumah tangga lainnya, terutama bagi mereka yang memang sangat membutuhkan.
4: Dengan mulai disalurkannya seragam sekolah gratis kali ini, Bupati Afni berharap program tersebut dapat benar-benar membantu masyarakat serta memberikan semangat bagi para siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah Kabupaten Siak juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan bagi masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Segera, Persatuan Sepak Bola Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis akhirnya gagal maju ke babak 8 besar di turnamen Tiga Naga Cup Pekanbaru setelah dikalahkan tipis 2-1 melawan Pangeran Cinta FC. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Pizza.
4: Perjuangan PS Korpri untuk melaju ke babak 8 besar turnamen Tiga Naga Arena Cup U40 terhenti setelah kalah tipis 1-2 dari Pangeran Cinta FC. Pertandingan berlangsung di Stadion Tumpal Sinaga Pekanbaru pada Minggu 24 Mei 2026 malam. Pada babak pertama, PS Korpri tampil cukup dominan dalam menguasai permainan, namun kelengahan di lini pertahanan berhasil dimanfaatkan Pangeran Cinta FC untuk mencetak gol pembuka dan unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, PS Korpri meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Asrul Fani berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penyelesaian pemanfaatan umpan silang Hendra Idris pada 10 menit awal babak kedua. Ketua PS Korpri Bengkalis Reza Noverindra akui untuk pertama kali PS Korpri ikut di turnamen dan peserta U40 ke atas ini memang pemain senior sehingga PS Korpri harus tampil maksimal sudah cukup. Berhasil dimanfaatkan Pangeran Cinta FC untuk mencetak gol pembuka dan unggul 1-0 hingga turun minum. Setelah skor imbang, pertandingan berlangsung sengit dan kedua tim saling menyerang. Barisan pertahanan dan penjaga gawang masing-masing tim mampu menggagalkan sejumlah peluang dan tercipta sepanjang pertandingan. Saat laga perkiraan berakhir, Pangeran Cinta FC justru mencetak gol kemenangan pada masa injury time. Gol tersebut memastikan kemenangan 2-1 sekaligus menghentikan langkah PS Korpri ke babak penyisihan. Usai pertandingan, pelatih PS Korpri Kabupaten Bengkalis Reza Noverindra tak mengapresiasi perjuangan para pemainnya. Reporter RRI Bengkalis Maud Fiza melaporkan.
0: Ya, saudara, laporan Muhammad Fiza tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syarizal Usman undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana, Mi, kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan lo, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: suaranya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ra popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah aku ra popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi.

0: وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Siapa yang menuntut ilmu supaya dikenal sebagai ulama untuk bertengkar dengan orang-orang bodoh agar ia diterima di tengah-tengah manusia, maka nerakalah baginya. Ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka di hari kiamat ia akan dikendali dengan kendali api neraka. Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menuntut ilmu sedang ia tidak mau mengamalkannya, niscaya ilmunya tidak akan bertambah, melainkan hanya kesombongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang menguasai setiap kejadian menjadikan kejadian apapun yang menimpa kita menjadi penguat iman kita. Kejadian apapun yang menimpa menjadi sarana agar kita lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih bijak, lebih dekat dengan Allah. Karena mau tidak mau hidup ini akan menghadapi kejadian demi kejadian, baik yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan, baik yang kita duga maupun yang tidak kita duga. Kita harus mengarungi hidup ini. Hidup bagai samudra, dan kita harus arungi sampai tujuan. Kita tidak boleh gentar terhadap hidup ini. Cobalah amalkan rumus dasarnya, yaitu H-H-N. Hadapi dengan gagah berani, hayati hikmah. Setiap ilmu hikmah di balik kejadian, dan nikmati suatu saat ganjarannya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dulu Al-Qur'an supaya kita tahu ini adalah ayat tentang penciptaan diri kita di dalam rahim, yaitu surat Al-Anbiya, Al-Hajj ayat 5, satu ayat saja.

0: saja.
1: Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut namamu wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami Allah telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Dan kami tetapkan rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antaramu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antaramu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan pertumbuhan yang indah. Maha benar Allah yang maha agung. Saudaraku, ini adalah ayat yang harus kita yakini bahwa tidak ada yang menciptakan kita selain Allah. Hanya dari tetes sperma bertemu dengan sel telur kok jadi manusia. Tapi di dalam rahim kita tidak tahu apa-apa. Suami istri tidak tahu bagaimana proses yang ada di rahim. Bagaimana dari dua sel bisa berkembang terus jadi daging, jadi tulang. Kita tidak tahu bentuk anak-anak kita seperti apa. Apakah orang tua sebelum anaknya lahir menggambar dulu wajahnya seperti apa? Tidak. Bayangkan kalau orang tua membuat anak sendiri. Bikin boneka saja susah. Rambut dari mana bahannya? Kenapa anak-anak ketika lahir rambutan? Maksudnya berambut. Dari mana? Apakah orang tuanya makan sari ijo? Tidak. Alhamdulillah anak-anak punya mata, punya telinga, punya aduh sempurna. Siapa? Siapa ini? Maka kita harus tahu. Dan Allah juga menjanjikan bahwa dalam rahim itu tidak semuanya dibuat sempurna. Ada juga oleh Allah yang dibuat sedemikian rupa. Tidak berarti gagal, tidak berarti jelek buatan Allah. Tapi itu ujian. Ada yang lahir anaknya diberikan sesuatu yang berbeda oleh Allah. Ini adalah ujian bagi orang tuanya. Allah yang membuat. Ada yang kakinya kecil sebelah dan sebagainya. Saya mohon maaf, Allah yang membuat. Tidak bisa dihinakan. Dan keluarnya juga pada waktu yang Allah tetapkan. Tidak bisa baru 5 bulan, 6 bulan, ah udahlah bosan hamil terus keluar, belum jadi. Juga misalkan anak saya supaya pinter nanti aja ditahan sampai 2 tahun di perut. Tidak bisa, semuanya ada waktunya. Kemarin ada santri di sini yang begitu cemas sekali karena menurut dokter ini bayinya agak betah, tidak mau keluar saja. Tapi dengan doa sungguh-sungguh, ya maha suci Allah, keluar. Alhamdulillah memang pasti keluar. Lalu kita dibesarkan oleh Allah. Lihat bayi ketika keluar, tidak diajari nangis. Bayangkan kalau ketika keluar diajari oleh bapaknya, tidak. Keluar, coba lihat. Lalu Allah memberi rezeki air susu ibu ada tuh. Tapi memang beberapa ibu ada yang tidak punya air susu, diganti oleh Mbak sapi ya. Maha suci Allah, disiapkan sapi. Dan untungnya tetap jadi anak manusia walaupun susu sapi. Bisa dibayangkan kalau aneh kan, harusnya atuh rada sapi lah dikitnya. Misalkan ketika manggil ibunya, oh ini ya, di kelas juga ada kelihatannya berekor sedikit. Alhamdulillah diciptakan susu sapi. Jadi coba lihat bagaimana Allah menjamin rezeki ketika belum bisa apa-apa bayi. Ah, sudah cukup itu mendatangkan rezeki. Hanya dengan begitu, mau ganti celana, enak betul kita dulu. Ganti celana. Mau mandi, mandi. Mau pindah, oh coba sekarang bapak begitu pak. Mau ganti celana, dirubung oleh cucu. Kenapa kakek kan? Kecuali nanti tuh pada saat sudah ditakdirkan ujur. Ini Allah menyebutkan. Jadi ajal itu kan berbagai nih. Kayak maaf ini ada pak polisi masuk Akabri sama-sama, atau masuk secaba sama-sama. Enggak mungkin pak sama semuanya. Ada yang masuk Akabri berhentinya di Kombes, ada yang berhentinya di Irjen. Gak mungkin jadi Kapolri semua. Ada yang berhentinya di itu karena ketembak, ada itu. Jadi walaupun sama-sama, berhentinya beda-beda. Maka gak usah terlalu pusing memikirkan jabatan yang akan diraih, tidak akan tertukar. Seperti kemarin kan ada kasus tuh, gara-gara mutasi sebel malah jadi pada meninggal. Dah lah, yang jujur lurus, kerja bagus, niat lurus, kerja maksimal jalan Allah, serahkan ke Allah, enggak ketuker. Allah yang memiliki diri kita insyaallah. Nah coba menjelang jalan, kita kan banyak pelajaran dari bayi. Ternyata waktu bayi itu si rezeki itu langsung masuk ke tubuh, enggak usah ngunyah. Keluar udah harus ngempeng ke ibunya. Tapi udah 2 tahun udah beda lagi tuh. Sudah mulai jalan, rezeki ada jarak. Mama mau makan, ambil tuh, ambil, ayo, jangan disuapin. Mulai berjarak, makin besar, makin berjarak. Gak bisa sampai umur 18 tahun, mama gak bisa. Makin berjarak, makin tua begini, nah sudah makin sempurna tubuh, akal sudah makin jarak. Tapi ada rezeki tuh. Bayi kucing susui, tapi sudah bisa, sudah mulai dia nyari sendiri. Ada tikus dikejar. Maka jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak bisa menyempurnakan keterampilan kita menjemput jatah rezeki kita. Makin besar nanti kita diketemukan dengan jodoh, kemudian kita makin tua, digagah-gagah juga susah pak. Jadi top-topnya kita tuh fisik tuh bangsa umur 30 tahunan. Jereng, otot kawat, walung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Berogogog, beregege. Lama-lama umur 40 tahun sudah mulai. Nanti mulai keluar uban. Walaupun memakan sari hitam misalkan ya, tetap aja keluar itu uban. Walaupun bagaimana dicet, tahu-tahu naik terus yang hitam udah keluar, yang putih di bawahnya, ah, nggak bisa ditahan, kulit mulai menua, yang tadinya kencang ibu-ibu kendor, ya walaupun ibu senam setengah mati, ternyata bisa betulan nanti kalau senamnya kecapean, mulai tulang, mulai ya oleh Allah dibuat penuaan. Walaupun digagah-gagah, dia tetap tua. Makanya Jangan sombong, kalau sombong jangan tua dong. Oleh Allah dilengkapi dengan buang angin, buang air, ya gagah-gagah juga peledak bau, aduh ini kok gagah bau betul, memang begitulah. Ada ibu-ibu ini cantik, peledak bau juga itu kalau pas buang angin tuh. Inilah kebesaran Allah ya, gak bisa wangi tuh. Sekarang minum minyak wangi, tambah bau udah mules ya. Maha suci Allah. Manusia dibuat lemah tidur. Jadi manusia tuh kalau ngantuk udah gak tahu apa-apa tuh. Walaupun gagah tidur dimanis-manis pakai lipstik sebelum tidur. Di sini pas itikaf udah tuh mulutnya menganga. Ibu, maaf, jangan ngorok. Siapa yang ngorok? Siapa yang ngorok? Enggak mau ngaku. Udah, bukan nama kalau lagi tidur mah udah jelek banget lah. Mangap, ngoweh lagi ya. Itulah kebesaran Allah. Kita enggak dikasih tidur 3 hari, waduh berantakan. Enggak ada minum, sengsara. Enggak ada makanan, lemes. Kita kalau ribut-ribut-ribut makan, manusia itu ada memalukan ya. Kita yang harusnya makan, ribut-ribut sedikit makan, lagi perang makan. Jadi nggak bisa ketinggalan tuh makan, minum. Nggak ada air sengsara. Tapi yang paling fatal adalah nggak ada napas. Makanya coba kalau lihat nanti tuh yang jago-jago tuh pak. Yang latihan siang malam, kasih kantong kresek kepalanya coba. Tahan berapa menit. Suruh, minta apa saja. Sambil dibungkus kantong kresek kepalanya. Pada detik ke-39 atau 49, pasti permintaannya cuma satu. Minta apa? Minta dibuka kantong kreseknya. Oh, minta pengen apa? Pengen pangkat naik, pengen jadi jenderal, pengen kaya, pengen itu. Ayo, pengen apa? Pengen dibuka, kata gitu. Siapa itu? Jadi manusia itu lemah. Lambah lama tambah tua, nanti semua itu sekujur tubuhnya mulai pada bermasalah, ginjal ya, paru-paru, memang begitu oleh Allah dibuat terus makin tua. Semua yang berkuasa akhirnya juga tiada. Wah, yang gagah perkasa awalnya, ah sudah gampang kalau Allah mau melumpuhkan, cukup kirim nyamuk. Demam berdarah susah pak, gagah-gagah juga tetap aja oleh nyamuk mah. Dan untung nyamuknya kecil-kecil, cuman nyamuknya sebesar kambing, repot tuh. Nah makin lama kita makin tua, dan pada saatnya ada yang dibuat pikun oleh Allah. Tadi ayat tadi menunjukkan akan dibuat lupa apa yang diketahuinya. Subhanallah tuh. Ini juga perbuatan Allah. Kenapa Allah membuat orang tua pikun? Ladang amal bagi anak-anaknya. Urus orang tua tuh. Jangan orang tua disimpan di panti jompo. Saya pernah dengar Jim itu, Jim yang antropolog dari Amerika, suatu saat berada di Belantara, Papua. Wah, ceritakan tentang bagaimana modernnya Amerika. Terus orang Papua ini di pedalaman ini bertanya, apakah betul katanya di Amerika orang ada panti jompo untuk orang tua? Oh betul betul. Jadi gimana? Ya para orang tua itu dititipkan di sana. Lalu anaknya di mana? Ya anaknya sibuk bekerja, nangis katanya mereka tuh, nangis. Kepala suku, kenapa nangis? Kata mereka, kok bisa orang tua diserahkan kepada orang lain? Nangis, gak tega. Itu di pedalaman itu, yang tidak mengenal syariat Islam dan sebagainya. Karena bagi mereka mengurus orang tua itu adalah sebuah kehormatan dan etika yang sangat tinggi. Kata Jin waktu itu, aduh, saya yang tadinya merasa gaya orang Amerika, pas dengan satu bab ini saja jadi merasa tidak punya harga. Karena bagi mereka di pedalaman itu ngurus orang tua itu sebuah kehormatan besar. Nah, jadi kalau saudara kurang care kepada orang tua, harus dimasukkan ke pedalaman dulu. Tapi etika dalam agama Islam kan luar biasa tentang memuliakan orang tua. Dan pada saatnya kita akan meninggal, meninggal itu sama sekali bukan karena sesuatu hal. Meninggal itu cuma karena satu, yaitu time is up. Waktu hidupnya habis. Macam-macam, ada yang naik kapal ya, kemudian kapalnya mendarat, tapi ya begitulah keadaannya. Ada yang mendarat tapi di tempat yang tidak diketemukan, sama nanti di sana meninggal. Bagaimana meninggal yang bunuh diri? Ya dia waktunya sudah, saatnya tiba, tapi dia niatnya salah, caranya salah, jadi saja tidak benar. Makanya dengan tahu kita mati kapanpun, selalu siap. Siap. Sekarang kemana-mana bekal pematian. Naik ke jalan tol, di tol sudah ada tulisan, ya, kecelakaan sekian. Harusnya pas lihat baca itu, dong, wah, kasihan ya, banyak yang mati. Padahal giliran dia, jangan seperti kambing. Ingat teori kambing waktu Idul Kurban? Kambing senyum, aja dikasih rumput, nyam, nyam. Ngapain gue baris di sini, nyam, nyam. Terus dikasih kalung dia. Nomor dua, oh gue juara dua ya, nyam, nyam. Enak aja senyum, lihat kiri kanan baris ya. Terus dituntun kambing yang pertama. Yang kemana dia, nyam, nyam. Nah, udah gitu pasukan dia disembelih itu nomor satu tuh. Pas pulangnya, kasihan mati, nyam, nyam. Padahal dia nomor dua tuh. Dasar kambing, gak punya perasaan. Nah banyak manusia kambing juga begitu. Kawannya meninggal, ih kasihan ya dia meninggal ya. Padahal dari itu dia nomor dua. Harusnya kalau lihat orang yang meninggal, kita jadi sadar, jangan-jangan sesudah ini giliran saya. Dia baru aja di kantor, pulang udah meninggal. Padahal sekolah mati-matian, latihan mati-matian, kalau udah waktunya begitu, Pak. Oleh karena itu, bagus dengan ingat semua milik Allah. Kita tidak usah bangga dengan apa yang ada. Otot ini milik Allah dan mudah bagi Allah untuk melumpuhkan kita. Lihat orang lain, jangan meremehkan, karena orang lain juga milik Allah. Rupa kita bukan milik kita. Kita tidak punya kemampuan apapun nih untuk membuat rupa kita. Sudah terima apa adanya. Alhamdulillah bikinan Allah. Jangan ujub, jangan sombong, jangan menjadi maksiat bagi diri, jangan juga menjadi maksiat untuk orang lain. Hati-hati bagi yang diberikan titipan kelebihan, itu cenderung mau pamer. Biasanya kalau kita diberi kelebihan, oh ingin orang lain tahu kelebihan kita. Ingat, mudah bagi Allah mengambil semuanya. Ini bagi polisi yang gagah-gagah, otot kawat volume besi, bagus, syukur, senang punya gagah gitu. Tapi jangan sampai kegagahannya ini enggak ingat ke Allah. Harusnya setiap lihat otot, ingat kepada yang menciptakan otot dan yang bisa melumpuhkan otot kita setiap saat. Bagi ibu-ibu yang kulitnya mulus, ingat, ya itu kulit milik Allah. Sekarang kulit bagus, besok berontok, eksim, anu, kadas, kurap. Apa sulitnya bagi Allah? Kan ada yang, waduh kulitnya, wah pokoknya cantik, rupawan, kulitnya mulus. Karena ingat, karena saking ininya, saking merasa ujubnya, dia naik motor, terpleset, robek wajah, tangannya juga. Itu tidak sulit. sedang masak tiba-tiba kapel bisa mudah bagi Allah mengambil apapun yang dia ciptakan. Makanya jangan jadi sombong, jangan jadi ujub, dan bagi yang diberi kekurangan gak usah minder. Tapi kaki saya kecil sebelah, yang sebelahnya enggak, nah mikirin yang sebelahnya aja. Tangan lengkap-lengkap, mata lengkap-lengkap, telinga, wah ternyata sekujur tubuh, subhanallah, ginjal, empedu, paru-paru, jantung, semuanya lengkap. Dahlah, syukuri saja yang lebih lengkap. Tapi kok kulit saya hitam? Ih, justru itu yang membuat hitam manis. Tidak ada putih manis ya. Sudahlah, terima Allah yang mewarnai. Tapi kok bibir saya tebal, udah itu seksi, gitulah. Pokoknya bikin yang enak aja. Tapi itu kamu ada jerawat pemanis, beres. Udah enggak usah ruwet-ruwet lah, ada gimana, udah begitu desainnya. Apakah boleh diperbaiki? Ya, niatnya apa dulu dan caranya bagaimana. Nah itulah rekan-rekan sekalian, bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dikuasai oleh Allah. Semua orang adalah milik Allah, dikuasai Allah. Kawan, lawan juga milik Allah. Pak polisi, kalau sedang bertugas, ingat ke Allah. Walaupun para penjahatnya ada, itu semua penjahat adalah juga makhluk Allah. Kalau mau nangkap, zikir yang bagus ya. Ya Allah Maha tahu di mana dia sembunyi. Niat yang bagus, katanya jadi polisi itu satu langkah masuk penjara, satu langkah masuk kubur kalau salah tuh ya. Emang, tapi dan nasib apa jadi polisi ya. Jadi polisi soleh, polisi baik, insya Allah akan luar biasa. Emang orang Indonesia tuh bermuka dua kayaknya ya. Kalau polisi nggak ada di perempatan dicari, mana polisi? Ada yang jaga gini. Giliran ada dicaci, wah pasti ini nyegat gitu. Tapi udah gak bisa nyalahin polisi aja, dah polisi juga produk rakyatnya ya. Sudah, yang paling penting kita bahu-membahu terus saling tawasabil hak, tawasabil sab. Begitulah sekelumit tentang tubuh. Adanya jangan sombong, sedikitnya jangan minder, lihat orang lain jangan iri dengki, karena orang lain juga milik Allah. Dan kalau diambil, dibuat sakit atau apa, enggak usah sakit hati. Semuanya hanyalah billahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

Salam pendengar di mana saja berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami cukupkan sampai di sini. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestic, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, ditambah di tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peer central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang, kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk memajiki kegiatan haji dan umroh. Salah satu membentuk program saya dukungan adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologis, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan non-tarif jumrah Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba kini masih magal kembali Vanya Vanessa. Sebuah akurasi Ufania
21: Nah, di akhir pertandingan di babak yang pertama, Dragon Kuning
22: Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2036 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB meningkatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
23: Untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respek juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
22: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staf, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
24: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
22: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bomber yang matang ditujukan menuju

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, telah kita simak informasi Warta Berita dari siaran Sentral Pro 3 RRI. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar kaum muslimin muslimat di mana saja berada, saat ini telah masuk waktu salat fardu isya untuk kawasan Kota Bengkalis dan sekitarnya. Dari studio RRI Bengkalis akan kami kumandangkan seruan azan isya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang 1 dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang 1 dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman. Aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita.
Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, Udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah SWT mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program A1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Selamat menikmati malam Selasa ini, malam yang penuh berkah ya. Dan untuk Anda juga yang sudah mungkin sudah menyelesaikan pekerjaannya dan kini saatnya Anda beristirahat di rumah dan harus merencanakan lagi, memikirkan lagi apa yang harus Anda persiapkan menjelang Hari Raya Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi ya, jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Dan untuk Anda yang akan menjalani ibadah puasa sunnahnya ya, puasa rofahnya, jangan lupa nanti malam sahurnya ya, jangan terlewatkan karena banyak sekali amalan yang harus kita lakukan dan hikmah dibalik itu semua, juga pahala yang luar biasa ya. Baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami lanjutkan kebersamaan kita di Lintas Bengkalis Malam edisi malam hari ini bersama saya Rini Fariani. Kami lanjutkan kebersamaan kita dalam program Sandiwara Radio, akan kami hadirkan untuk Anda semua. Tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

adalah seorang anak nelayan. Dari kecil hingga sekarang, aku tidak pernah merasakan bangku pendidikan. Aku harus banting tulang membantu keluargaku yang hidup dalam kemiskinan. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga agar adikku mendapat pendidikan yang layak.

0: Pendengar, malam ini Radio Republik Indonesia Ternate mempersembahkan sebuah sandiwara radio, Permata di Dasar Laut. Dimainkan keluarga teater angkasa Kuntum Mekar. Bayu diperankan Ari Ervandi.
1: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
0: Bapak diperankan Moza Alfahrezi.
2: Ibu, lihat anakmu si Bayu. Masa bapak suruh nyanyikan lagu Dina Bobo malah ditolak.
0: Tri Ismail sebagai Mayang, dan ibu diperankan Nina Adnan.

0: Baik, bagaimana ikan tangkapanmu hari ini?
1: Alhamdulillah Pak, hari ini tangkapannya banyak.
0: Bagus kalau begitu, Bapak hari ini tidak melaut. Nanti kamu gantikan Bapak ya.
1: Tapi Pak, aku baru saja selesai. Masa sekarang aku harus menangkap ikan lagi?
0: Kamu sudah mulai melawan Bapak.
1: Bayu tidak bermaksud melawan Bapak. Tapi kalau semalam Bapak tidak mabuk, berarti Bapak kan bisa menangkap ikan.
0: Ah, kamu, Mayang dan ibumu sama saja. Selalu saja mempermasalahkan hobi Bapak.
1: Terserah Pak, hari ini Bayu capek sekali. Bayu harus ke pasar mengantar ikan-ikan ini pada ibu.

0: Ini ikan tangkapan untuk hari ini, Bu.
1: Wah, banyak sekali, Nak. Taruh di situ saja, nanti Ibu yang jual.
0: Oh iya, Bu. Apa ikan yang Ibu jual kemarin sudah habis?
1: Habis sih habis, tapi uangnya sudah diambil Bapak. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sikap Bapakmu. Jika tidak Ibu berikan uang itu, Bapak akan marah besar.
0: Tapi Bu, seharusnya Ibu bisa menyimpan uang itu. Bagaimana Mayan bisa sekolah kalau tunggakan komitenya belum dibayar sampai sekarang?
1: Maafkan Ibu, Nak. Ibu juga ingin menyimpan uang itu. Tapi kemarin Bapak datang ke pasar dan menyuruh Ibu memberikan semua uang padanya. Bapak marah-marah.
0: Ya sudah, Bu. Tidak ada gunanya mengeluh. Toh uang itu tidak akan kembali. Tapi hasil jualan kali ini harus Ibu simpan ya. Jangan sampai diambil Bapak, Bu.
1: Iya, Ibu janji, Nak.
0: Ya sudah, Bu. Bayu pulang dulu ya, mau istirahat.
1: Iya, Nak.

0: bagaimana aku bisa sekolah? Kalau sudah 4 bulan, tunggakan komiteku belum dibayar.
1: Mayang, kenapa menangis?
0: Tadi Mayang ditegur kepala sekolah, Kak. Mayang tidak mau sekolah lagi kalau uang komitenya belum dibayar. Mayang malu, Kak, sama teman-teman. Setiap hari Mayang selalu ditagih uang komite. Mayang tidak tahan lagi, Kak. Lebih baik Mayang tidak usah sekolah, Kak.
1: Mayang, kamu harus tahu, kakak dan ibu membanting tulang hanya untuk kamu. Kamu tidak boleh seperti kakak. Kamu harus jadi orang yang sukses. Kakak janji, besok kakak akan bayar semua tunggakan komite itu. Tapi kamu harus rajin belajar. Cukup kakak saja yang tidak mendapat pendidikan.
0: Maafkan Mayang, Kak. Seharusnya Mayang tidak perlu mengeluh seperti ini. Mayang janji, Mayang akan membuat kakak bangga nanti.

0: Alhamdulillah, hari ini ikannya habis terjual. Sudah maghrib, aku harus cepat pulang.
1: Mana uang hasil jualan hari ini?
0: Bapak?
1: Mana uangnya? Kamu jangan coba-coba menyembunyikan uang itu. Aku tahu hari ini semua ikan yang ditangkap Bayu laku terjual kan?
0: Jangan Pak, uang ini untuk komite anak kita Pak.
1: Aku tidak peduli.

0: Dari mana saja, Bu? Ibu tidak sholat maghrib.
1: Ibu sudah pulang? Ibu, mana uang komiteku? Kata kakak, ibu akan memberikan uangnya, kan?
2: Maafkan ibu, nak. Uangnya sudah diambil bapak. Hanya ini uang yang tersisa.
1: Terus Mayang harus bagaimana, Bu?
0: Kenapa ibu membiarkan bapak mengambil uang itu? Bayu kan sudah pesan.
2: Maafkan ibu, Bayu.
1: Kalau terus-terus begini, lebih baik Mayang tidak usah sekolah saja, Bu.
0: Jangan, Mayang. Kamu ingat kan kata kakak? Kamu tidak boleh seperti kakak.
1: Tapi, Kak.
2: Mayang, ibu minta maaf, nak. Ini ibu punya sedikit uang. Kamu ambil saja. Tapi cuma cukup untuk membayar komite 1 bulan saja, nak.
1: Baiklah, Bu.

0: Bayu, besok kamu tolong ibu ya. Carikan ibu pinjaman.
1: Tapi bu, kita harus punya barang jaminan.
0: Ambil saja kalung ini sebagai jaminannya.
1: Tidak bu, kalung ini kan pemberian almarhumah nenek.
0: Ibu harus bagaimana lagi nak? Hanya ini satu-satunya harapan kita. Malam ini bulan purnama. Kalau kamu paksakan melaut pun tidak ada gunanya. Kamu tidak akan mendapatkan ikan.
1: Bayu akan cari jalan keluarnya bu. Asalkan ibu jangan pernah menggadaikan kalung itu.
2: Ibu, ibu, buka pintunya. Bapak sudah pulang. Ibu.
3: Mabuk lagi pak.
2: Mabuk? Siapa yang mabuk? Bapak hanya minum. Tapi minumannya bukan air. Kalau bapak minum air, bapak tidak mungkin begini. Bayu, Bayu.
1: Sebaiknya bapak tidur saja sekarang.
2: Bapak memang ingin tidur, tapi kamu nyanyikan lagu Nina.

0: gigit nyamuk.
1: Ya Allah, sabarkanlah hati hambamu ini.
0: Ibu, lihat anakmu si Bayu. Masa bapak suruh nyanyikan lagu Dina Bobo malah ditolak.
2: Pak, sadar pak.
0: Apa itu? Sepertinya kalung emas. Sini bu, kasih bapak.
2: Jangan pak, jangan pak. Ini satu-satunya peninggalan orang tuaku.
0: Aku tidak peduli, sini.
2: Jangan pak, jangan. Ibu mohon jangan pak.
0: Kamu jangan buat aku marah ya.
3: Ada apa ini bu?
2: Bapakmu nak.
1: Bapak kenapa bu?
0: Ibu kalian terlalu cengeng. Bapak pergi dulu ya. Goodbye.
1: Ibu tidak apa-apa.
2: Bapakmu mengambil kalung ibu nak. Kalung bu?
4: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
2: Jangan nak. Dia bapakmu.
4: Dia memang bapakku. Tapi ini sudah melebihi batas kesabaran.
1: Bapak,
0: kamu mau ambil kalung ini? Disuruh ibumu? Bapak tidak akan pernah memberikannya. Apa yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami.
1: Bayu mohon, Pak. Bayu mohon kembalikan kalung itu, Pak. Kalau tidak...
0: Kalau tidak, kenapa?
1: Bayu terpaksa merampas kalung itu.
0: Silakan.
1: Ayo, Pak. Kembalikan, Pak.
0: Tidak!
1: Bukan milik Bapak. Kembalikan, Pak.
0: Bapak bilang tidak, ya tidak.
1: Bapak tidak apa-apa ya? Maafkan Bayu, Pak. Gara-gara Bayu, Bapak kecelakaan.
0: Bapak tidak bisa berdiri, Nak. Kayaknya kaki Bapak patah.

0: ini, Pak.
1: Bayu yang salah, Bu. Bayu tidak sengaja.
2: Bukan salah kamu, Bayu. Selama ini Bapak terlalu serakah. Ini hukuman untuk Bapak. Sekarang Bapak cacat. Bapak menyesal, Bayu. Ini kalung Ibu, Bapak kembalikan.
1: Pak, maafkan Bayu, Pak.
2: Tidak, Nak. Kamu tidak salah. Bapak yang salah. Mayang, sini, Nak. Bapak minta maaf ya. Seharusnya Bapak yang harus membiayai uang sekolahmu. Tapi selama ini Bapak malah menghabiskan semua uang itu untuk mabuk-mabukan. Ibu, maafkan Bapak. Bapak selalu kasar pada Ibu.

0: surat itu kini telah berganti bahagia. 10 tahun telah berlalu. Aku akan selalu mengenang jasa Kak Bayu.
1: Maaf dok, ada yang cari dokter.
0: Siapa yang mencari saya?
1: Katanya dari kampung dok.
0: Dari kampung?
1: Iya dok, apa saya suruh masuk saja?
0: Tidak, jangan suruh mereka masuk.
1: Kenapa dok?
0: Saya yang akan menemui mereka. Kakak?
2: Dokter Mayang, adikku. Kakak rindu sekali padamu.
0: Iya, Kak. Aku juga rindu. Mana bapak sama ibu?
2: Itu mereka.
0: Ibu, bapak.
3: Mayang, selamat ya. Kamu sekarang sudah sukses.
0: Iya, Bu. Semua ini karena kegigihan Kak Bayu, serta doa dari ibu dan bapak tentunya.
4: Bapak bangga melihatmu mengenakan seragam dokter itu. Kamu kelihatan cantik. Terima kasih nak, karena operasi setahun lalu bapak sudah bisa berjalan seperti dulu.
0: Bapak, itu sudah menjadi kewajiban Mayang pak sebagai seorang anak.
4: Iya nak, seandainya dulu bapak tidak berperilaku buruk mungkin.
2: Sudah pak, untuk apa mengingat masa lalu? Yang lalu biarlah berlalu.
4: Bayu, Mayang, kalian adalah permata di dasar laut, terbungkus oleh lumut namun sangat berharga. Meski kehidupan kita begitu susah, tapi kalian telah membuktikan bahwa kalian berharga.

Demikianlah Sandiwara Radio Permata di Dasar Laut. Naskah Rima Amurang, sutradara Muna Ibrahim, teknik montase Kasno Adewal, dan penyelia musik Rivaldi Umar. Jadilah seperti permata di dasar laut yang tertutup lumut, namun mampu membuktikan pada dunia betapa berharganya permata itu. Sampai jumpa pada kisah lainnya.

0: Lah, kok yang masih sepi? Padahal sudah niat datang tak telat-telatin loh. Tetep ae paling kasih. Gini nih, resikonya ngeronda bareng bapak-bapak. Telat jadi komentarin, gasik jadi komentarin. Wah, Jan. Bapak-bapak kalau ngeledek pemuda jomblo kayak aku ini, nemene pol. Juli Depol.
1: Suara Hati, naskah karya Putra Widianto. Selamat mendengarkan. Sandiwara Radio Programa 1 RRI Purwokerto.

0: Halo Sulombo. Sulombo kasih kepol.
1: Halo juga Pak Daryo. Sulombo apaan kok Pak?
0: Sulombo itu artinya Susilo jomblo.
1: Pak Daryo emang kebangetan. Datang-datang langsung ngebully.
0: Ini bukan ngebully Mblo. Ini adalah ledekan motivasi. Biar kamu itu cepetan nyari jodoh dan segera menikah. Kerjaan udah ada. Ya wis mau ngapain lagi? Wis, gagian bojo?
1: Tapi jodoh yang belum ada, Pak.
0: Kalau belum ada, ya diada-adakan dengan ikhtiar, usaha dan doa. Yang namanya jodoh gak bakalan kemana. Prihatin, dapatkan jodohmu. Gitu loh, Mblo.
1: Alah, memangnya Pak Daryo dulu begitu.
0: Enggak juga sih. Dulu saya dijodohkan.
1: Lah, situ saja dijodohkan kok sok-sokan ngomongin. Dapatkan jodohmu di sepertiga malam. Mukio.
0: Justru ini sebagai motivasi kamu, Sus. Biar enggak keblasuk kayak saya. Sehebat-hebatnya laki-laki itu kalau menemukan jodoh sendiri, jadi nanti-nantinya enggak nyesel.
1: Loh, memangnya Pak Daryo nyesel menikahi Bu Daryo? Bu Daryo itu waktu muda mesti ayu moblong-moblong loh Pak.
0: Loh, kok kamu bisa tahu sih?
1: Karena anaknya Pak Daryo juga cantik. Sayang masih SD. Kalau sudah gede tak bojo sisan.
0: Tapi Sus, gara-gara dijodohkan, jadinya aku tidak tahu sifat-sifat asli istriku. Taunya ya sesudah menikah. Lah wong wis nikah, ya wis dinikmati saja. Lama-lama juga terbiasa.
1: Bener juga ya Pak. Kalau saya menemukan jodoh saya sendiri, kan saya bisa ada prepare sebelum menikah.
0: Begitu maksudku loh Mblo. Sus, tak bilangin ya. Cari calon istrinya nanti yang gemis titik lan ngati-hati. Jangan yang pral-prol, doyan belanja kayak istriku. Wah, Jen, mumeti banget sih.
1: Kalau belanja sesuai kebutuhan dan kitanya mampu, ya nggak apa-apa kan, Pak?
0: Kalau itu sih normal. Lah ini, semua-muanya dibelanjakan. Sepatu sudah satu rak, tiap minggu nambah terus. Padahal yang dipakai ya itu-itu aja. Jilbab sudah selemari, ya selalu dan selalu beli. Apalagi sekarang serba gampang. Semuanya bisa dibeli lewat online. Wah, Jen, tabunganku bisa habis buat belanja terus.
1: Itulah salah satu dampak negatif dari dunia digital yang tidak terkontrol, Pak.
0: Malah kemarin sempat ada kasus. Istriku marah-marahin kurir paket COD gara-gara barang pesenannya tidak sesuai. Pesennya jilbab segi 4, yang datang malah jilbab trapesium. Ngomel-ngomel lah istriku itu, Sus.
1: Waduh, kayak yang viral itu dong, Pak.
0: Iya benar, Sus. Tapi istriku tidak separah yang viral kemarin. Jadi istriku hanya ngomel-ngomel, gak mau bayar, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh.
1: Lah terus gimana Pak?
0: Untung aku datang. Terus ya aku minta maaf sama kurirnya, dan barangnya ya tak bayar. Kalau kasus seperti itu kan yang salah bukan kurirnya, ya kan Sus?
1: Betul Pak. Ini seharusnya harus diketahui oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekaligus masyarakat Indonesia. Kalau COD barang, kok ada kesalahan pada barang, yang salah itu bukan pada si kurir. Jadi, mau ngomel-ngomel, misuh-misuh, ngancem-ngancem, sampai nodongin senjata seperti yang ada di berita TV itu, ya nggak ada ngaruhnya sama si kurir. Kurir itu kan tukang jujuk barang. Taunya yang nganterin barang, dibayar, wis bubar, Yang harusnya digugat itu ya produsen atau toko barangnya.
0: Lah terus endingnya video klarifikasi, permintaan maaf, atau bahkan ada yang sampai dibui itu.
1: Betul pak, gimana tidak dibui? Lawong sampai ngancem bawa samurai, bawa bedil. Ya jelas kena pasal pengancaman. Wis lah, dekem dibui. Lah terus ending kasusnya istrinya bapak gimana?
0: Ya aku langsung minta maaf sama si kurirnya. Mohon maaf atas ketidaktahuan istriku. Dan meminta untuk tidak memperpanjang masalah ini. Terus kurirnya tak kasih sedikit uang bensin sebagai bentuk permohonan maaf. Untung saja kurirnya pengertian. Jadi masalah sudah selesai.
1: Itu keputusan yang tepat, pak. Panjenengan bijak dan tanggap akan situasi.
0: Kalau tidak seperti itu, izin sus, masalah sepele tapi berakibat malu seumur hidup.
1: Nah pak, bukannya saya mau ngajarin gih, tapi menurut saya ini momen yang tepat buat menasehati istrinya bapak biar gak doyan belanja. Ini ada celah yang begitu pas buat masuk. Pokoknya harus sat-set.
0: Betul juga kamu ya sus. Biar kata jomblo, tapi ternyata kamu sangat bisa diandalkan.
1: Alah, memuji tapi ngenyek.
0: Pak RT sama Pak Budi belum datang ya?
1: Belum pak. Kan sedari tadi kita cuma berdua. Ngobrolnya sih anget, tapi yang anget-anget malah tidak ada.
0: Ya maaf sus, aku tidak bawa apa-apa. Kesini saja gugup kok.
1: Lah itu Pak Budi. Wah, bawa kresek sama tremos sih.

0: Assalamualaikum Pak Daryo, Mas Susilo.
1: Waalaikumsalam Pak Budi.
2: Wah, sepertinya asupan gizi di malam hari sudah datang ini.
0: Nih, saya bawakan gorengan pisang, mendoan, sama gorengan muntul. Tidak lupa serenteng kopi, termos dan gelasnya. Bisa buat anget-anget dan teman ngobrol.
1: Pak Budi datang tepat pada waktunya ini. Anak muda yang berstatus jomblo ini katanya butuh anget-anget.
0: Gak ada istri, jadi yang ngangetin mendoan dan segelas kopi ya.
2: Kalau tetua-tetua yang gojlokin, aku mung terima meneng karo cengar-cengir saja wis.

0: Tumben Pak Daryo telah datang. Biasanya selalu tepat waktu ini loh.
1: Saya habis bantuin anak saya ngerjain tugas sekolah. Belum lagi yang kelas 2 SD. Tiap hari kerjanya cuma diomelin sama emaknya.
2: Lah, kok bisa diomelin toh Pak?
1: Niatnya sih ngajarin tugas sekolah. Tapi namanya juga bocah. Setahun sekolah daring, ya susah mudengnya. Adanya ya cuman plongo-plongo. Ujung-ujungnya kena omel ibunya.
0: Memang begitu adanya Pak. Istri saya juga begitu. Cuma bedanya karena anak saya sudah kelas 5, agak enak. Kita cuma ngawasin tugas sekolahnya, sesekali ya membantu.
1: Anaknya Pak Budi kan pinter. Lah, anak saya agak kendo dalam hal akademis. Ya, istri saya itu galak banget sama anak. Tiap hari ya cuma ngomel-ngomel saja.
2: Iya ya Pak, dengar-dengar sekarang orang tua beralih fungsi jadi guru. Ya semua itu akibat pandemi. Saran saya, Pak Budi juga harus turun tangan. Bagi-bagi tugas sewaktu anak-anaknya ada tugas. Biar istrinya juga tidak ngomel melulu.
0: Bapak yang ngawasin anak bapak yang SMP, istrinya bapak yang SD. Jadi istrinya bapak tugasnya nggak berat.
1: Tapi terkadang saya capek banget sih Pak. Kerja seharian, di rumah bawaannya rebahan.
2: Bapak harus mengesampingkan itu Pak. Seenggaknya bapak nanyain pekerjaan sekolah pada anak bapak yang SMP. Ditanya ada tugas enggak, kalau perlu bantuin.
1: Sejujurnya barusan juga anak saya yang SMP minta dibantu tugas sekolah. Katanya ada wawancara tentang kesenian.
2: Saran saya, mending bapak pulang saja dulu. Terus habis itu ajak anak bapak ke sanggar tari di RT5 sana. Bapak bisa tanya-tanya tentang kesenian kampung kita ini.
1: Tapi Mas Sus,
2: gak ada tapi-tapian Pak. Kasian anak bapak loh kalau gak dibantuin.
0: Tidak apa-apa Pak Budi, santai saja. Malam ini jadwal rondanya bapak sudah cukup diwakili oleh kopi dan gorengan dari bapak. Wis, monggo Pak.
1: Saya jadi gak kepenak loh ini.
0: Alah, kayak sama siapa Pak? Pak, urusan izin resmi nanti saya sampaikan ke Pak RT.
1: Ya sudah, kalau begitu saya tak pamit dulu ya, mumpung belum kemalaman.
0: Monggo Pak.

0: Assalamualaikum, sedulur.
1: Waalaikumsalam, Pak RT.
0: Loh, kok cuman berdua saja? Pak Budi mana?
2: Tadi Pak Budi sudah kesini, Pak. Lah itu bawa seperangkat gorengan dan kopi. Tapi beliaunya izin mau membantu anaknya mengerjakan tugas sekolah.
0: Memang anaknya tidak bisa mengerjakan tugas sendiri ya, Pak?
3: Tugasnya lumayan susah, Pak. Harus wawancara kesenian.
0: Nah, ya gampang toh. Tinggal ke RT5 saja sana. Di sana kan ada sanggar tari.
3: Saya juga sudah ngusulin begitu, Pak. Dan mereka sepertinya mau ke sana, Pak. Cuma kan anak SMP mesti malu kalau wawancara sama orang lebih tua. Jadi Pak Budi nganterin dan batiri tentunya.
0: Betul juga kamu ya, Sus. Susilo ini memang pemuda idaman. Wis cerdas, rajin, gagah, berpendidikan, dan sudah kerja lagi.
2: Tapi sayangnya masih dewekan alias jomblo.
3: Sudah saya duga panjenengan mesti bakal ngomong seperti itu.
0: Loh, tenane. Kamu masih jomblo apa, Sus?
3: Nggih, Pak. Tepatnya masih bujang.
0: Kenapa nggak bilang toh, Sus? Kamu mau tak jodohkan sama keponakanku? Tenang saja, Sus. Keponakanku cantik. Dia bekerja di salah satu bank swasta. Gimana?
2: Wis lah, Mblo. Hajar, Mblo.
3: Saya sih mau-mau saja. Tapi apa keponakannya Pak RT kira-kira mau dengan saya?
0: Secara pekerjaan, kamu sudah punya berpenghasilan. Secara tampang, juga ya sebatas 11-12. Sepertinya sih bisa. Gimana?
3: Kalau bahasanya diganti bisa tidak, Pak? Ya jangan dijodohkan lah. Tapi ya kenalan saja. Tuker-tukeran nomor WA gitu. Kalau lanjut, ya berarti jodoh saya. Kalau tidak ya mau gimana lagi?
2: Kamu harus optimis dong, Sus. Ini namanya ikhtiar yang dipermudah. Tidak usah nyari, ceweknya sudah ada. Cukup diperkuat saja pendekatannya.
0: Gimana, Sus? Ikatan cinta
2: berawal dari obrolan di pos ronda, berakhir di KUA.
3: Itu kan karakter sinetron di TV kan, Pak? Pantes saja Pak RT hafal. Dunia memang sudah terbalik. Dulu orang tua bilang itu anak-anak jadi begini, jadi begitu karena korban sinetron. Sekarang justru orang tua yang jadi korban sinetron. Mencengangkan.
0: Ngomong-ngomong sudah malam. Sudah waktunya keliling sambil ngambil jimpitan. Sus, kamu yang muter ya.
3: Ayo Pak Daryo, temenin saya.
2: Loh, saya di sini nemeni Pak RT. Kan tidak sopan kalau Pak RT malah ditinggal sendirian. Iya toh.
3: Ya wis lah, tak ngati kabeh. Dewekan.
0: Susilo yang ikhlas. Kalau kamu berhasil menjaga kampung, sudah tentu kamu bakalan bisa menjaga istrimu nanti. Masih mau nomor WA-nya keponakanku, tidak?
3: Mau-mau Pak RT, siap laksanakan.
0: Bagus.

Demikian telah kita simak bersama Sandiwara Radio Suara Hati, karya Putra Widianto. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan

Pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik.

0: suaranya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain nufa be-be ita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
10: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
11: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
12: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: kok kalian baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Ya, istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih saratedu.
6: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Timat sabelaina, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
3: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Selamat malam pendengar setia RRI. Selamat menikmati suasana di malam hari ini. Dan untuk Anda yang sedang berbahagia, untuk kita semuanya, khususnya untuk kaum muslimin, muslimat ya, kaum muslimin muslimat sedunia ya, karena beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha atau dikenal dengan Hari Raya Kurban, dan di mana saatnya kita juga turut mendoakan kepada sahabat kita, keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ya, rukun Islam yang kelima di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Semoga para jemaah haji kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan ya, dan kelancaran menjalani ibadah hajinya, sehingga menjadi haji yang mabrur, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan kembali ke daerah asal masing-masing. Pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita masih di Pro 1 RR Bengkalis di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu lawas di Ruang Rindu, silakan di WhatsApp kami 0823 8836 4742. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, ini Mbak Yati. Iya Mbak Yati, semoga sehat selalu ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, request lagu Berhembus Angin Malam. Oke. Semoga hembusan malam hari ini tidak membuat kita masuk angin ya Mbak Yati. Oke, dan kirim salamnya kata Mbak Yati buat semua yang dengar, buat kakak semoga bahagia beserta keluarga. Terima kasih Mbak Yati, dan Mbak Yati sekeluarga juga semoga diberikan kesehatan ya. Berhembus angin malam. Lain lagi hembusan lain tuh ya. Ditunggu lagunya ya Mbak Yati. Angin malam nanti kita putarkan. Terus dari Zulkifli, salam Kak, putarkan lagu Mencari Dirimu dari sang idolaku Nike Ardila. Makasih Kak Rini. Terima kasih ya Zulkifli, nanti kita putarkan lagunya ya. Mencari Dirimu. Tadi apakah sudah kita putarin? Belum ya. Oke. Langsung aja ya, berhembus angin malamnya. Angin malamnya langsung aja kita putarkan untuk Mbak Yati di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Envagro E Plus MFGM Pro dengan DHA 30.
1: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
4: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
4: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
3: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
4: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
4: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
6: Terima kasih bergabung bersama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di Pro 1 RRI Bengkalis. Selamat malam, selamat bergabung di Pro 1 RRI Bengkalis malam hari ini ya. Untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, apa kabar semuanya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya, juga buat warga Bengkalis dan sekitarnya. Juga semoga sehat-sehat selalu. Oke, kita lanjutkan kebersamaan kita di Ruang Rindu. Kami masih terima Anda untuk bergabung merequest lagu-lagu kesayangannya, lagu-lagu lawas tentunya ya, di Ruang Rindu malam hari ini. Di 0823 di WhatsApp kami ya, 0823 8836 4742. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ruang Rindu. Iya, ini Pak Bakri di Kampung Jawa. Iya, semoga sehat ya Pak Bakri. Minta lagunya Hujan Turun Lagi. Salamnya untuk Rini, Dayat, Yanti, Makjah, Nana, Era, dan semua pendengar RRI. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Pak Bakri di Kampung Jawa. Lagu Hujan Turun Lagi kalau gak salah itu lagu yang dinyanyikan oleh Rati Purwasi ya. Judulnya Antara Benci dan Rindu ya. Tapi itu Hujan Turun Lagi itu lirik dalam lagunya. Oke, Pak Bakri, semoga bisa sabar menunggu ya. Kita bacakan lagi WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dari Nana di Siak. Oke, Nana, sehat-sehat selalu Nana di sana. Request lagunya Lydia dari bisa enggak spesial untuk yang jauh di sana? Semoga sehat dalam lindungan Allah. Makasih Lydia ya. Apakah ini lagu lawas? Ya enggak apa-apa, kalau lagu lawas nanti kita putarkan ya. Nana, sabar menunggu. Kita bacakan lagi WhatsApp selanjutnya. Oke. Dari siapakah? Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Ini dari Rere di Wonosari. Mau kirim salam nih buat semua pendengar RRI dimanapun berada, dan buat Kak Rini juga, semoga sehat selalu, amin. Makasih Rere. Request lagunya Siapa di Hatimu. Kalau ada yang cover boleh juga katanya ya. Kak, kalau tak ada yang penyanyi asli pun tak apa-apa juga Kak. Wah, baik sekali Rere ya. Kalau tak ada lagunya pun tak apa-apa. Jangan sampai ya. Oh, itu kata-kata saya, bukan Rere yang bilang ya. Oke, terima kasih kembali Rere di Wonosari ya. Nanti kita putarkan lagunya Re. Siapa di hatimu? Siapa ya? Ayo Rere, adakah seseorang adakah nama di hatimu? Langsung aja kalau gitu kita putarkan lagu yang sudah di request berikut ini. Untuk teman-teman kita yang sudah merequest lagu dari Pak Bakri, Nana dan juga Rere ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Indonesia.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
2: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
3: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden,
4: belum merdeka juga lo.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online bro. Game online.
4: Udah sono.
5: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
6: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
7: Hardis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3. Langsung dikirim ke alamat email yang ada di...
8: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Sebagai lagu pemungkas kami hadirkan untuk Anda pendengar, ini dia titik-titik noda hadir ke ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Buat Anda semuanya, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini bisa menghibur Anda semua dan menambahkan kebahagiaan istirahat Anda di malam hari ini. Teruslah bersama kami pendengar untuk mengikuti program selanjutnya di Bengkalis malam ini.

adalah kebersamaan.

0: manusia dan dunia.
1: Sabbe Sanghara Anicca. Segala sesuatunya tidak ada yang luput dari perubahan. Meski kerap tidak kita sadari, ketidakkekalan adalah realitas yang selalu terjadi di sekitar kita dan juga terjadi atas diri kita sendiri. Bahkan dari episode pertama Secawan Teh hingga yang terakhir tentang kematian, selalu ada ketidakkekalan atau perubahan yang dibahas sebagai salah satu aspeknya. Lantaran terjadinya perubahan, kita bisa merasa bahagia. Sebaliknya, kita juga bisa merasa menderita. Ada kalanya kita merasa sangat bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Namun, dalam beberapa waktu, kita juga mempertanyakan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa ragu atas apa yang kita lakukan. Kita seringkali merasa tidak pantas mencapai sesuatu. Dan akhirnya malah terjebak, tenggelam dalam overthinking, lalu tidak berani melangkah maju. Sama seperti pergulatan emosi yang lain, mempertanyakan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini justru menjadi kesempatan untuk lebih bijaksana melihat diri sendiri secara apa adanya. Sebagai contoh, dalam episode Secawan Teh sebelum ini, saya merasa sangat diperhatikan lewat komentar berikut. Lalu dalam prosesnya, saya mengalami fase mempertanyakan diri sendiri, lalu melihat kembali apa yang telah dilakukan. Perubahan atau ketidakkekalan terus terjadi. Ketika pertama kali membaca komentar tersebut, muncul ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Dan sensasi batin yang muncul adalah rasa yang tidak menyenangkan. Namun setelah mencermati lebih dalam dan melihat pesan tersebut secara apa adanya, ketidakpuasan atas diri sendiri tadi berubah menjadi pengalaman dan pelajaran. Yang awalnya muncul sebagai ketidakpuasan berubah menjadi rasa syukur dan berterima kasih. Lagi-lagi, terjadi yang namanya ketidakkekalan. Sensasi batin, gelombang emosi, dan pemahaman berubah. Dengan memahami realitas ini, kita bisa menentukan apakah kita ingin terus maju atau kita ingin bertahan dalam ketidaknyamanan yang kita miliki. Itu juga yang terjadi manakala kita mendapatkan kritik, penolakan, bahkan ekspresi kebencian dari orang lain. Banyak hal yang berada di luar kendali kita, kecuali cara kita merespons. Oleh karena itu, akan jauh lebih bijaksana jika kita terus berusaha melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita sendiri, dengan terus menyadari bahwa segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Dan apabila yang kita lakukan ternyata bermanfaat bagi orang lain, itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Agar kita tidak justru menambah beban pada diri kita sendiri dan bisa terus melangkah dengan ringan.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon.

0: sudah berlepas.
1: Oh, nak ke rumah Tok Penghulu lah. Tak lama lagi kan, Seri Mersing tu jadi anak buah aku. Hai.
0: Eh, tak pergi sekali.
1: Ha,
0: jalan dulu ya.
1: Eh, cepat-cepat, jangan nak terhege-hege lagi.

0: Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%.
1: Tidak!
0: Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya. Karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ain nufa be-be ita banosa sih sarateudeuh.
5: Jadi astu ni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
6: Di masa belainan lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Siapa kabar?
12: Priben kabar je.
13: Aisyah rau ke telefuse.
14: Kemana kabar kawan?
15: Besubu sararaku. Napa karya balik?
16: Oras dongan. Moha kabar muna?
17: Puha barakan rakan mandung.
18: Moha damang.
19: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
20: Saya bangga menjadi Indonesia.
19: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
21: Nasaran totong inararan. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
19: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Cual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu,

kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika berbicara.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program A1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia RRI dimana saja berada, setelah rangkaian lagu-lagu Melayu di program Rampai Melayu telah usai kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini ya. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya yang mungkin sudah mulai kelelahan karena esok pagi Anda sudah kembali berrutinitas ya, kembali ke tugasnya masing-masing. Jaga kesehatan dan istirahatlah dengan nyaman di malam hari ini. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan ruang waktu yang baik ya. Dan pendengar setia, kami lanjutkan kebersamaan kita di penghujung malam ini dengan rangkaian lagu pengantar tidur ataupun lagu-lagu yang menemani istirahat Anda di malam hari ini dengan musik irama keroncong.

Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat, hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi, apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa, cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat. Ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

المتكبر المتكبر

Saudara pendengar, usai sudah kami menemani Anda untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 26 Mei tahun 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123, selamat mengikuti.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis, dimana saja berada. Pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, ya, itu saatnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak Mutiara Pagi langsung dari RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Puji syukur kepada Allah SWT, pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir mendengarkan Mutiara Pagi kita. Pada pagi ini mudah-mudahan mendapat manfaat dan mendapat berkah daripada acara ini, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga selalu kita membaca salawat menjadi tali penghubung kepada kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul mahsyar kelak, insyaallah. Yang kami hormati para pendengar, pada pagi ini kita akan menyampaikan topik kita, yaitu berkenaan dengan bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak. Ini cerita Nabi Ibrahim ini sangat menarik sekali, apalagi kita sekarang ini sedang menghadapi 10 Zulhijjah, yang mana di bulan haji ini sangat erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan di sini kita melihat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Nabi ulul azmi, seorang Nabi yang paling banyak menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian yang terbesar dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu adalah ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Ini luar biasa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini untuk mendapatkan keturunan itu adalah sangat sangat susah sekali. Sehingga kalau tidak silap umur beliau itu 85 atau 86 tahun baru beliau mendapatkan seorang anak, itulah yang dinamakan dengan Ibrahim. Lalu bagaimana dengan anak ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian kepada beliau. Dan ujian inilah ujian yang sangat besar dan mungkin tidak pernah diujikan kepada sesiapa pun, para nabi, para aulia ya sebelumnya. Tetapi Nabi Ibrahim telah menghadapi ujian yang besar ini. Di mana kalau kita lihat bagaimana beliau untuk mendapatkan seorang anak itu dengan bertahun-tahun, dengan penuh kesabaran, dengan istri beliau, namun Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa beliau dan mengaruniakan beliau seorang anak. Ya, kalau kita lihat di dalam surah Az-Zariyat itu jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa Allah menyuruh kita, hal ataka hadis dhaifi Ibrahim al-mukramin, tidakkah kamu membaca bagaimana cerita datangnya tamu kepada Nabi Ibrahim. Kelahiran Ismail ini diberitahu oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istimewanya kalau ada orang datang bertamu ke rumah beliau, beliau akan suguhkan makanan, hidangkan makanan. Jadi datang orang bertamu ini disidangkan makanan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih seekor kambing, tapi mereka tidak mau makan. Namun Ibrahim karena tidak kenal dengan orang ini merasa takut, merasa syak, ragu, kenapa makanan tidak dimakan oleh orang ini padahal mereka ini datang dari jauh kelihatannya. Rupanya yang datang ini adalah para malaikat ya, yang ingin memberitahu kepada dia bahwa istrinya akan hamil. Ya, faragha ila alihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'ujasa minhum khifatan qalu la takhaf. Dia merasa takut kepada mereka karena tak mau makan dan tidak dikenal orangnya. Mereka mengatakan la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Ibrahim, jangan takut. Kami akan memberitahu kepada kamu ya tentang seorang anak yang akan lahir dari istrimu, yakni Hajar. Jadi pada ketika itu datang istrinya Hajar, ketika dia mendengar dia akan hamil maka dia merasa kesal ya, oh ini mungkin atau tidak, maka dia tamprong, dia menjerit, ini ajuzul hakim, sesungguhnya aku adalah orang yang sudah hamil dan mungkin lagi punya anak. Tetapi orang itu mengatakan kazaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim, demikianlah Allah mengatakan. Dan Allah itu adalah maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi kamu tidak perlu ragu. Maka begitu penantian yang sangat panjang dengan anaknya Ismail, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim melalui anak ini, diperintahkan beliau untuk menyembelihnya. Dan ini adalah kalau kita rasa satu hal yang tidak masuk akal untuk kita hadapi, tapi ini adalah perintah dari Allah. Ya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam dia mempunyai ada teknik bagaimana cara beliau menterbiah panasnya. Nah, yang tadi dia dapatkan suka untuk mendapatkannya, tapi ada cara beliau bagaimana dia menterbiah anak ini agar anak ini benar-benar anak yang Allah yang patuh dan taat kepada orang tua. Dan itu kalau dilihat kita baca dalam surah As-Saffat ini ya, ayat 102 dan seterusnya, itu kita melihat bahwa bagaimana Nabi Ibrahim melakukan penyembelihan kepada anaknya yang disayangi tadi dengan penuh keimanan. Maka kita lihat Nabi Ibrahim itu bagaimana dia mentabriah anaknya sehingga anak itu bisa menurut dan ikut apa kata ayahnya. Ternyata tarbiyah yang diberikan Nabi Ibrahim kepada anak itu adalah tarbiyah melalui tarbiyah tauhid, ya, pengenalan kepada Tuhan, tarbiyah at-ta'ah, yakni mentarbiyah anak dengan ketaatan kepada Allah, kemudian melalui tarbiyatul syiwar, bagaimana perbincangan dengan anak, wal musyarakah, dan bermusyawarah dengan anak tersebut. Ya, jadi dalam mendidik seorang anak, kita juga patut mencontoh mengikuti cara Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi melalui berbincang serta berusaha dalam melakukan pengurusan segera dan berusaha bersama-sama untuk melakukan satu pekerjaan. Dari itu terlihat memang Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia diberi Allah perintah melalui mimpinya. Ya, ini mimpi para nabi itu adalah mimpi yang sadiq, mimpi yang benar, ya. Tidak ada mainan tidur, tapi mimpi yang benar. Jadi dia sampaikan kepadanya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Di sini Nabi Ibrahim kita lihat menyampaikan kepadanya, inni ara fil manami, saya melihat dalam mimpi, artinya saya mendapat perintah dari Allah melalui mimpi, anni azbahuka, bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih kamu, menjadikan kamu sebagai kurban di 10 Zulhijjah. Ya, fanzur madza tara. Lalu Nabi Ibrahim tidak memaksa langsung, walaupun dia sebagai wali yang mempunyai kekuatan ijbari, ya, boleh memaksa anaknya, tetapi dia menyerahkan perkara ini melihat kepada anaknya, fanzur madza tara, bagaimana pendapat kamu? Jadi diserahkan kepada bagaimana pendapat kamu. Ternyata anak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim ini bukan seperti anak-anak zaman sekarang, ya. Kalau anak zaman sekarang disuruh membeli garam pun kadang-kadang menolak, disuruh ke kedai sama ibunya dia menolak, apalagi disuruh mengaji, disuruh sholat, disuruh beribadah, dia menolak, ya. Mereka lebih patuh kepada gadgetnya daripada patuh kepada perintah Allah dan pada perintah orang tuanya. Tetapi Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim yang telah diterbiah dengan baik tadi, dia menjawab, qala ya abatif al-matumar, wahai ayahku, kalau memang itu adalah perintah dari Allah, itu adalah perintah dari Tuhan, ya, if'al matumar, laksanakan. Jadi dengan penuh kesabaran, setelah berbincang dengan anaknya, Nabi Ibrahim mendapat jawaban dari Ismail itu, jawaban yang sangat positif, if'al matumar, laksanakan apa yang kamu yang diperintahkan Allah oleh Allah kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan kamu akan dapat dari aku menjadi orang yang sabar. Artinya aku akan sabar, terima, tabah. Begitu jawaban Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tak ada bantahan sedikit pun. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi untungnya kita ketika mendidik anak itu, kita didik dulu terlebih dahulu adalah tentang ilmu ketuhanan dan ilmu keagamaan. Mengajak mereka untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada orang tua, dan selalu berbincang. Dari itu kita lihat bagaimana ringkasan daripada metode yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam mentarbiyah anak ini. Ya. Pertama kita lihat adalah hiwar dan musyawarah, perbincangan. Ya, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim seperti yang kita sebutkan tadi, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ya, itu yang pertama. Jadi lihat bagaimana pandangan kamu bahwa ayah sembelih kamu ini adalah perintah Tuhan. Anaknya jawab, diisi dengan tauhid, diisi dengan taat, dan juga ilmu-ilmu keagamaan yang lainnya, sehingga apapun perintah Allah walaupun tidak masuk akal pada ketika itu tetap akan dilaksanakan. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu dalam mentarbiyahnya selalu menggalakkan anak itu untuk beramal saleh. Dia selalu menggalakkan anak untuk beramal saleh. Maka kalau kita lihat, ya, bagaimana Nabi Ibrahim menggalakkan anaknya beramal saleh dan mengajak anaknya untuk bekerja sama, ya. Ketika mereka bersama-sama membangun Ka'bah, yang bersama-sama membangun Ka'bah, artinya mendirikan fondasi Ka'bah dalam bentuk Al-Baqarah ayat 127 disebutkan berziar Ibrahim Ya Allah, terimalah ibadah kami, kebaikan kami, jadi ibadahkan anak dalam beramal saleh dan selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita lihat bagaimana kelembutan hati seorang anak Ismail, ya, yang begitu patuh dan lunak dengan perintah Allah yang disampaikan kepada ayahnya. Jadi tanpa ada bantahan. Kemudian di antara lagi yang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, mendidik anaknya, dia taqdimul mahabbatillah ala kulli syai'in. Nabi Ibrahim itu mendahulukan kasih sayang Allah dan kasih sayang yang lainnya. Maka kita melihat contoh yang luar biasa, ya, yang dicontohkan Nabi Ibrahim dalam mentarbiyah anak ketika itu adalah dia istijab li amrillah bi zakhi ibnihi. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu tidak membantah kepada Allah sedikit pun, ya, tidak mengadu kepada Allah, ya Allah, ini anak yang saya sayang, yang saya tunggu bertahun-tahun, yang mohon supaya tidak anak saya yang jadikan kurban. Tetapi tidak, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim AS langsung menerima perintah Allah itu, ya, untuk melaksanakan penyembelihan kepada anaknya. Maka dari itu kita lihat, ya, Nabi Ibrahim itu mendahulukan mahabbah Allah, kasih sayang Allah, daripada kasih sayang dia sendiri sebagai seorang ayah. Betapa kalau kita bayangkan anak yang ditunggu-tunggu, kelahirannya sudah lama begitu, tetapi tiba-tiba disuruh disembelih. Ini adalah satu hal yang sangat menggugah hati kita, ya, dan istrinya. Tapi Nabi Ibrahim, karena ini perintah Allah, didahulukan, dia memberikan rasa dia sendiri, ya. Kemudian apa yang disampaikan kepada Nabi Ismail itu diterima dengan ridha oleh anaknya, diterima dengan ridha, ya, diterima dengan ridha tanpa ada bantahan, tanpa ada, karena sudah masing-masing mendapat rasa mahabbah kepada Allah, ya, mengatasi mahabbah kepada, ya, pada untuk, ya Allah, ya, laksanakan apa yang diperintahkan kepada kamu, mudah-mudahan kamu mendapati aku orang yang dalam keadaan sabar. Artinya aku tidak akan membantah sedikit pun, ya, ya. Oleh karena itu, karena kekuatan Nabi Ibrahim, bagaimana dia mentarbiyah anak dengan baik, diuji oleh Allah lagi pada anak tersebut, lalu dia lolos dan lepas daripada ujian itu, sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim itu. Apa kemuliaannya? Dua orang anak Nabi Ibrahim itu adalah menjadi nenek moyang kepada para nabi dan para rasul. Kalau kita lihat anaknya Nabi Ishaq alaihi salam, para keturunan daripada Nabi Ishaq itu adalah menjadi para nabi yang dikasihi oleh Allah SWT, dan anak dan cucu dari Nabi Ismail ini adalah keturunan daripada para rasul yang mulia. Demikian para pendengar dari Allah, Pak Maizul, yang dapat saya sampaikan mungkin pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat dan kita pelajari. Semoga ini dapat kita laksanakan kepada anak-anak kita dan keturunan kita, agar pada zaman yang sangat sulit ini, ya, kita mampu mengendalikan anak kita dengan baik, insyaAllah, insyaAllah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantarnya pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar, kami undang Anda untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pagi hari ini seputar bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak. Bisa melalui telepon kami di 0761 24595. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mazul.
3: Oh, Cu Amin, silakan pertanyaannya, Cu Amin.
4: Makasih, Bang Mazul. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Terima kasih pencerahannya, Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu bagi kami. Nah, ini pertanyaan saya ada dua, Ustaz. Pertama, apakah Nabi Adam yang apakah Nabi Adam tahu yang anaknya Khabil dan Qabil itu berebut tentang seorang wanita yang namanya Iklimah, kan kepengen kan untuk terjadinya kejadiannya kan kawin silang, tapi si Qabil enggak mau, si Qabil enggak mau, dia maunya sama adiknya juga. Apakah Nabi Adam tak tahu bahwa orang itu bermusuhan sampai diperintahkan Allah berkorban, maka korban Khabil yang diterima. Yang kedua, syariat Nabi itu kan beda-beda, Pak Ustaz. Sampai kepada syariat Nabi, Nabi Muhammad, Nabi kita, tidak diperintahkan menyembelih anak, tapi diperintahkan menyembelih hewan korban. Apakah nilainya sama dengan Nabi Ibrahim, Ustaz? Kenapa saya tanyakan begian? Karena kan hanya syariat saja yang berbedakah, atau bentuk ketakwaan kepada Allah? Allah mensyaratkan tidak sampai darah dan dagingnya, dan sampai ketakwaannya. Apakah nilainya sama, insya Allah, Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh dijawab langsung, Ustaz?
1: Langsung ke dalam ya. Baik, terima kasih. Oh, Cu Amin ya. Pertanyaan pertama, apakah tadi nilai Nabi Adam alaihissalam mengetahui tentang keadaan kedua orang anaknya, Qabil dan Habil ya. Jadi kalau kita baca dalam sejarah ini, kita baca melalui ayat-ayat suci Al-Quran, penafsiran ayat, bahwa Nabi Ibrahim itu syariat Nabi Ibrahim itu karena mereka belum ada lagi keturunan, belum ada lagi manusia lain waktu itu, maka disyariatkan Allah kepada Nabi Adam untuk menikahkan anaknya dengan anaknya, karena anaknya itu lahir kembar. 20 kali anaknya lahir kembar, 1 kali lahirnya sendiri. Jadi karena tidak ada orang lain, maka pernikahan mau tak mau dilakukan dengan saudara kandung sendiri. Tetapi tidak dibenarkan menikahkan itu dengan pasangan kelahirannya, harus dengan silang. Artinya Qabil dan Habil ya, Qabil abangnya, Habil adiknya. Sementara yang laki perempuan ada namanya Iklimah dan Labudah. Ya, jadi Qabil itu dia lahir bersama dengan Iklimah. Iklimah ini perempuan yang mempunyai paras yang cantik. Ya, begitulah mungkin. Kemudian Labudah ini agak kurang sedikit wajahnya. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim menjodohkan antara Qabil dengan Labudah dan Habil bersama Iklimah, maka Qabil merasa tidak setuju. Pertama, tidak setuju itu karena mungkin merasa itu adalah pasangan dia. Kemudian juga mungkin paras wajahnya lebih cantik daripada Labudah. Maka ia menentang. Apakah Nabi Adam mengetahui? Ya, Nabi Adam mengetahui keadaan ini. Tapi karena ini adalah bukan perintah dari Allah SWT, mau tak mau Nabi Adam akan melaksanakan. Karena dibantah oleh anaknya tadi, maka Nabi Adam AS yang mendapat perintah dari Allah supaya diadakan undian melalui persembahan kurban, ya, yang mana dilihat kurban ini, ya, akan dilakukan oleh dua orang anaknya ini, ya, siapa nanti yang diterima oleh Allah, berarti dialah yang akan menikahi dengan Iklimah yang cantik tadi. Maka pada waktu itu si Qabil ini, karena dia merasa kesal mungkin, maka dia berikan, dia sebagai seorang petani, dia sediakan sayur-sayuran yang sudah bercampur, yang busuk, yang bagus, ya. Kemudian sementara yang kedua, dia mempunyai ternak, hewan, maka dipilihnya hewan yang bagus, ya, yang paling bagus, yang terbaik dipersembahkannya. Maka ternyata Allah menerima yang bagus-bagus itu, ya, yang adiknya. Maka dia marah, merasa marah ketika tiadanya Nabi Adam di tempat, maka dia membunuh adiknya. Jadi di sini kita lihat ada hikmahnya. Kenapa Allah menjadikan hal ini seperti ini? Karena mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan kepada kita bahwa manusia ini, hati manusia ini tak sama. Ada rasa hasad dan dengki. Dan ini adalah merupakan dosa yang paling utama yang dilakukan oleh manusia, dan yang pertama dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya pembunuhan. Ya, nah, ini kita lihat. Jadi terjadi pembunuhan. Oleh karena itu kita juga kita kaitkan dengan masalah sekarang. Kalau kita ingin kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pilihlah bagian daripada harta kita yang kita senangi. Nah, kalau kita sekarang diwajibkan berkurban menyembelih sapi katakan atau kambing, maka kita pilihlah yang terbaik, bukan hanya sekadar ada. atau bukan kita cari yang harganya murah saja, tetapi yang terbaik walaupun itu mahal, karena itu adalah mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, perbedaan syariat antara Nabi Nabi Ibrahim tadi Pak ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Iya, benar.
1: Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Ini kita lihat adalah ujian keimanan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini Nabi Ulul Azmi, Nabi yang paling banyak diuji Allah melalui akidahnya, tauhidnya. Bayangkan ketika kita, ketika Nabi Ibrahim sebelum dia menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh bapaknya sendiri, Azar, maka dia diberi Allah dulu ujian, gambaran, dia melihat, dia ingin mencari Tuhan, siapa Tuhan yang sebenarnya. Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bintang. Kemudian Allah perlihatkan bulan, pertama dia sangka bintang itu Tuhan karena bercahaya. Begitu juga ketika terbit bulan, maka Nabi Ibrahim mengatakan bukan, berarti bintang itu bukan Tuhan, ada yang lebih besar, mungkin yang besar ini Tuhan. Ternyata begitu muncul matahari, hilang pula bulan, maka dia mengatakan sesuatu yang hilang itu tidak akanlah mungkin dia menjadi seorang Tuhan. Maka dia menolak bahwa ini semuanya bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah ciptaan Tuhan. Jadi karena kekuatan imannya ini, Allah uji dia dengan keimanan juga. Ya, bagaimana diuji dengan keimanan? Ini kalau orang tidak beriman, tanggung-tanggung imannya ketika dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang dicintai dan disayanginya, tak mungkin dia akan melakukan. Yang kita sajalah sekarang ini. Ya, pada saat ini andai kata orang yang anaknya penjahat, anaknya penagih narkoba, penjudi dan sebagainya, tak ada yang sanggup anak itu dibunuh atau disembelih. Bahkan kalau kita lihat di penjara anak ini ditahan, orang tuanya mati-matian memperjuangkan bagaimana supaya anak ini bisa bebas. Begitulah sayangnya kita kepada Allah, kepada anak kita. Jadi Nabi Ibrahim tadi diuji Allah betul sejauh mana keimanan kamu. Diuji semua, Nabi Ibrahim itu lulus ya. Karena diuji dia dengan anak. Karena ujian dengan anak ini adalah sangat ujian yang sangat mendalam sekali, karena dia menyentuh rasa kasih sayang kita kepada anak tadi. Maka diuji di situ, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam juga lolos dengan ujian ini. Maka kena sayangnya Allah kepada dia, ya, tak usahlah jadi anak kamu jadi korban. Kami sudah tahu, kamu pasti akan lakukan. Kamu pasti akan lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggantikan seekor kibas. Inilah dia kibas ini. Dan kibas ini yang dijadikan sebagai media kita untuk berkurban, ya, untuk berkurban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak anak lagi yang kita korbankan. Ya? Karena Allah juga tahu iman kita itu tak sampai macam iman Nabi Ibrahim. Jadi kita mampu tak kita hanya dengan seekor kambing? Kalau seekor kambing juga kita tidak mampu, satu bahagian dari sapi juga kita tidak mampu, maka apalah arti iman kita jika kita bandingkan dengan imannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu, sama-sama kita, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, muslimin dan muslimat, dimanapun berada, masih ada waktu kita mungkin 1-2 hari ini, atau 3 hari ini, untuk mencari, untuk yang belum berniat untuk melaksanakan kurban, masih ada waktu kita untuk berkurban, untuk mencari lagi kambing atau sapi yang bisa kita kurbankan. Maka marilah sama-sama kita. Bayangkan ketika seekor kambing itu sebagai pengganti seorang anak, apakah kita begitu saja kita abaikan? Ya, kita sangat bersyukur kepada Allah karena kambing itu sebagai pengganti daripada anak kita. Andai kata kita diwajibkan untuk menyembelih seorang anak kita, baik laki-laki atau perempuan, walaupun anak kita ramai sekali 20 orang pun, satu pun tak sanggup kita. Jangankan menyembelih, lehernya kita gorok dengan parang, dengan pisau, ya, memotong jarinya pun kita tak sanggup, atau menokoknya pun kita tidak sanggup. Begitulah ujian keimanan yang diberikan. Maka syariat kita dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah syariat kurban ini adalah merupakan cikal bakal daripada apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi syariat Nabi Ibrahim itu dibawa kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syar'u man qablana, syariat orang yang sebelum kita. Jadi dalam kaidah fikih disebutkan syari'atu man qablana, syari'atul lana, ya. Syariat orang sebelum kita itu, umat sebelum kita itu adalah menjadi syariat bagi kita selama dia tidak bertentangan, malam yukhalif syari'atana. Selama dia tidak bertentangan dengan syariat kita. Maka itulah dia syariat haji, ibadah haji dan juga ibadah kurban yang diambil dari ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai ibadah kita pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian Pak Juamin dan juga para pendengar yang dimuliakan Allah.
3: Baik, tak terasa. Baik, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi ini harus berakhir. Terima kasih kepada narasumber kita, Alusa Dr. Kiai Haji Suhaimi Muhammad Saleh LCMA, selaku Ketua MUI Provinsi Riau, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita, dan juga menjadi amal jariah untuk Ustadz nantinya. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Ustadz ya.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih juga.
3: Selamat beraktivitas Ustadz.
1: Iya.
3: Terima kasih juga untuk Anda tentunya pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pagi ini. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul mengucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kehilafan. Billahi fisa bilal haq wasta bikul hayrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Pada saat mobilisasi, pada saat penyembelihan, nah itu harus kita perhatikan penanganannya.
2: Misalnya kalau hari-hari biasa sama juga omsetnya.

pokok-pokok berita utama. Persatuan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Riau menurunkan dokter hewan dan calon dokter hewan untuk memantau serta memeriksa kesehatan hewan kurban di Kabupaten Kota Seriau. Momentum Idul Adha 2026 dongkrak penjualan oleh-oleh haji di Pekanbaru, kurma sukari hingga air zam-zam jadi produk paling diburu warga. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama pendengar. Persatuan Dokter Hewan Indonesia PDHI

0: cabang Riau menurunkan dokter hewan dan calon dokter hewan untuk memantau serta memeriksa kesehatan hewan kurban di Kabupaten Kota Seriau. Selengkapnya, Femi Estiovani melaporkan.
1: Untuk memastikan kondisi hewan kurban sesuai dengan syariat dan aturan kesehatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau melakukan pemantauan serta pemeriksaan terhadap hewan ternak yang dijadikan hewan kurban. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir saat dialog Riau Menyapa Senin pagi di RRI Pekanbaru mengatakan, dalam pemeriksaan hewan kurban pihaknya dibantu dokter hewan yang turun ke peternakan serta nanti pada saat pemotongan hewan. Mimi menjelaskan dalam pengawasan hewan kurban tidak hanya saat berada di peternakan, tetapi juga setelah sampai di lokasi penyembelihan serta saat pemotongan berlangsung.
2: Kita kan dari awal sudah membicarakan tentang pengawasannya. Pengawasan tadi bukan hanya pada saat awal, ya, tetapi sampai selesai gitu ya. Yang disebut oleh Dr. Ori tadi, antemortem dan postmortemnya. Nah, pada saat mobilisasi, pada saat penyembelihan, nah itu harus kita perhatikan penanganannya. Membawa dia juga harus hati-hati, jangan diseret kan, karena itu makhluk hidup ya, makhluk Tuhan yang harus harus diperhatikan kesejahteraan hewannya juga.
1: Perwakilan Persatuan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Riau, Dokter Hewan Hamria Ori menyebutkan untuk membantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memeriksa hewan kurban, pihaknya menurunkan dokter hewan serta calon dokter hewan yang disebar ke Kabupaten Kota Seriau.
3: Nah, untuk di PDHI sendiri itu sudah bekerja sama dengan dinas-dinas peternakan dan kesehatan hewan sekabupaten Provinsi Riau untuk menerjunkan tenaga dalam pengawasan terhadap hewan kurban. Nah, untuk di Kota Pekanbaru itu sendiri ada sekitar 30 dokter hewan dan juga 30 lebih juga calon dokter hewan.
1: Dokter hewan Hamria Ori menambahkan selain kondisi fisik hewan kurban, tempat atau lokasi pemotongan hewan yang bersih dan prasarana lainnya juga harus menjadi perhatian dari panitia pemotongan hewan kurban baik di masjid, musola ataupun instansi pemerintahan swasta dan lainnya, karena hal itu akan mempengaruhi daging yang dipotong. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Masih seputar Idul Adha, momentum Idul Adha 2026 dongkrak penjualan oleh-oleh haji di Pekanbaru. Kurma sukari hingga air zam-zam jadi produk paling diburu warga. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Momentum Idul Adha 2026 memberi dampak positif terhadap penjualan perlengkapan dan oleh-oleh haji di Pekanbaru. Sejumlah toko mulai merasakan peningkatan minat pembeli, terutama untuk produk khas haji dan umroh seperti kurma, air zam-zam, kacang-kacangan, sajadah, hingga paket cemilan. Karyawan toko Unaja, salah satu toko oleh-oleh haji, Sarah Rizkiadi mengatakan omset penjualan di tokonya tidak selalu sama setiap hari. Meski begitu, kebutuhan perlengkapan haji dan umroh tetap memiliki pasar tersendiri, karena pembeli tidak hanya datang saat musim haji tetapi juga pada hari-hari biasa ketika ada keberangkatan umroh.
5: Kalau untuk omsetnya nggak tentu ya, jadi biasanya kalau hari-hari biasa sama juga omsetnya, karena kan ada umrohnya juga kalau hari-hari biasa sebelum haji ini. Untuk perlengkapannya seperti botolnya, botol lipat, seperti topi atau seperti kaos kaki, sarung tangan atau penanda koper atau yang lain-lain barang kecilnya yang diperlukan jamaah haji dan umroh. Untuk harganya dia ada yang dari 8.000 di botol spray untuk semprot mukanya sampai harga 50.000. Kita ada dari harga 22.000 yang tadi yang paketan cemilannya aja. Lalu kita ada yang 55.000. Untuk 55.000-nya ada cemilan, sajadah. Lalu di sini ada juga tasbihnya yang 33 butir.
4: Sementara itu, Kepala Toko Umar Kurma, tokoh oleh-oleh haji, Ian Aditya, menyebut penjualan oleh-oleh haji mengalami kenaikan menjelang bulan haji. Menurutnya, momentum tersebut menjadi salah satu periode penting bagi pedagang produk haji dan umroh karena permintaan masyarakat cenderung meningkat dibanding bulan-bulan biasa. Ia mengatakan tidak semua produk mengalami kenaikan harga. Beberapa komoditas masih stabil seperti air zam-zam dan sajadah masih relatif stabil. Serta cemilan seperti kurma sukari yang yang tetap menjadi salah satu produk yang paling banyak dicari pelanggan.
6: Kalau untuk menjelang bulan haji ini udah pasti ada kenaikan ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Karena memang bulan haji ini salah satu momentum juga untuk menjual oleh-oleh haji dan umroh seperti itu. Kalau untuk produk-produknya banyak yang ada kenaikan juga, ada juga yang masih stabil harganya. Kayak kurma sukari itu masih stabil harganya. Itu per kilonya ada yang mulai dari 70.000 juga per kilonya sampai ada yang 85.000 per kilo. Kalau untuk yang naik tinggi itu mungkin kacang-kacangan, kayak kacang pistasio, itu sekitaran dari 250-an jadi 320.000 kenaikan. Kalau untuk harga coklat-coklat impor kayak coklat Turki itu masih normal juga. Kalau yang banyak diminati pelanggan itu biasanya kayak kurma itu udah pasti. Karena memang kurma sukari salah satunya itu yang paling banyak diminati kalau untuk bulan haji ini. Terus oleh-oleh kayak kacang-kacangan, zam-zam itu udah paling wajib. Coklat-coklat juga, sajadah, atau teko-teko juga untuk air zam-zamnya. Kalau untuk produk-produk lain kayak sajadah itu ada berbagai macam sih harganya. Cuma kalau untuk kenaikan harga sajadah itu nggak ada, masih normal. Kalau untuk zam-zam juga masih normal, kisaran harga 400 ribuan. Untuk yang 5 liternya, kalau yang per liternya itu 140.000.
4: Kenaikan permintaan pada momentum Idul Adha 2026 ini menjadi peluang bagi pedagang oleh-oleh haji untuk meningkatkan penjualan. Meski beberapa produk mengalami kenaikan harga, minat masyarakat terhadap barang-barang khas haji dan umroh tetap tinggi karena dianggap sebagai buah tangan yang bernilai religi dan dekat dengan tradisi keluarga. Demikian, Alu Surat Maja melaporkan.
0: Jelang dikurban, sapi milik Presiden Prabowo Subianto kini dirawat di salah satu usaha penggemukan sapi di Desa Gogok Darussalam. Pemilik usaha mengaku senang bisa merawat sapi berbobot besar tersebut. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru melaporkan.
7: Sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto kini mendapatkan perawatan di salah satu usaha penggemukan sapi UD Berkah di Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Sapi yang memiliki bobot 903 kg itu kini dirawat di salah satu kandang di peternakan tersebut. Pemilik usaha UD Berkah Ahmad mengaku senang merawat sapi berbobot hampir 1 ton merupakan pengalaman baru baginya. Terlebih sapi tersebut merupakan sapi kurban milik Presiden RI. Hal itu tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Meski tidak jauh berbeda dengan sapi lainnya, untuk perawatan sapi presiden itu dilakukan sebaik mungkin sehingga sapi tetap sehat dan gemuk jelang kurban nantinya. Untuk pakan, ia mengaku telah menyiapkan beberapa jenis pakan seperti rumput hingga pakan konsentrat. Pemberian pakan sapi berbobot besar itu juga dipastikan jumlahnya 2 kali porsi sapi biasa.
8: Kalau sapi ini jelas makan dia yang kita maksimalkan gitu, dan juga makanan tambah seperti konsentrat juga saya sudah ada stok untuk menjelang sampai hari H dia. Jadi untuk sementara ini yang makan yang bisa kita aduk itulah dulu. Seperti rumput, rumput liar, rumput gajah, makanan tambahan dia yang kita sudah kita bawa lah kan. Beda dengan sapi-sapi yang kita yang di sini kan. Ini makan dia kalau sapi kita di sini satu ekor satu karung, kalau dia ini satu ekor mau 2 karung.
9: Dua kali lipat lah ya.
8: Ya, 2 kali lipat. Dan ditambah seperti ampas tahu, ya kan, konsentrat yang kita bawa memang spesial untuk makan dia kan gitu. Kalau untuk 1 hari 2 kali makan.
7: Guna memastikan sapi Presiden RI dalam kondisi sehat, Dinas Ketahanan dan Pertanian DKPP Kepulauan Meranti akan terus memantau sapi berjenis mental itu. Sesuai jadwal semula, sapi tersebut akan dirawat hingga nantinya waktu penyembelihan tiba. Rencananya sapi tersebut akan dikurbankan di Masjid Ar-Rahmah, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi untuk dibagikan ke masyarakat. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 100 warga binaan rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru jalani screening HIV tahap awal yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru menggelar screening HIV terpadu bagi warga binaan permasyarakatan sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit menular. Pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penanggulangan, pencegahan, dan penularan HIV di lingkungan warga binaan.
10: Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penularan virus HIV, kita melaksanakan screening HIV bagi warga binaan di Lapas Kelas 1. Sebagaimana yang tertera di dalam juknis pencegahan bahwa screening merupakan upaya kita untuk mendeteksi lebih awal warga-warga binaan kita di lapas, apakah para warga dalam kondisi sehat atau dalam kondisi yang memerlukan perhatian untuk pencegahan HIV. Dari 1.800 warga binaan kita di sini, ya, hari ini kita periksa 100. Nah, kita ingin semua warga akan kita periksa, tapi tentunya kita harus berkoordinasi dengan Pak Kalapas, harus menyiapkan waktu khusus, tempat yang khusus, karena tidak bisa sekaligus kita periksa. Jadi ini kita lakukan secara berkala.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru, Suharno, mengatakan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada warga binaan dalam mendeteksi penyakit menular sejak dini.
11: Terkait dengan pemeriksaan deteksi dini terkait dengan penyakit menular ini, tentunya wujud kami kepada khususnya kepada seluruh warga binaan Rutan 1 Pekanbaru dalam rangka memberikan upaya kami. Kami memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dan tentunya ini semua tidak terlepas daripada sinergi kita terhadap Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Puskesmas Harjosari, di mana juga kami memberikan apresiasi kepada Dinas dan Puskesmas yang telah hadir dan turut serta memberikan pelayanan di Rutan 1 ini.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap kegiatan screening HIV terpadu tersebut dapat meningkatkan deteksi dini penyakit menular, sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga binaan permasyarakatan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Tenaga Kependidikan Madrasah Ibtidaiyah Darun Nafis Kabupaten Pelalawan didampingi Kementerian Agama Pelalawan melakukan studi tiru ke Madrasah Wais Al-Qorni Pekanbaru yang merupakan sekolah percontohan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan reporter Tongkulem Siregar.
12: Rombongan jajaran Tenaga Kependidikan Madrasah Ibtidaiyah Darun Nafis Kabupaten Pelalawan secara khusus melakukan studi tiru ke Madrasah Wais Al-Qorni Pekanbaru yang merupakan satuan pendidikan ramah anak terstandarisasi. Rombongan didampingi Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan Abdul Wahid, diterima Ketua Yayasan Wais Al-Qorni Pekanbaru Komaruzaman dan jajaran. Rahayu, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darun Nafis, mengatakan kunjungan studi tiru dilakukan karena sekolah tersebut merupakan percontohan di Indonesia dan binaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
13: Untuk kedisiplinan mungkin lebih kami terapkan lagi. Terus tadi kami juga melihat anak-anak ini cara masuk meletakkan sepatunya itu atau tempat-tempat yang di kelasnya itu kita terapkan juga lagi. Kegiatannya di sini gitu.
12: Sementara Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Pelalawan Abdullah mengatakan studi tiru dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sekolah, membangun spirit guru, maka dipilih sekolah yang kualitasnya sudah nasional.
14: Dibanding itu adalah untuk peningkatan kualitas sekolah, membangun spirit guru, ya. Oleh karena itu tempat kita juga itu mesti harus lebih baik dari sekolah kita, dari madrasah kita. Dan untuk madrasah di Provinsi Riau ini yang swasta itu yang memang kualitasnya sudah nasional itu Alwis Qorni. Oleh karena itu kita memilih madrasah Alwis Qorni ini sebagai tempat guru-guru kepala madrasah dari MI Darun Nafis melakukan studi banding.
12: Mewakili Wais Al-Qorni Pekanbaru, Umi Hilpa Ramadhani selaku Direktur Madrasah sekaligus Kepala Madrasah Ibtidaiyah Wais Al-Qorni Pekanbaru menyambut antusias kunjungan.
15: Nah, sekolah kami juga merupakan salah satu binaan dari KPK Bidang Pendidikan KPK RI yang menerapkan sistem pendidikan berintegritas anti korupsi. Dan kami di sini melakukan pendidikan anti korupsi itu dari lini yang terkecil.
12: Saat kunjungan, jajaran Madrasah Ibtidaiyah Darun Nafis melihat langsung proses belajar mengajar, kemudian mendapatkan penjelasan dari pihak Uwais Al-Qarni, dibarengi dengan tanya jawab dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Reporter Tengkulem Sregar, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. UNRI mengadakan kegiatan MUET, Mitra UNRI Enrich Exhibition Day 2026 dengan tema Connect and Experience for Sustainable Collaboration. Selengkapnya, Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
16: Universitas Riau atau UNRI kembali menggelar pameran kolaborasi tahunan untuk mempererat hubungan antar dunia pendidikan, pemerintah, dan berbagai instansi mitra. Acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat komitmen kerjasama yang berdampak luas bagi kemajuan akademis dan pengabdian masyarakat. Rektor Universitas Riau mengungkapkan bahwa agenda tahunan ini adalah mempererat kerjasama, kolaborasi, sinergi UNRI dengan pemerintah, dengan dunia usaha, dan dunia industri.
17: Jadi poin ini adalah tahun ketiga. Sengaja kita adakan setiap tahun dalam rangka mempererat kerjasama, kolaborasi, sinergi UNRI dengan pemerintah, dengan dunia usaha, dunia industri, dengan mitra nasional maupun juga internasional.
16: Melalui sinergi ini, pihak universitas berharap dapat memangkas jarak antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan nyata di berbagai sektor kerja. Salah satu langkah konkret yang dijalin dalam kesempatan ini adalah penguatan komitmen melalui penandatanganan dokumen kerjasama. Pemerintah Kota Dinas Perpustakaan menyatakan bahwa adanya MOA ini tentunya akan membawa UNRI lebih maju ke depannya.
18: Intinya, dengan adanya MOA ini,
16: kolaborasi yang melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Kota Pekanbaru ini diharapkan mampu membuka ruang yang lebih luas bagi mahasiswa dan alumni untuk berkontribusi langsung di masyarakat. Kegiatan rutin tahunan ini ditargetkan terus berkembang demi menciptakan ekosistem pendidikan dan pelayanan publik yang adaptif serta profesional di masa depan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Masih dari Universitas Riau, pendengar, Mitra UNRI Exhibition Day 2026 ini jadi wadah sinergi pemerintah Kota Pekanbaru dan juga edukasi pelajar. Selengkapnya, Raudatul Fatihah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
19: Ajang Mitra UNRI Exhibition Day atau MUET tahun 2026 tidak hanya menjadi momentum kerjasama strategis bagi pemerintah Kota Pekanbaru, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi para pelajar. Dalam ajang tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru resmi menjalin sinergi melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menjelaskan melalui kesempatan ini, sistem perpustakaan online milik pemerintah kota akan diintegrasikan dengan Universitas Riau untuk memperluas akses literasi masyarakat dan mahasiswa.
20: Ya, hari ini kita diundang untuk Pemkot Pekanbaru untuk di Mitra UNRI Exhibisi tahun 2026. Tadi kita dari Pemkot sudah ada MOU atau kerjasama kita, salah satunya dari Dinas Perpustakaan dan Arsip. Karena memang seperti kita ketahui, perpustakaan kita itu memang sudah online juga. Maka ini akan kita gabungkan nanti dengan pustaka yang ada di Universitas Riau ini.
19: Manfaat akses edukasi dan pengenalan kampus ini nyatanya langsung dirasakan oleh para pelajar SMA yang hadir di lokasi acara. Ayla Rizkin Fatiwi dan Fatina Rida Syafari, siswa SMA Al-Ittihad Pekanbaru, mengaku sangat terbantu karena bisa mengenal lebih dekat berbagai fakultas sebelum memilih jurusan kuliah. Tak hanya menyalurkan wawasan akademik, sejumlah stand fakultas juga dikemas secara interaktif.
21: Obrolan aku seru sih, kita kayak lebih mengetahui fakultas-fakultasnya apa aja.
2: Ya, di sini juga banyak stand-stand dari fakultas-fakultas yang diundrikan dan kami bisa ngelihat. Tadi ada Salfok di Fakultas Kedokteran. Tadi ada ular.
3: Iya kan. Juga ada kucing.
2: Dan itu menarik banget.
19: Melalui keterlibatan pemerintah daerah dan antusiasme generasi muda, ajang exhibition ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pekanbaru. Raudatul Fathia Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Polda Riau dalami dua laporan Suparman dan Iwan Pansa. Saat ini sebanyak 10 saksi diperiksa. Berikut disampaikan Santi Yunas.
22: Polda Riau menyampaikan perkembangan penanganan dua laporan polisi yang melibatkan Suparman dan Iwan Pansa. Saat ini kedua laporan tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Dalam keterangannya kepada awak media pada Senin siang, Direktur Reskrimum Polda Riau Kombes Pol Hasim Rizahan II mengatakan terdapat dua laporan yang sedang diproses. Ia menjelaskan penyidik juga telah memeriksa sekitar 10 orang saksi dalam proses penyelidikan tersebut, termasuk pelapor dan terlapor. Selain itu pihak kepolisian juga akan meminta keterangan ahli untuk mendalami unsur pidana dalam perkara ini.
23: Disampaikan bahwa perkembangan saat ini memang benar adanya laporan 2 LP yang sudah saya sampaikan di awal, pelapornya Pak Suparman dan satu lagi pelapornya Pak Taufik M. Tambusaya. Saat ini di Polda Riau masih dalam proses penyelidikan. Ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, kurang lebih 10 saksi ya. Dan kemudian nanti kita akan periksa ahli dan nanti kita akan lakukan gelar dan kita naikkan ke andlet. Bila terbukti kita naik ke tahap penyidikan.
24: Itu saya ingin lapor kedua berapa ini apa?
23: Baru masuk ya. Baru masuk saat ini laporan pengaduan dari saudara Iwan Pansa. Terlapornya adalah Pak Suparman. Apa masalahnya? Masalahnya yaitu dilaporkan yang pelapor saat yaitu Pak Iwan Pansanya tidak terima pencemaran nama baik. Ada kata-kata kalimat yang diucapkan oleh Pak Farhan pada saat orasi di kantor LAM.
22: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, kandidat Rio Tutrianto menilai kehadiran saksi ahli sangat diperlukan untuk membantu penyidik menilai apakah suatu perkataan dapat dikategorikan sebagai ancaman atau penghinaan.
24: Kepolisian saya pikir penyidik bukan kali pertama menangani kasus-kasus seperti ini gitu. Tapi dengan hadirnya ahli itu memperkuat sekali misalnya benang merah yang sudah didapatkan oleh penyidik. Ahli bahasa itu diperlukan terutama dalam kasus ini ya, kalau saya pikir ya, untuk menilai misalnya pemaknaan apa yang diucapkan atau delik mana hal itu bisa dikaitkan. Nah itu menjadi penting juga. Atau mungkin ahli ITE juga bisa digunakan misalnya apabila ucapan tersebut sudah disebarkan melalui media elektronik. Nah itu bisa juga sanggup bahkan di situ. Jadi keterangan ahli itu berfungsi dia untuk memperkuat objektivitas penyidik, biasanya seperti itu.
22: Polisi kini tengah meneliti seluruh alat bukti termasuk rekaman ucapan maupun tulisan yang dipersoalkan dalam laporan tersebut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga sekaligus kabar terakhir di pagi ini pendengar. Atlet dayung pelajar sekolah khusus olahraga ISKAU Riau sukses menorehkan prestasi membanggakan di ajang Junior Spring Cup 2026 di Singapura. Setelah berhasil membawa pulang medali emas, perak dan perunggu dari nomor kano putra. Selengkapnya Hairani Januarini melaporkan.
1: Atlet pelajar Sekolah Khusus Olahraga SKU Provinsi Riau kembali mengharumkan nama daerah di ajang internasional. Pada kejuaraan Junior Sprint Cup 2026 yang berlangsung di Marina Reservoir, Singapura, para pedayung muda Riau sukses membawa pulang medali emas, perak, dan perunggu. Kejuaraan yang digelar pada 22 hingga 24 Mei 2026 tersebut diikuti puluhan atlet muda dari berbagai negara. Tim dayung SKU Riau tampil impresif terutama pada nomor kano putra. Pasangan Andra Andre menjadi penyumbang medali emas setelah tampil dominan pada nomor C2500 meter putra. Penampilan keduanya berhasil mengungguli pesaing dari sejumlah negara peserta. Prestasi juga diraih Arya Putra yang sukses merebut medali perak pada nomor C1000 meter putra. Sementara medali perunggu dipersembahkan Ananda Arya Putra pada nomor C1500 meter putra. Kepala Sekolah SKU Riau, Aslim mengaku bangga atas capaian atlet pelajar binaan yang mampu bersaing di level internasional. Ia menyebutkan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari pembinaan dan latihan yang dilakukan secara konsisten.
2: Kurang lebihnya keberangkatan

0: Sementara itu, pelatih Dayung Riau, Ricky, mengatakan ajang Junior Sprint Cup 2026 diikuti sebanyak 67 atlet muda dari berbagai negara, di antaranya Malaysia, China Taipei, Australia, dan Singapura selaku tuan rumah.
1: Singapore Sprint Cup 2026 ini diikuti kemarin tuh ada dari Taipei, Malaysia, Singapura sendiri sama kita gitu. Ada 4 negara yang bertanding. Jadi kita turunnya di kategori U15, U16, U17. Kategori Open-nya kita nggak ikut. Alhamdulillah pulangnya semuanya medali. 1 emas, 1 perak, 2 perunggu.
0: Ia menilai hasil tersebut menjadi modal penting dalam mempersiapkan atlet muda Riau menghadapi kompetisi yang lebih besar pada masa mendatang, baik di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Persatuan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Riau menurunkan dokter hewan dan calon dokter hewan untuk memantau serta memeriksa kesehatan hewan kurban di Kabupaten Kota Seriau. Momentum Idul Adha 2026 dongkrak penjualan oleh-oleh haji di Pekanbaru. Kurma sukari hingga air zam-zam jadi produk paling diburu warga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

91,1 Pro 1 Pekanbaru dengan informasi dan inspirasi NPD dengan sempurnanya aku mendengar mengawali kebersamaan kita di info terkini pagi ini. Di mana kami punya kabar seputar Dinkes Riau yang tingkatkan kewaspadaan DBD, ribuan kasus sudah tercatat. Dinas Kesehatan Provinsi Riau mendengar ini meminta seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran demam berdarah denji atau DBD yang mulai meningkat di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan melalui surat edaran sebagai upaya pengendalian dini agar kasus tidak berkembang menjadi wabah. Dilansir dari laman rri.co.id, Kepala Dinas Kesehatan Riau Zulkifli mengatakan, DBD ini masih menjadi ancaman serius karena memiliki angka kematian yang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2025 tercatat 4.618 kasus DBD dengan 35 kematian. Sementara hingga minggu ke-17 tahun 2026 terdapat 2.321 kasus suspek denji. Data program DBD hingga per April 2026 mencatat sebanyak 1.682 kasus dengan 12 kematian tersebar di seluruh kabupaten kota di Riau. Dimana Rokan Hilir menjadi daerah dengan kasus tertinggi sebanyak 282 kasus dan 4 kematian. Disusul Pekanbaru dengan 250 kasus serta Bengkalis 230 kasus. Dinas Kesehatan Riau mendengar ini meminta masyarakat rutin melakukan PSN 3M Plus untuk menjaga kebersihan lingkungan dan segera memeriksakan diri jika mengalami demam tinggi disertai nyeri sendi atau ruam kulit. Fasilitas kesehatan juga diminta untuk memperkuat deteksi dini dan menyiapkan pemeriksaan RDT denji di wilayah rawan kasus. Demikian info terkini mendengar, dan jangan kemana-mana, nanti pada pukul 6:45 kita akan bersama mendengarkan informasi lalu lintas di Kota Pekanbaru bersama RTMC Polda Riau.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tamtomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori film pendek vertikal kementerian lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

0: saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, saat ini kita ikuti laporan arus lalu lintas pantauan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan pagi ini kami sudah terhubung bersama Brigadir Ria. Halo Brigadir Ria, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas Maizul.
1: Silakan laporannya Brigadir Ria.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Sayang dengan saya Brigadir Ria melaporkan situasi Kamsul Cicerantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau hari ini Selasa 26 Mei 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta, kami doakan semoga hari ini dan selanjutnya selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kesuksesan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saya ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saya ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk digunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Pada pagi ini, situasi arus lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis, terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Pertama, kita pantau situasi arus lintas yang ada di simpang Garuda Sakti Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar simpang Garuda Sakti baik dari arah jalan Garuda Sakti mengarah ke jalan Subrantas dan sebaliknya terlihat tidak terlalu ramai di pagi ini. Dari arah luar kota, dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru, terlihat volume kendaraan mulai meningkat, baik yang akan lurus mengarah ke jalan Subrantas atau simpang Tape Gadang ataupun yang akan berbelok ke kiri ke jalan Garuda Sakti terlihat mulai ramai. Demikian juga sebaliknya dari arah Tape Gadang yang akan berbelok ke kanan ke jalan Garuda Sakti ataupun menuju Kampar, terlihat kendaraan roda 4 dan roda 2 cukup padat. Saat ini di simpang Garuda Sakti telah terpasang traffic light. Untuk itu kepada para pengendara untuk mematikan lampu isyarat traffic light di sana agar tidak terjadi kemacetan dan arus lalu lintas lebih teratur. Kami himbau kepada pengendara yang akan melewati simpang Garuda Sakti untuk tetap berhati-hati dan memastikan Anda aman saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Pagi ini terlihat arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 terlihat cukup lengang dan kondusif. Tidak terdapat antrean yang terlalu padat baik dari arah jalan Tambusai menuju Sudirman ataupun dari arah utara ke selatan menuju ke Tugu Zapin serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin ke utara. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah utara menuju jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke selatan masuk ke jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada hambatan. Lanjut di pusat kota, terpantau di layar monitor di RTMC situasi arus lalu lintas di sekitar bundaran Tugu Zapin dari arah depan traffic light kantor gubernur. Volume antrean kendaraan juga mulai meningkat dimulai dengan kendaraan roda 4 di bagian depan, sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Baliknya dari utara ke selatan di depan vaksin center, antrean kendaraan saat ini terlihat cukup kondusif. Kendaraan yang akan berbelok ke jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, terpantau volume kendaraan dari arah jalan Gajah Mada di lajur tengah dan kanan tidak terlalu padat. Beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 ada di sana. Masih terdapat ruang yang cukup untuk yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera Fleg yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi Kamsul Cicerantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengguna jalan yang saat ini mendengarkan secara langsung laporan arus lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui RRI Pekanbaru, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke Mas Maizul di studio RRI Pekanbaru.
1: Oke, terima kasih atas informasinya Brigadir Ria, selamat bertugas kembali.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Kita masih bersama mendengar, masih dalam rangkaian Riau Pagi tentunya. Dan kami informasikan juga kepada Anda mendengar, nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita tentunya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Benson Boone dengan Beautiful Things.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftar.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi...